0: anjing sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Program ini keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
4: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar.

0: lapas perlu diperkuat.
1: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
0: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
2: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
0: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
4: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya saya juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
5: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi. seolah

0: menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi. administrasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shen Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shen Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senang.

Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah

0: demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lantas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Dengan dua di sini melaporkan dari studio NTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Selamat ke Mopot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kita ikuti bersama ya warta berita relay dari Pro 3, selanjutnya ada informasi perakiraan cuaca. Kami hadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026 untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pada pagi hari cerah berawan, jelang siang atau sore hari nanti pendengar akan cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Lubu Utara dan Toraja Utara. Pada malam hari berawan, jelang dini hari akan berawan. Kemudian suhu udara berada di angka 16 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berada di angka 40 hingga 95%. Angin cenderung bertiup dari arah timur menuju tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspadai potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Pangkep, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Waspada potensi udara panas untuk wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Untuk update informasi perakiraan cuaca bisa langsung kunjungi di BMKG Wilayah 4 Sulawesi Selatan.
2: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
3: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
2: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
3: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
4: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini informasi harga pangan pokok untuk wilayah Sulawesi Selatan per hari ini, Senin 28 September 2026. Kita awali dengan komoditas beras premium. Harga terendah Rp13.500 di Kabupaten Jeneponto dan tertinggi Rp16.233 di Kabupaten Selayar. Beras medium, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp14.567 di Kabupaten Selayar. Beras SPHP, harga terendah Rp11.600 di Kabupaten Takalar, harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten Baru. Beras medium non-SPHP, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Sinjai, tertinggi Rp15.000 di Kabupaten Toraja Utara. Jagung TK peternak harga terendah Rp5.550 di Kota Palopo dan harga tertinggi Rp8.500 di Kabupaten Baru. Kedelai biji kering impor harga terendah Rp9.950 di Kota Makassar, harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Sopeng. Bawang merah Rp23.333 di Kabupaten Bantaeng, harga tertinggi mencapai Rp44.333 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bawang putih bonggol harga terendah Rp33.000 di Kabupaten Sidenreng Rapang, harga tertinggi Rp42.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Cabai merah kering harga terendah Rp35.000 di Kabupaten Jeneponto, harga tertinggi mencapai Rp65.000 di Kabupaten Endrekang. Cabai merah besar harga terendah Rp35.000 di Kabupaten Baru, harga tertinggi mencapai Rp63.667 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Daging sapi murni harga terendah Rp120.000 di Kabupaten Goa dan harga tertinggi mencapai Rp150.000 di Kabupaten Luwu. Cabai rawit merah harga terendah Rp50.000 di Kabupaten Bantai dan harga tertinggi mencapai Rp100.000 di Kabupaten Tanah Toraja. Daging ayam ras harga terendah Rp23.000 di Kabupaten Baru, harga tertinggi mencapai Rp39.000 di Kabupaten Goa. Telur ayam ras harga terendah Rp24.000 di Kabupaten Baru, harga tertinggi Rp30.456 di Kota Palopo. Gula konsumsi harga terendah Rp17.500 di Kabupaten Takalar, harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Minyak goreng kemasan terendah Rp21.000 di Kabupaten Wajo, tertinggi Rp26.333 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Minyak goreng curah terendah Rp16.009 di Kabupaten Jeneponto dan Rp22.000 di Kabupaten Pinrang. Tepung terigu curah harga terendah Rp8.000 di Kabupaten Sopeng, tertinggi Rp11.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Minyak kita terendah Rp15.583 di Kabupaten Sidenreng Rapang, tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Bulukumba. Tepung terigu kemasan harga terendah Rp10.000 di Kabupaten Bantaeng, harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Toraja Utara. Ikan kembung harga terendah Rp26.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar dan tertinggi mencapai Rp70.000 di Kabupaten Luwu. Ikan tongkol harga terendah Rp27.500 di Kabupaten Sidenreng Rapang dan harga tertingginya mencapai Rp60.000 di Kabupaten Jeneponto. Ikan bandeng harga terendah Rp20.000 di Kabupaten Sinjai, harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Jeneponto. Dan terakhir, untuk komoditas gula halus beriodium terendah Rp5.000 di Kabupaten Sinjai dan tertinggi Rp13.667 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan itulah tadi update harga pangan pokok strategis tingkat konsumen untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh. Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan kelompok FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pagi hari ini melengkapi perjumpaan kita setelah informasi pasar kami hadirkan, ada informasi pantauan arus lalu lintas pada pukul 8:57 waktu Indonesia Tengah. Memantau di sejumlah ruas jalan di kota Makassar seperti apa kondisinya pada pagi hari ini, kita awali dengan kondisi arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar, kemudian di ruas jalan Urip Sumoharjo di salah satu sisi terpantau ramai lancar, namun di sisi lainnya terdapat kepadatan kendaraan. Bahkan terlihat ada antrean bus pariwisata juga. Kemudian untuk di ruas jalan Petarani Andi Jema terpantau ramai lancar. Untuk arus lalu lintas di depan pintu 1 Unhas terpantau ramai lancar, kemudian Petarani Boulevard ini masih terlihat ada sedikit penumpukan kendaraan karena memang di titik lokasi tersebut terdapat lampu merah dan juga jalur putar balik. Tetap perhatikan keselamatan Anda ketika berkendara, tidak merokok ketika berada di atas kendaraan, dan juga tidak bermain handphone ketika Anda berkendara menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua untuk keselamatan dan kenyamanan bersama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta Pro 1 untuk edisi pagi hari ini dengan judul tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, Farid Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
5: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Makassar Menyapa untuk edisi Senin 28 September 2026 mengangkat topik judi online, hiburan sesaat, masalah berkepanjangan bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa edisi Senin 28 September 2026. Siaran kami dapat didengarkan 94,4 FM dan juga dapat melalui AM.

0: Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Pak Sultan.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bagaimana?
1: Dengan siapa nih?
0: Saya dengan Rizna.
1: Oke, Mbak Rizna.
0: Baik. Ya. Pak Sultan, kita akan membahas judi online, hiburan sesaat, masalah berkepanjangan. Ini menjadi topik yang sangat menarik dan juga sekaligus krusial, karena kita ketahui bersama saat ini fenomena maraknya judi online yang terjadi di lingkup sosial masyarakat ini juga meresahkan, begitu ya. Yang awalnya coba-coba, tapi ternyata malah menjadi berdampak lebih luas lagi, dan itu adalah dampak buruk. Jika ditinjau lebih lanjut, sebenarnya bagaimana fenomena dari judi online ini merebak hingga saat ini dan masih belum mendapatkan titik terang untuk pemberantasan ataupun juga upaya-upaya dari pihak-pihak terkait untuk bisa menekan angka pengguna judi online?
1: Ya, jadi kalau kita berbicara judi online itu adalah sebenarnya masuk kategori penipuan.
0: Ya,
1: apa bedanya dengan kenapa? Karena tentukan algoritma bukan bangunlah bandar. Gak mungkinlah kalau kita pemain bisa menang dan bisa mengambil uangnya bandar. Gak mungkin. Jadi sudah dirancang algoritma itu dibangun untuk kemenangan bandar. Nah, persoalannya adalah kenapa dalam bentuk hiburan? Karena pemain ini dimainkan psikologinya dengan istilahnya near miss effect namanya itu ya, hampir menang. Jadi efek hampir menang. Jadi ketika kau menang itu adalah awal pertama kau akan terjerumus, kau akan ketagihan ya. Gitu kalah, kok akan penasaran. Jadi itu dua sisi yang akan menjadikan para pemainnya akan terus main dan tidak akan pernah kapok gitu.
0: Gitu. Jadi nah, seperti itu.
1: Ketika kita berbicara judi online, kita sudah berkali-kali mengingatkan masyarakat dan ini parahnya ini datang saja remaja dewasa yang terlibat. Ini yang mengkhawatirkan karena sudah ada juga anak-anak yang kategori anak-anak ikut. Jadi jumlah data di Pomdigi menyebut itu sekitar 4 juta orang pemain judi online di seluruh Indonesia, sekitar 400 ribu itu anak-anak, dan 10% dari 4 ribu itu adalah usia di bawah 10 tahun. Ini parah, ini harus terjadi perhatian orang tua, karena orang tua menjadi benteng terakhir di rumah tangga untuk menjaga sekaligus aksesibilitas anaknya di internet. Gitu.
0: Baik, ini menarik. Dari penjelasan Pak Sultan, kita jadi mengetahui memang bahwasannya ini, judi online ini, dia tuh sudah ada settingnya sendiri atau sudah ada pengaturannya sendiri. Di awal ketika baru coba pasti akan dimenangkan, kemudian selanjutnya memicu rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan hasil atau kemenangan yang lebih besar lagi. Tapi kita menelisik ke belakang ya, Pak Sultan, sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga masyarakat kita banyak yang terjerumus ke dalam hal tersebut? Padahal kalau dibilang edukasi pun sudah banyak dilakukan, tapi mengapa masih ada saja yang penasaran?
1: Indeks kalau orang Gen Z ini,
0: indeks ekonomi sekarang ya.
1: Kondisi ekonomi sekarang yang memang membuat banyak sih orang ingin melihat sesuatu secara instan, ingin mendapatkan sesuatu secara instan tanpa effort, tanpa usaha gitu ya, sehingga mereka menginginkan ketika ada yang tawari, mereka akan coba gitu. Padahal tidak ada yang gratis di internet itu, semua butuh usaha, semua yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tidak mungkin sama dengan investasi bodoh.

0: itu semua bullshit. Jadi judi diperkaya oleh orang-orang yang afiliator judi di sosial media, itu Facebook, Instagram. Di Indonesia ya, misalnya, tapi website atau server judi online ini ada di luar negeri. Ya, ini yang jadi kendala, karena negara Indonesia satu-satunya negara mungkin ya, mostly ya, yang melarang judi. Nah, di negara lain seperti Thailand, Singapura itu tidak melarang yang namanya judi. Nah, inilah, semakin dilarang kan semakin kita semakin sembunyi-sembunyi itu untuk menggunakan ini.
1: Oke, jadi seperti itu memang kondisinya tergambarkan ya, rasa penasaran ya, itu tadi.
0: Selalu ingin mendapatkan yang instan, selalu mendapatkan yang sustain cepat tanpa effort, aja dapat uang gitu ya. Padahal semua butuh konsekuensi. Mungkin hari ini habis 100 ribu, yeah, tapi besok-besok habis 1 juta, 4 juta, 5 juta, ya gitu. Karena slot membeli slot itu mungkin ya satu kali spin itu ada yang macam-macam sih. Spin itu ada yang 20 ribu, tapi satu kali spin itu sekian detik aja.
1: Betul.
0: Yeah. Jadi kalau 20 ribu dengan harga 100 deposit sebentar aja itu selesai.
1: Jadi Pak Sultan, dari yang dijelaskan tadi bahwasanya in this economy ya, orang-orang ini mencari cara untuk mendapatkan uang secara cepat, apakah juga berarti bisa dikatakan pemicu utama dari judi online ini adalah persoalan ekonomi itu sendiri?
0: Iya pasti, cuman kan begini, orang kalau pemain judi yang menjadikan dirinya hobi, kan orang yang memiliki kemampuan tinggi, orang datang ke Las Vegas kan orang-orang hebat semua di situ kan,
1: iya,
0: orang yang berduit kan, dia memang tidak memikirkan uangnya, dalam persoalan hidup mereka sudah selesai gitu ya. Dia sudah merdeka secara finansial. Tapi kita judi online itu pertaruhkan ini soal nasi satu piring ini masih kita pikir hari ini, di satu sisi kita mempertaruhkan itu gitu.
1: Oh,
0: ini kan yang jadi masalah gitu. Jadi kalau kita sudah kalah, selesai kita makan apa lagi hari ini? Jangankan hari ini, besok juga nggak tahu gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa para pemain judi memang dengan kondisi saat ini, jangan pernah mempercayai yang namanya afiliator-afiliator judi atau apapun namanya itu, karena itu bullshit, karena itu pasti pembohongan, dan itu akan dimenangkan oleh meskipun mereka menang itu hanya triknya aja, ada namanya near miss effect gitu, efek-efek hampir menang gitu. Jadi pengaruh ya, pengaruhi cara pribadi untuk selalu nyaris tambah lagi deh, tetap menang gitu.
1: Iya, betul-betul.
0: Padahal sampai akhirnya parahnya lagi, Mbak, kita ada namanya pinjol, pinjaman online.
1: Pinjaman
0: jadi
1: online.
0: Kalau kita habis secara real di uang kita, lagi si pinjol ilegal tuh yang menawarkan dan begitu gampang dapatkan uang.
1: Betul.
0: Yang 1 juta 2 juta ya, sangat ya, gampang. Di satu sisi bunganya per hari yang begitu tinggi gitu, bahkan ada beberapa pengancaman yang sudah melanggar kode etik dari sisi undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Nah, ini sangat mempengaruhi kita semua, dan ekosistem inilah yang terus dijaga untuk tidak terus, kita sudah bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan bersama BI dan Dinas Kominfo Provinsi Selatan dan penegak hukum Polda Kejati untuk terus bersama-sama dalam proses mencerdaskan masyarakat dan sekali yang tadi kan dari merebaknya judi.
1: Judi online. Baik, ini menarik ya. Dari penjelasan Pak Sultan ini kita mendapatkan pencerahan bahwasanya memang praktik judi untuk di contohnya tadi ya, case-nya itu ada di Las Vegas, dilakukan oleh orang-orang yang secara finansial ini sudah settle, sudah freedom begitu. Tapi realitanya di negara kita malah sebaliknya, digunakan sebagai salah satu sumber penghasilan, padahal tidak ada yang bisa menjaminkan hal tersebut bisa terjadi. Lebih kompleks lagi ditambah dengan adanya pinjaman online. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga telah bekerja sama dan juga membangun sinergi dengan berbagai instansi ya, Pak Sultan. Lalu jika dilihat, apa sebenarnya membuat sehingga judi online ini masih terus berkembang? Kesulitan apa yang ditemukan sebenarnya, atau hambatan apa, tantangan apa?
0: Jadi Komdigi, pihak Komdigi ya, pemerintah pusat sebagai upaya termasuk membuka selebar-lebarnya aduan masyarakat. Jadi kan begini, website yang ada di server, kalau servernya di Indonesia, gampang kita deteksi untuk kemudian kita lacak dan kemudian kita tangkap misalnya dari pemerintah pusat, itu pengakuannya Komdigi. Persoalannya adalah karena kita ada hidup dalam globalisasi, internet itu adalah one hub one world gitu ya, satu klik satu, kita sudah mengelilingi dunia gitu kan. Persoalannya adalah server mereka ini adalah ada di negara lain, otoritas ada di negara lain. Jadi dinas apa Komdigi hanya membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan jika menemukan konten-konten atau website yang atau sistem yang berafiliasi ke judi online, itu bisa langsung di take down otoritasnya Komdigi untuk melakukan take down. Tapi ya website itu kan segampang membalikkan telapak tangan saat ini, apalagi udah ada AI ya, gampang banget orang bikin website. Mostly seluruh judi online itu dibangun bukan berdasarkan sistem atau aplikasi yang resmi. Kan dua raksasa aplikasi sekarang ya, iOS dengan Android kan. Nggak ada itu di download melalui dua hal itu karena ilegal. Di Indonesia nggak ada. Yang ada adalah dalam bentuk website. Jadi semua orang menjudi di Indonesia itu dalam bentuk website. Begitu Komdigi tahu bahwa ada misalnya www.kakekpetir.co.id.com misalnya, itu sudah langsung di take down kalau ditahu. Tapi mereka bikin lagi Kakek Petir 1, Kakek Petir 2. Jadi begitu gampangnya mereka sekarang bikin web untuk kemudian meng-guide para calon-calon pejudi di Indonesia gitu.
1: Oke, jadi memang juga permainan dari penyedia linknya ini sudah apa ya, bisa dikatakan mereka lebih memahami bagaimana kondisi pasar sehingga link-link tersebut bisa terus terperbaharui tanpa ada batasan begitu, sehingga juga masyarakat yang masih merasa penasaran dengan judi akan mudah mendapatkan akses tersebut. Lalu Pak Sultan, ini menanggapi ya dari asumsi dan juga opini masyarakat dan juga pendengar kita di sesi sebelumnya, di opini publik ini yang menyatakan bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan judi online ini agaknya masih sulit untuk bisa benar-benar diberantas itu karena ada pihak-pihak tertentu yang menjadi backing atau yang menjadi pelindung dalam tanda kutip. Seperti apa sebenarnya kondisinya?
0: Ya, ini kan kita tidak mau berbicara sesuatu yang tidak punya bukti ya. Kan ketika sebelum diganti Komdi menjadi Kominfo menjadi Komdigi, kemarin kan ada beberapa oknum orang dalam Komdigi yang memang melakukan yang seharusnya melakukan take down terhadap beberapa aplikasi yang atau webs yang mengarah kepada judi online itu tidak, mereka tidak lakukan. Jadi mereka terkena dampak dari proses dari afiliator-afiliator judi ini. Jadi itu kita tidak bisa pungkiri, itu fakta dan itu sudah berstatus hukum ingkrah, mereka sudah dihukum. Dan ini tidak, itu terakhir kalinya, dan kita terus melakukan upaya-upaya mulai dari edukasi sampai penindakan, itu terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun di daerah gitu.
1: Oke, baik. Kemudian ini boleh juga dari yang Pak Sultan lihat langsung ya di lapangan, sebenarnya dampak dari judi online ini fatalnya ini bisa menyebabkan apa sih Pak? Karena mungkin masih banyak juga yang beranggapan kalau tidak apa-apa, hanya satu kali, dua kali, tapi ternyata nanti jadi secara terus-menerus dilakukan, apa menyadari dampak terburuk dari judi online itu sendiri?
0: Jadi judi online ini memang kalau kita pertama baru masuk sih nggak ada masalah.
1: Okay.
0: Yang jadi masalah kalau sudah kena adiksi gitu. Jadi dia seperti narkom tuh.
1: Begitu ada kita efek sudah, candunya berarti ya?
0: Ya. Ya, jadi dia kena otak kita kalau ilmu zat itu ada namanya dopamin ya. Jadi enggak, kalau kita enggak main judi dalam sehari yang kalau orang sudah kena gitu. Dan orang yang kena judi begini, adiksi begini, gampang disembuh jika mereka sadar bahwa mereka kena adiksi. Tapi kalau dia sadar, tidak pernah sadar bahwa bukan kena adiksi, ya selesai gitu.
1: Okay.
0: Susah.
1: Jadi memang harus ada kesadaran dari dirinya sendiri. Baik, ini ada yang berusaha untuk terhubung bersama kami, penelpon. Kita akan terima terlebih dahulu ya Pak Sultan.
0: Silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abdullah Sewang di Makassar ini.
1: Baik, Pak Abdullah Sewang. Ada pertanyaan apa pagi hari ini Pak Abdullah Sewang seputar judi online ini?
2: Pak Sultan ya. Iya. Jadi orang yang main judi judul ini, saya katakan orang yang bodoh. Karena itu betul-betul itu 100% penipuan, itu penipuan. Kenapa mesti mau dibodoh-bodoh, mau ditipu-tipu? Iya, betul itu Pak Sultan tadi mengatakan tidak mungkin bandar itu mau menyerahkan uangnya. Iya, jadi betul sekali. Itu ada pernah terjadi di Jakarta. Dia suami istri polisi. Itu suaminya dibakar sama istrinya karena dia main judi online. Karena dia tanya mana gajimu, di berserah ke judi lah, dibakar sama istrinya. Ada pernah terjadi itu, ada di siaran di televisi. Iya. Jadi saya bilang orang yang main judi online berhenti. Apalagi seorang PNS main judi bodoh-bodohnya, nasibmu sudah bagus, kau bagi judulnya, mau rusak, kau ditahu, kau dipecat, kau apa. Itu sangat merugikan bagimu. Iya.
1: Baik.
2: Jadi itu judi online itu penipuan, pembodohan. Kenapa kau mau dibodoh-bodohi? Iya. Itu, menang. Hampir menang. Hampir tidak ada gunanya itu
1: baik Pak Abdullah Sewang,
2: jadi berhenti karena itu penipuan. Saya kira itu masukan saya buat Pak Sultan dan Mbak Risna ya.
1: Iya,
2: saya selalu lanjut.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar, beliau menyampaikan bagaimana keluh kesahnya dan keresahan beliau terhadap judi online ini ya. Dan beliau juga memperhatikan banyak sekali yang menjadi korban dari judi online, bukan hanya yang bersangkutan saja, namun bahkan keluarganya pun bisa menjadi sasaran begitu. Pak Sultan.
0: Ya.
1: Baik. Kemudian tadi saya juga menotis penjelasan Bapak di awal bahwasannya bahkan telah ada anak di umur 10 tahun sudah mengenal judi online.
0: Ya.
1: Mengapa hal demikian bisa terjadi Pak? Apakah memang karena aksesibilitas informasi yang masif dan sangat mudah sehingga semuanya bisa kena atau seperti apa ini?
0: Sangat. Jadi ada kenamanya, ini dibilang the dark side of social media, sisi gelapnya sebuah social media. Seluruh platform-platform sosial media, Facebook, TikTok, maupun Instagram dan Tweet itu menjadi wadah atau iklan yang tersembunyi maupun terang-terangan ya, meskipun beberapa juga yang sudah diblok oleh mereka tetap melakukan apa nih bisa di oleh angkutan dengan iklan-iklan terselubung.
1: Iya.
0: Muncul apa kita inginkan. Terkadang kita satu kali saja muncul, aduh lagi gabut misalnya, nggak ada kerjaan apa cocok dikerja hari ini misalnya atau besok atau ke depan lulusan SMA, maka Google akan memberikan atau AI memberikan apa jawaban ini itu investasi apa. Nah, begitu Google algoritma melihat bahwa kita lagi mencari pekerjaan yang instan, maka algoritma akan mengarahkan untuk menyuguhkan hal-hal di apa lagi namanya, di sesuatu yang di online itu,
1: iya,
0: yang ilegal gitu, pasti legal karena judi, karena kalau misalnya bentuknya judi itu pasti ilegal.
1: Baik.
0: Jadi anak ini sampaikan kepada bahwa jangan pernah membiarkan mungkin anaknya, oh tenang di anakku di kamar, enggak kemana-mana Ji, enggak naik motor Ji, hati-hati Ji, tiba-tiba ada tagihan tak misalnya bulan depan 10 juta dipinjol dan lain sebagainya karena dia sudah mulai bermain judi gitu. Dan bukan hanya anak-anak, orang tua suami yang
1: iya. Yang... Baik. Pak Sultan.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih Pak, ini sudah berkenan untuk memberikan ini bentuk edukasi juga tentunya ya, membangun kesadaran kita semua pendengar. Siap. Dan juga pemirsa, karena judi online ini kalau bukan kita yang memulai untuk bisa sadar dan mengajak orang-orang di sekitar kita tuh agaknya sulit ya, jadi memang butuh kerjasama dari semua dan segala lini begitu. Terakhir Pak Sultan, yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa kita pada pagi hari ini sekaligus kepada masyarakat luas
0: ya,
1: mengenai
0: setuju.
1: Judi online
0: ya.
1: Silakan.
0: Hari ini jadi kalau pemikiran kita semua di Indonesia maka tidak ada di Indonesia yang diuntungkan adalah bandar gitu.
1: Yeah.
0: Ini adalah penipuan. Jadi sekali lagi statement terakhir saya bahwa judi online itu adalah sesuatu yang merugikan dan ini adalah bentuk penipuan. Kita tinggalkan sama-sama dan tidak boleh ada lagi mendownload ataupun mengakses judi online ini. Karena ini pasti sesuatu yang dilarang memang. Baik dari sisi hukum agama maupun hukum positif negara kita. Gitu. Makasih.
1: Terima kasih banyak Pak Sultan ya. Luar biasa. Ini menjadi obrolan yang terbilang cukup singkat. Hanya saja memang berisikan banyak sekali pemahaman dan juga bagaimana judi online itu berjalan tidak seindah yang ditawarkan tentunya. Ini hanya sebuah manipulasi saja dan tidak ada kekayaan yang berasal dari judi online. Terima kasih pendengar dan sukses selalu Pak Sultan. Assalamualaikum.
0: Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, kami masih akan melanjutkan perjumpaan kita di Dialog Interaktif pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Nah, dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang harus dilakukan, siapkan dua wadah untuk membuang sampah. Yang pertama, dikhususkan untuk sampah organik. Sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah kedua khusus untuk sampah non-organik atau yang sering disebut sampah kering. Tempatkan sampah dalam wadah tersebut, mulai dari kemasan saset yang berbahan plastik, besi, sampai kaca. Ingat, sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi pemilahan sampah ini untuk membantu dalam pengelolaan sampah.
1: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

0: Makassar pagi ini.
1: Sembilan ke empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa pada pagi hari ini. Setelah bersama dengan Pak Sultan Rakib ya, membahas mengenai judi online, hiburan sesaat, masalah berkepanjangan, selanjutnya telah terhubung bersama kami ada Bapak Dr. Muhammad Yahya Mustafa MSI. Beliau ini merupakan pengamat sosial. Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam Ibu di studio.
1: Iya, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Semangat.
1: Luar biasa, Senin semangat pokoknya. Kita hari ini membahas mengenai judi online, hiburan sesaat, masalah berkepanjangan. Jika dilihat dari kacamata sosial, ini kita membicarakan mengenai judi online, sebenarnya apa yang menjadi faktor utama Pak Dokter, sehingga masyarakat kita itu banyak yang terjerat judi online itu sendiri?
2: Ya, jadi kalau kita mengamati ya, mundur ke belakang, BZB ke belakang, judi sebenarnya ini kan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ya. Kita melihat, mengamati, mempelajari masyarakat, ya. Dari dulu sampai hari ini itu judi sudah ada.
1: Iya.
2: Iya. Cuma dan perubahan masyarakat ya, dari masyarakat nyata ke masyarakat online digital itu kemudian praktik judi juga bergeser dari judi online ya. Dulu misalnya di masa yang lalu praktik judi konvensional ya ada meja judi ya.
1: Betul.
2: Atau misalnya dia di tempat-tempat semacam sabung ayam dan sebagainya. Itu adalah praktik judi konvensional. Nah, tetapi zaman berubah, teknologi komunikasi juga masyarakat digital, masyarakat cyber, praktik judi juga itu bertransformasi ke sana ya. Tapi pada penyakit masyarakat ya.
1: Iya. Yeah.
2: Penyakit masyarakat yang dampak dan risikonya itu akan menyebar kemana-mana ya, di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.
1: Baik. Jadi memang persoalan judi ini sebenarnya sudah lama ada, hanya saja sekarang modelnya yang mengikuti perkembangan zaman, yang dari konvensional menjadi online, begitu. Namun, di era seperti saat ini, judi online yang kita ketahui memiliki dampak negatif lebih banyak dibandingkan dengan positifnya ini, sebenarnya ditilik lebih lanjut apa yang menyebabkan? Apakah persoalan ekonomi atau hanya keinginan untuk mengikuti tren atau seperti apa sebenarnya Pak?
2: Ya, jadi ketika ya aplikasi dan daya tarik dari bandar judi itu juga kemudian sangat gampang ya, dia bisa masuk ke HP kita masing-masing. Nah, aplikasi yang ditawarkan itu kan hampir setiap orang misalnya yang memiliki HP itu ditawari beragam mimpi, beragam aplikasi yang bisa mendapatkan misalnya uang dalam sesaat.
1: Yeah.
2: Dan itu memang judi ya, awalnya menawarkan kesenangan, bisa menang 1-2 kali, tetapi selanjutnya itu akan terus mengalami kekalahan ya.
1: Yeah.
2: Nah itu yang sebenarnya yang terjadi pada praktek-praktek perjudian yang kemudian pada akhirnya yang mendapatkan dana yang besar itu adalah para bandar judi tersebut yang mengakumulasi dan menghisap ujungnya. Kalau kita lebih itu sudah semua kalangan termasuk anak kita.
1: Oke, jadi seperti itu. Jika kondisinya seperti demikian, bahwasanya judi ini sendiri sudah masuk ke berbagai lini kehidupan, begitu Pak Dokter ya. Dan salah satu hal yang menjadi faktornya bukan serta-merta hanya persoalan ekonomi saja, tapi ada aspek lain yang memengaruhi sehingga orang-orang ini tertarik untuk mencoba bermain judi online itu sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya tidak terjerumus ataupun menjaga orang-orang terdekat kita agar tidak menjadi bagian dari pemain judi online tersebut, Pak Dokter?
2: ada kebijakan pemerintah ini kasih bandar itu inti pemerintah ke awal pernah heboh ya ketika Komendigi kemarin itu ya masalah lagi seperti
1: iya yeah. Baik, Pak Dokter. Baik, kita terkendala jaringan sehingga belum bisa terhubung kembali dengan Pak Dokter pada pagi hari ini. Masih dalam pembahasan mengenai judi online, hiburan sesaat, masalah berkepanjangan. Kita masih akan berusaha terhubung kembali, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
0: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget, aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang,
3: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan, di taman pula.
0: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Dialog Interaktif Makassar menyapa pada pagi hari ini kami cukupkan setelah terhubung bersama dengan narasumber kita membahas mengenai judi online hiburan sesaat, masalah berkepanjangan, menjadi reminder ataupun pengingat bagi kita semua bahwasanya judi online bukanlah sebagai mata pencarian dan tidak akan ada jaminan untuk bisa mendapatkan pemasukan ataupun juga keuntungan dari judi online. Mari kita jaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita untuk tidak terjerumus menjadi bagian para pemain judi online itu sendiri. Dimulai dari diri kita. Terima kasih, saya Rizna Supratio beserta dengan rekan-rekan di meja operator dan juga pengarah acara yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Baik pendengar, itulah tadi Dialog Interaktif telah kami hadirkan untuk Anda sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini setelah saya menemani Anda sedari subuh tadi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra menemani Anda di Makassar pagi hingga jelang Makassar siang nanti. Selanjutnya jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
8: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
9: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
8: Wah, banyak duit dong.
9: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
8: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
9: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
8: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar siang ini. Makassar siang ini kita akan bahas di jam 10 pagi, saatnya Anda akan mendengarkan Halo RRI di hari Senin ini pendengar, tepatnya di 28 September 2026. Dan seperti biasa, di hari Senin di Halo RRI kami undang Anda untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda atau mungkin curhatan Anda seputar tentang pelayanan publik melalui line telepon di 0821-3333-9440 bersama kami dari RRI Makassar dan juga tergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di RRI Bone yang saat ini tergabung di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bone. Oke, sepertinya ada sedikit kendala komunikasi bersama dengan rekan-rekan kami di RRI Bone pendengar. Tapi Irsan mengundang Anda untuk bisa menderingkan teleponnya di 0821-3333-9440. Ada beberapa keluhan-keluhan yang pekan-pekan sebelumnya yang sudah masuk di kita dan kami coba untuk bisa mencari jawabannya. Ini seperti ada tentang sekolah rakyat ya, dan juga ada keluhan tentang jembatan ya di pekan lalu. Nah, pendengar, untuk Anda yang lain juga yang masih ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda, silahkan di 0821-3333-9440. Anda dapat menyampaikan keluhan-keluhan Anda seputar tentang pelayanan publik yang mungkin Anda rasakan atau mungkin ada hal yang pengen Anda sampaikan atau ingin Anda sampaikan, tetapi terkendala dengan akses informasi ke pihak-pihak terkait. Tentunya boleh saya undang Anda bergabung di lewat line telepon 0821-3333-9440. Kami juga masih menantikan partisipasi bersama dengan rekan-rekan kami yang tergabung di RRI Bone, yang kami coba di stasiun produksi Bone sana bersama dengan rekan penyiar yang ada di sana. Kita coba kembali, apakah sudah bisa terhubung? Oh, oke ya. Belum bisa terhubung ternyata. Nah, pendengar, silakan keluhan-keluhan Anda. Anda dapat mendaringkan line telepon kami di 0821-3333-9440 baik di WhatsApp atau mungkin telepon biasanya kami. Dua line tersebut dapat Anda deringkan untuk bisa menyampaikan ada keluhan-keluhan apa kali ini yang mungkin ingin Anda utarakan dan kami coba untuk konfirmasi ke narasumber-narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dari Arfa di Silayar, Pak.
0: Bang Arfa, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kalau di sana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Irsan sehat-sehat. Walaupun mungkin ini agak cerah sekali Makassar hari ini ya.
1: Satu sama.
0: Bang Arfa. Ye. Ada sampaian apa nih? Atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan seputar tentang pelayanan publik?
1: Mungkin pernah di anu sama Bapak Bilasewan itu.
0: Mm-mm.
1: Inilah saya tuh artinya kalau bergabung,
0: iya,
1: kadang-kadang berdering saya punya handphone tapi tiba-tiba ada pesan masuk, pesan yang diangkat.
0: Berdering di handphone tak?
1: Berdering tinggal di belakang ada pesan masuk itu yang diangkat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak apa ya? Apakah kedengaran di sana tuh bagaimana kan? Dapat terjadi yang mungkin menduk begitu ya?
0: Iya, oke. Okay.
1: Tapi saya maklumi apakah jaringan atau bagaimana.
0: Mm-mm.
1: Cuma itu bukan hanya satu kali saya begitu, Bang Irsan. Saya kemarin dulu saya itu kan setiap hari itu ikut di ini materi apa aja?
0: Iya.
1: Selalu saya ikut beranu situ bertanya-tanya yang saya tidak tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi tidak melayani kayaknya, tidak melayani telepon biasa.
0: Oh, oke. Okay. Itu di hari apa itu? Hari Jumat berarti?
1: Oh, hari Jumat. Kalau tidak salah, KI dan yang menyiar.
0: Mm-hmm. Berarti kalau dua hari yang lalu berarti hari... Iya, kalau bukan hari Jumat, iya, sekitar Jumat atau Sabtu ya.
1: Tidak melayani anu. Jadi saya tinggal monitor aja, mendengar kira anunya Pak Ustaz.
0: Oh, oke, okay, baik. Itu saja ini Pak Arfa, mungkin nanti bisa Irsan jawab juga kalau itu ya.
1: Iya, itu saja itu. Sekedar karena kita ini kesian, oke, cuma butuh hiburan ya. Walaupun tidak ada musik-musik yang sama begitu. Apalagi caranya kesang selalu ini ya.
0: Kenapa tuh dengan suaranya Irsan tuh?
1: Tidak, maksudnya kalau enggak, bukan Kak Irsan menyiar, kayaknya ini dicari-cari. Kenapa bukan Kak Irsan lagi menyiar ini?
0: Oh. Oke, kalau gitu Bang Arfan, nanti coba Irsan carikan jawabannya. Tapi sebenarnya sudah ada, nanti coba Irsan sampaikan juga sebenarnya masalahnya ada di mana. Biar nanti mungkin
1: Bang ini kan,
0: iya,
1: HUT ke 81 RRI ini kira jauh lebih baik dibanding dengan hari kemarin kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, dan harapan saya Irsan,
0: iya,
1: kalau bisa seperti ini. Dulu kan ada fantasi.
0: Iya.
1: Ada kode siapa saling menyapa.
0: Mm-hmm.
1: Tapi musiknya ya tetap ada, tapi sayang karena tidak ada lagu-lagu dangdut ya.
0: Lagu dangdut sudah bergeser ke Pro 4.
1: Iya, baru saya Pro 4 enggak dapat di sini serahnya.
0: Ah, iya, kalau dangdut memang sudah di Pro 4 sekarang.
1: Jadi kalau tidak ada ini lagu kayak Transport Indonesia atau Kalau Malam itu. Apa ya? Rondindo,
0: yeah.
1: 3 menit saja berita ke apa ke.
0: Ah, baik.
1: Ya.
0: Baik, oke, kalau begitu Bang Arfa. Iya. Terima kasih banyak masukannya.
1: Terima kasih Gersan.
0: Iya. Ya. Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, mungkin menjawab juga seputar tentang keluhan dari Pak Arfa ya yang ada di Selayar seputar tentang lain telepon. Kenapa saya biasa telepon di telepon biasa masuk berdering tapi tidak diangkat, yang diangkat telepon yang lain. Nah, kalau Irsan sendiri biasanya memang sistemnya bergantian ya, atau kadang yang duluan masuk. Nah, jadi misalnya duluan masuk telepon di WhatsApp. Kalau WhatsApp kan dia ada handphone tersendiri Pak Arfa ya. Jadi memang tidak terdengar. Jadi kita bisa langsung lihat oh ada yang masuk. Nah, sama dengan telepon biasa ini punya dua jalur yang berbeda walaupun nomornya sama. Dua jalur yang berbeda, jadi kita harus pakainya ganti-gantian. Jadi kalau misalnya telepon biasa diangkat, telepon WhatsApp itu nggak bisa keangkat. Jadi kita ditahan dulu telepon WhatsAppnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau sudah berdering di sini Irsan, tapi kenapa tidak diangkat? Ya mungkin teman-teman saat itu sudah mempersiapkan untuk mengangkat telepon di telepon WhatsAppnya. Jadi sekali lagi, WhatsApp dan juga telepon biasa ini dua jalur yang berbeda, jadi kita harus angkatnya ganti-gantian seperti itu. Terus kadang juga udah berdering, pas Irsan angkat, pas mati juga, itu kadang terjadi juga seperti itu. Kalau pas mati di telepon biasa, terus ada masuk di WhatsApp, kita langsung bergeser ke WhatsApp lagi. Jadi begitu pendengar, jadi memang kita mana yang masuk duluan atau mana yang pas terisi, itu yang kita angkat. Terus seputar tentang Mutiara Pagi. Kalau misalnya Mutiara Pagi yang dimaksud itu yang di hari Jumat itu memang berjaringan nasional. Pokoknya setiap hari Jumat Mutiara Pagi itu berjaringan nasional, sehingga line teleponnya itu bukan line telepon RRI Makassar. Jadi line telepon yang digunakan adalah line telepon berdasarkan dari korwil siapa yang bertugas saat itu. Contoh kalau misalnya di hari Jumat lalu di 25 September 2026 itu yang bertugas teman-teman di RRI Ampana. Sehingga line telepon yang bisa Anda hubungi adalah nomor dari RRI Ampana, bukan RRI Makassar. Karena RRI Makassar tugasnya hanya untuk menyiarkan perpanjangan tangan lah, untuk bisa menyiarkan siarannya di terestrial Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu mungkin Pak ya. Saya coba angkat telepon kembali dari line telepon. Halo, assalamualaikum. Nah, kayak ini nih. Pas Irsan angkat terputus, padahal masuk teleponnya. Saya coba kembali ya. Assalamualaikum. Halo. Nah, terputus. Dicoba kembali pendengar. Di 0821-3333-9440. Nah, ini sering sekali seperti ini juga. Udah ada masuk teleponnya, pas diangkat ternyata terputus. Nah, itu kadang kami tidak tahu juga ya. Itu mungkin karena faktor jaringan atau kendala lainnya. Karena kalau diangkat, seperti yang pendengar tadi dengar, loh kok terputus begitu. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Nah, kita coba kembali nih ya. Masuk gak nih teleponnya nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, telepon.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Yang Aulia di Amerika.
0: Bagaimana karya Bata?
2: Ini saya sempetkan kok suara ini laptopan udah bagus. Jadi kalau pada mistik lagi.
0: Kenapa agak kurang, agak terputus-putus suara Kak Aulia di Enrekang?
2: Halo?
0: Iya.
2: Iya lah.
0: Bagaimana siaran kami di sana?
2: Sudah bagus.
0: Oh, sudah bagus di sana, di Enrekang.
2: Tapi ada perbaikan pekan ini ya, kita lah.
0: Iya, tapi sudah, setahu saya juga udah ada updatean katanya di sana terdengar bagus.
2: Iya. Sudah bagus ini, Kak. Karena kan ini saya cek tadi. Saya pas sudah cek tadi ada yang ditekan.
0: Oh begitu ya. Jadi sudah sudah bersih, kita dengar juga di sana.
2: Sudah bagus kok. Tapi kalau ini ya, kalau pada listrik biasanya nggak ada lagi. Gitu.
0: Iya, itu kemungkinan karena kan pemancar kita tetap butuh listrik. Jadi kadang kalau saat terjadi pemadaman semua pemancar itu mati. Terus kan itu di atas gunung banget. Itu kan di atas gunung. Nah, kadang giliran udah menyala, dia tidak otomatis menyala. Jadi orang harus ada tim lagi nih yang datang ke sana untuk kasih hanya untuk kasih menyala itu. Jadi kayak lato di sana mau jadi kasih naik. Jadi itu yang memang kadang terkendala. Jadi kadang tim dari Makassar dulu harus ke Enrekang berapa hari baru hanya untuk kasih naik. Enggak lama itu mati lampu lagi.
2: Oh begitu ya.
0: Iya, jadi memang kendalanya sekarang seperti itu. Jadi mungkin karena sering mati lampu lagi akhir-akhir ini, sehingga pasti akan sering terkendala. Nah ini kalau terkendala, kita juga tidak bisa langsung. Kita tahu main rekan kadang baru sampai di Makassar ada laporan ini mati lampu, ay bagaimana itu?
2: Iya. Saya cek tadi itu kan sudah ada gitu.
0: Iya, tapi kami terus mencoba yang ini. Mencoba untuk terus memperbaiki di sana bagaimana pengaturan tim mungkin supaya kalau mati lampu itu ada yang bisa aktifkan di sana. Cuman ya itu memang kendalanya sampai saat ini karena pemancarnya memang jauh di atas gunung, sedangkan lagi sering pemadaman sehingga kita sering terdampak begitu, Kak Aulia.
2: Oh gitu. Oh, ini juga sudah terjadi sih, pernah terjadi tapi saya nggak sempat monitor. Kak
0: Irfan, yeah.
2: Jadi hari ini itu
0: kalau
2: hari Jumat.
0: Oh iya. Tapi terima kasih banyak laporannya, Kak Aulia sudah melaporkan kalau siarannya bagus. Semoga tidak mati lampu, Mi.
2: Sudah bagus, jernih banget suaranya.
0: Iya, yeah, alhamdulillah kalau begitu. Semoga tidak mati-mati Mi lagi lampunya di sana.
2: Karena kalau mati lagi dulu lama lagi baru.
0: Iya, lama lagi baru ini karena kan pasti butuh persiapan lagi kita dari Makassar ke Enrekang lagi hanya untuk kasih naik lagi saklarnya saja. Baik kalau begitu, Mbak Aulia, masih ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan mungkin, Kak Aulia?
2: Kalau itu semuanya aman.
0: Oh, aman aja ya. Baik kalau begitu. Terima kasih Kak Aulia, sehat-sehat Ki.
2: Iya, kita juga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Aulia di Enrekang yang memang beberapa waktu lalu sempat mengeluhkan siaran RRI di Enrekang yang menghilang, yaitu kendalanya karena adanya pemadaman bergilir. Terus memang tidak ada kita menaruh pemancar di sana dan saat pemadaman bergilir otomatis mati dan belum ada sistem yang bisa otomatis menyala begitu pendengar ya. Jadi memang sistemnya berbeda dengan listrik rumah. Jadi memang harus ada dulu lagi yang nyalakan dan disetting ulang lagi semuanya begitu pendengar. Nah tapi kendalanya karena memang tidak ada tim yang stay di Enrekang. Jadi makanya setiap ada kendala seperti mati lampu begitu kita perlu waktu untuk bisa bagaimana menghubungi tim yang ada di sekitar atau mungkin tim dari Makassar yang datang ke sana untuk dinyalakan lagi pemancarnya. Kurang lebih seperti itu ya yang pernah dijelaskan oleh tim teknik kita, benar ya? Iya. Kita coba angkat kembali teleponnya. Halo, assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Bang Arfa juga tadi semoga bisa terjawab ya. Mungkin ada keluhan-keluhannya. Mengingat telepon biasa dan juga telepon WhatsApp itu dua channel yang berbeda. Jadi walaupun nomornya yang sama itu channelnya beda, jalurnya beda. Jadi mungkin kalau misalnya terkendala di telepon biasa, bisa coba telepon di WhatsApp Pak Arfadi supaya bisa lebih kelihatan juga sama penyiar, karena kalau telepon biasa kayak sekarang itu patokannya suara. Kalau di telepon WhatsApp itu ada gambarnya. Begitu, kita coba dulu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Aldi di Lembang, Pindrang.
0: Ah, bagaimana kabarnya nih Bang Aldi?
3: Alhamdulillah masih kering.
0: Alhamdulillah masih kering. Baik Bang Aldi, di Halo RRI kali ini ada keluhan apa mungkin ingin disampaikan Bang Aldi?
3: Ini kebetulan saya ada di kantor desa sekarang jalan-jalan. Ada yang sampaikan.
0: Iya. Yeah.
3: Katanya sekarang ini ada di kantor camat dari kabupaten. Ada nama apa? Dinas catatan sipil, apa kependudukan dan catatan sipil.
0: Ah, di Sdukcapil ya.
3: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah.
3: Dan ada katanya programnya, ya, identitas keluarga digital.
0: Identitas?
3: Ya, keluarga digital.
0: Keluarga digital, oke.
3: Okay. Keluarga digital.
0: Uh-uh.
3: Yang mau kutanyakan ini, yeah, apakah ini secara nasional, atau harus ke seluruh keluarga memiliki mengetahui aplikasi itu atau bagaimana?
0: Oke.
3: Okay. Karena kalau memang ini adalah program nasional atau kabupaten, kenapa tidak disampaikan ke seluruh desa-desa? Sampaikan pada hari Jumat, sampaikan sebelum salat, sampaikan bahwa siapa yang mau mendaftar silahkan ke kantor camat, karena ada Dukcapil bakal datang hari Senin. Nah, ini jadi gue tanyakan, apakah ini program nasional atau hanya dalam satu keluarga atau bagaimana? Atau dalam satu kabupaten saja?
0: Oke. Oh iya, baik. Kami coba mungkin. Berarti ini program dari Kabupaten Pindrang ya? Oke. Sudah terputus tadi ya. Berarti di Dukcapil Kabupaten Pindrang katanya? Ya, Pak PA ya? Oh, Bone udah ada. Oh, oke deh. Tunggu ya, sebelum kita berpartisipasi di Bone, kami undang Anda yang ingin mendaringkan line telepon, silakan 0821-3333-9440. Tadi ada Pak Aldi di Pindrang yang memang menyampaikan itu ada digitalisasi keluarga Indonesia gitu ya, kayak digitalisasi ini bagaimana? Apakah memang ini program nasional atau program Kabupaten Pindrang saja? Terus itu bagaimana ininya? Apakah semua orang harus install jalurnya dan seperti apa gitu ya? Untuk kejelasan informasinya. Baik, nanti kami coba konfirmasi dulu di pemerintah Kabupaten Pindrang. Apakah benar ada yang demikian ya? Jangan sampai hoax juga atau seperti apa ya? Kita coba angkat line telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Rosmiadi di Bone Utara.
0: Dengan Pak Ros siapa?
4: Si.
0: Dengan Pak Ros ya?
4: Adi.
0: Oh Pak Adi. Yeah. Baik Pak Adi di Bone Utara.
4: Iya.
0: Yeah. Oke, apa yang ingin disampaikan ini Pak Adi?
4: Kan pernah saya melaporkan tentang apa namanya? Tentang desil ini terkait dengan pansus ini.
0: Oh desil, iya. Yeah.
4: Yeah. Karena saya sempat dulu melapor dan pihak terkait jam respon. Tapi karena bilang butuh proses. Yang saya tanyakan itu prosesnya sampai kapan baru bisa desil turun itu, karena sampai sekarang katanya belum turun desil saya katanya apa ya kelurahan.
0: Oh begitu.
4: Iya. Yeah.
0: Oke okay, baik. Oh berarti kita sudah melapor?
4: Iya sudah.
0: Sudah melapor, sudah ke pihak kelurahan juga, desa dan sebagainya. Berarti tinggal ditunggu proses dari Kementerian Sosialnya begitu?
4: Iya, tinggal tunggu desanya turun dulu tuh karena turun desanya katanya baru bisa ada namanya bansos itu kan?
0: Iya. Oke, baik kalau begitu. Pak.
4: Apa namanya? Dari operatornya nanti kelurahan itu katanya sudah berbakal mengusulkan, tapi jadi saya masih begitu-begitu ya terus katanya.
0: Oh, masih begitu-begitu ya?
4: Oke. Yang tanya kan itu proses ini kan harus satu hari kan datang di rumah juga satu hari anu dinas sosial itu pegawai ini dia bilang apa namanya butuh proses yang saya tanya itu prosesnya berapa lama prosesnya itu baru bisa turun itu
0: kan
4: berapa bulan itu
0: iya sebelumnya ini kita bulan berapa melapor ki dulu
4: pertama saya malap di Raden bulan tu jadi anu apa saya sempat ke dinas sosial tu kantor sosial Kabupaten Bone bulan 6.
0: Bulan 6.
4: Iya, tapi disuruh saya ke kelurahan dulu. Saya ke situ bulan 7 di data saya diperbaiki data saya. Awal bulan tuh kayaknya.
0: Dan belum minta. Dan belum ada perubahan sampai sekarang.
4: Iya, belum ada perubahan katanya sampai sekarang.
0: Oke, baik kalau begitu, Pak Adi.
4: Saya ini anu kebetulan saya ini tunanetra.
0: Iya. Oke, baik Pak Adi. Kami coba follow up kembali mungkin ke dinas-dinas terkait atau tim-tim terkait untuk bisa menanyakan ini yang dimaksud dengan proses ini seperti apa sih dan berapa lama itu sehingga bisa berubah kembali desilnya. Begitu ya Pak Adi ya?
4: Iya.
0: Baik Pak Adi, terima kasih banyak sudah menginformasikan untuk kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini koneksi kami bersama dengan rekan-rekan kita yang ada di RRI Bone ya. Kok jadi Mamuju sih Irsan? Iya mohon maaf. Iya Irsan salah. Ini ada di ruang virtual. Kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum.
5: Iya Irsan salah.
0: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau dari suaranya nih Pung Imran nih.
6: Betul dengan Imran, Irsan.
0: Bagaimana kabarnya Pung Imran? Sehat-sehat Ciki?
6: Alhamdulillah, saya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
6: Dan gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah masih cokmok-cokmok ya.
6: Masya Allah. Industri ekonomi tetap comok-comok begitu ya.
0: Iya, ini cadangan makanannya memang diperbanyak.
6: Keren.
0: Mumpung musim kemarau ini, Bang.
6: Betul.
0: Pung Imran, bagaimana betul, dengan Solo Karajaya kemarin ini?
6: Gaumaraja.
0: Gaumaraja.
6: Baik. Gaumaraja sudah dibuka kemarin. Dan tanggal 25 tepatnya, kemarin sudah dilangsungkan juga karnaval budaya. Kemudian di malam penutupan nanti ada beberapa penyanyi ibu kota yang akan menghibur masyarakat dan sekitarnya. Ada Demasi, Fadli Padi, dan lain sebagainya.
0: Wah, sepertinya akan seru nih ya, dihibur sama atas ibu kota teman-teman yang ada di Bone.
6: Iya.
0: Baik, Bung Imran, tadi ada Bang Adi di Bone nih, menanyakan tentang desilnya. Ini berapa lama prosesnya? Ini apakah sebelumnya sudah ada komunikasi juga bersama dengan dinas sosial atau mungkin kementerian sosial lainnya yang di Kabupaten Bone nih, Bang Imran?
6: Betul, jadi tempo hari juga kita sudah menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial, Pak Yadi, Kepala Bidang Kelembagaan gitu ya, di Dinas Sosial Kabupaten Bone. Dan memang disampaikan bahwa butuh proses untuk memastikan desil seorang warga begitu. Nah, kalau ditanyakan tadi berapa lama, tentu kita tidak bisa menjawabnya. Yang bisa menjawabnya adalah pihak dinas sosial dan bagaimana kelengkapan berkasnya dan segala macam.
0: Jadi sampai saat ini kita juga dapat infonya memang terakhir masih menunggu ya, masih memang butuh proses saja ya.
6: Iya.
0: Baik Bang Adi, semoga mungkin kita bisa terkoneksi kembali ya bersama dengan maksudnya pendengar yang tadi. Pak Adi tadi di Bone Utara. Mungkin nanti kita coba bisa mencari jalur jelasnya ini seberapa lama prosesnya dan apa saja mungkin yang bisa menghambat proses-proses tersebut sehingga agak lama waktu yang dibutuhkan untuk itu. Baik, Bang Imran, kali ini di Bone saya penasaran nih karena musim kemarau kita sudah kayaknya udah 3 bulanan lebih ya di Sulawesi Selatan. Bagaimana Bone sendiri? Apakah sudah ada tanda-tanda kekeringan atau mungkin pasokan air bersih mungkin sudah mulai berkurang atau bagaimana ini?
6: Kalau pasokan air bersih itu relatif ya, artinya ada beberapa wilayah yang memang kesulitan memperoleh air bersih dengan kondisi geografis mungkin ya, yang memang berada jauh dari pusat mata air, tapi juga sejauh ini aman-aman saja. Bahkan BPBD juga membuka hotline bagi masyarakat yang membutuhkan air. Mereka bisa menelpon ke nomor BPBD untuk bisa dibawakan air. Dan kondisi ini membuat beberapa pihak justru kreatif untuk membantu masyarakat. Seperti Kementerian Agama Kabupaten Bone juga menyiapkan beberapa armada tangki untuk masyarakat yang memang kesulitan mendapatkan air. Tapi kalau mengenai kekeringan memang luar biasa gersang Bone sekarang. Di mana-mana saya tidak menemukan lagi rumputan hijau, sawah yang hijau. Semua jadi kering, Irsan.
0: Udah
6: jadi,
0: warna coklat sekarang.
6: Coklat, betul. Jadi tidak indah, jadi gersang.
0: Jadi gersang gitu ya.
6: Aduh, pokoknya semoga segera turun hujan.
0: Amin.
6: Bahkan sebulan yang lalu pemerintah kabupaten, Bone dan masyarakat juga sudah melakukan sholat istisqo ya untuk meminta hujan ya.
0: Oh iya.
6: Jadi dan sepertinya belum dikabulkan karena sampai sekarang belum hujan.
0: Iya, semoga segera dikabulkan ya doa-doanya ya.
6: Iya, iya.
0: Baik, kita coba angkat line telepon dulu, Pak Imran. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
7: Dengan Upi di Bone.
0: Upi di Bone.
7: Iya.
0: Silakan sampaiannya, Bang Upi.
7: Ada tadi di area informasi di nomor hotline BPBD, karena di sini anu kan di Darlapri 50% anu sudah merasakan krisis air ini.
0: Oh, okay.
7: Jadi perlu di share ini kepada pendengar anu nomor apa? Nomor
0: BPBD.
7: Iya. Karena setelahnya kan beberapa desa di sini sudah berpengaruh bahwa apa? Banyak masyarakat yang mengeluh bahwa airnya tidak memadai lagi air bersihnya. Ya.
0: Baik, kalau begitu Bang Upi, nanti ini tugasnya Bang Imran nih yang akan nge-share nanti.
7: Iya, oke. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, bagaimana ini Bang Imran tentang nomor hotline dari BPBD ini? Merasa Bang Upi dilapri
6: ya? Saya cari dulu ya.
0: Iya, biasanya gitu, kita udah catat tapi gak tahu kemana nih catatan kita ya.
6: Betul, ini saya harus cari dulu nih.
0: Baik, atau mungkin juga disampaikan tadi selain BPBD juga ada Kementerian Agama juga ya, pendengar ya, yang ada di Kabupaten Bone juga sudah turun langsung juga untuk bisa membantu memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Bone yang memang kesulitan air bersih. Disampaikan Bang Upi juga tadi di Lapri katanya sudah mulai sudah banyak, sudah 80% tadi ya disampaikan. Ini udah mulai banyak mengeluhkan kekurangan air bersih. Mungkin dengan faktor kemarau yang cukup panjang di tahun 2026 ini. Nah, untuk pendengar Pro 1, kami masih akan terus mengangkat telepon Anda lewat line telepon di RRI Makassar di 0821-3333-9440. Nah, Bang Imran?
6: Iya.
0: Iya, bagaimana dengan ininya? Apakah nanti berikutnya kita share ulang ya?
6: Boleh.
0: Untuk nomor BPBD-nya ya?
6: Saya mencari nomornya.
0: Oke. Ya, sabar ke Bang Upi ya. Karena biasa begini, kalau Imran ini punya... Ibarat zaman dulu ada buku kuning, beliau ini yang pegang. lagi dicoba untuk bisa mencari kembali ya nomor-nomor yang sudah tersimpan ini, nomor-nomor BPBD yang mungkin ingin mendapatkan bantuan diinformasikan langsung ke BPBD terdekat, terutama di Kabupaten Bone. Untuk Anda yang lain boleh mendaringkan telepon kami, silahkan di 0821-3333-9440. Nah, ada telepon kembali masuk, saya coba angkat kembali. Assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali 0821-3333-9440. Mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silahkan darikan line teleponnya di nomor yang sama di 0821-3333 9440. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus, dicoba kembali ya di lain telepon kami. Ya, pastikan Anda sudah mengisi pulsa atau mungkin mendaftarkan kuota telepon untuk telepon biasa ya, jadi bukan telepon WhatsApp, sehingga mungkin teleponnya bisa terkoneksi dengan baik. Pun juga Anda mungkin kesulitan untuk bisa tembus, ini memang karena ada faktor jaringan, atau bisa jadi ada telepon yang bersamaan masuk walaupun berdering, itu kami kadang tidak menerima notifikasinya. Begitu, mungkin karena ada dua telepon yang bersamaan mau masuk dari line yang sama, jalur yang sama, sehingga bentrok nih, dua-duanya berdering tapi gak ada yang masuk satupun ke kita gitu. Silakan 0821-3333-9440. Nah baik, pendengar, keluhan dan juga sampaian-sampaian Anda sudah kami catat ya. Ada tim kami juga, ada pengarah acara juga, ada Bung Harimurti. Beda ya. Ada Bung Hari yang memang sudah mencatat kawan-kawan Anda, nanti akan dicoba dikomunikasikan.
6: Saya sepertinya harus membuka kitab yang lebih dalam lagi.
0: Ya. Siap. Saya tidak dapat nomornya. Oke, kalau begitu Bang Imran, saya hadirkan 1-2 lagu dulu sembari mungkin okay. Kita mencoba juga mengkoneksikan bersama dengan narasumber-narasumber lainnya untuk bisa menjawab keluhan dari masyarakat ini, Bang Imran.
6: Siap.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Alam mengajarkan kita untuk siap, untuk selalu waspada, karena bahaya mungkin saja terjadi. Agar aman dari aliran listrik, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Dan segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi.
3: Makassar pagi ini.

94,4 MHz Poros Auto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami juga sudah berhasil menghubungi BPBD dari Kabupaten Bone. Untuk Pak Upi tadi ya di Lapri juga menyatakan bahwa sudah banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ada beberapa nomor yang alhamdulillah berhasil diberikan oleh BPBD Kabupaten Bone nih. Untuk hotline-nya mungkin Pak Upi boleh dicatat dan juga pendengar-pendengar Kabupaten Bone kami informasikan untuk Anda di nomor 0481112. Sekali lagi 0481112 ini adalah nomor yang standby setiap hari 1 kali 24 jam untuk bisa mendapatkan laporan, atau juga bisa menghubungi Pusdalops BPBD Kabupaten Bone di nomor 0823-1839-9292. Sekali lagi, di Pusdalops BPBD Kabupaten Bone 0823-1839-9292. Baik Pak Upi, semoga nomornya bisa tercatat dengan baik. Mungkin boleh di WhatsApp, boleh dihubungi juga lewat line telepon untuk bisa mendapatkan bantuan air bersih atau mungkin keluhan seputar tentang kebencanaan yang ada di lingkungan Anda di Kabupaten Bone. Terima kasih. Baik pendengar, tidak terasa perjumpaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kami cukupkan sampai di sini. Rekan kami juga di SP Bone juga tadi sudah berpartisipasi bersama kami. Kalau begitu saya mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang

melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Makassar siang ini.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

membahas tentang pengaruh utama gender bersama Irsan Saputra menemani Anda. Pengaruh utama gender di Indonesia ini diterapkan bukan hanya di RRI aja loh ya, tapi memang hampir di semua lini, baik di kota ataupun mungkin di kabupaten, ini semuanya harus dilaksanakan ini. Seperti kami kutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga nih, deh, ada pelaksanaan pengaruh utama gender seperti apa sih dilaksanakannya? Pendengar, pengaruh utama gender ini adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah. Sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utama gender atau PUG dalam pembangunan nasional, kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Nah, selain itu mendengar, semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan. Dan sebaliknya, rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan pendengar. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender antara lain ada Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender laki-laki dan juga perempuan. Selain itu juga ada Beijing Platform of Action, yaitu teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, dan lingkungan hidup. Dan ada juga nih namanya Sustainable Development Goals atau SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TBP. Nah, SDG sendiri ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat mencakup 17 poin ya. Ada 17 poin tujuan di mana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender, yaitu tercantum pada tujuan kelima. Target dari pelaksanaan tujuan ini itu ada 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan perempuan dimanapun. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap seluruh wanita dan perempuan pada ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia, seks dan jenis eksploitasi lainnya. Menghilangkan segala bentuk praktek berbahaya seperti pernikahan anak-anak, usia dini, dan terpaksa serta sunat perempuan. Nah, 4. Mengakui dan memberi nilai pada pelayanan tak berbayar dan pekerjaan rumah tangga dengan menyediakan kebijakan-kebijakan layanan umum, infrastruktur dan jaminan sosial, serta promosi pembagian tanggung jawab dalam rumah dan keluarga sesuai dengan kondisi nasional. Yang kelima, memastikan partisipasi penuh dan efektif serta peluang yang sama untuk kepemimpinan pada seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual, reproduksi, serta hak-hak reproduksi sebagaimana yang disetujui sesuai Program of Action of the International Conference on Population and Development serta Beijing Platform for Action dan beberapa kajian-kajiannya pendengar. Nanti Irsan masih akan bahas lagi ya informasi-informasi seputar tentang pelaksanaan pengaruh utama gender yang kami kutip langsung dari DPRD Salatiga kota.go.id.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Makassar siang ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih mau ngobrol seputar tentang pengaruh setaman gender, pendengar. Nah, sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender ini harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan gender ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pendengar. Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender, digunakan beberapa indikator. Di antaranya, Indeks Pembangunan Gender atau IPG dan juga Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia IPM, perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG ini merupakan kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2 tahun sekali melakukan evaluasi PUG di daerah melalui penghargaan anugerah Parahita Eka Praya atau AP. Evaluasi tersebut berkaitan dengan 7 persyaratan PUG dan implementasi PUG dalam proses pembangunan daerah. Ketujuh indikator persyaratan PUG tersebut itu adalah 1. Komitmen berisi tentang kebijakan kabupaten kota tentang pelaksanaan pengaruh utamaan gender dan rencana pencapaian PUG di daerah. 2. Kebijakan berisi tentang dokumen perencanaan yang tersedia dalam dukungan PUG serta dokumen anggaran PD dalam mendukung PUG. 3. Kelembagaan berisi tentang nama-nama kelembagaan yang telah terbentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG di daerah. 4. Sumber daya manusia berisi tentang jumlah SDM yang berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah. 5. Data sistem informasi dan bahan informasi berisi tentang jumlah perangkat daerah yang berkontribusi terhadap penyusunan data dan profil gender. Nah, 6. Metode dan tools berisi tentang metode serta perangkat yang digunakan dalam menyusun analisis gender sebagai dasar dalam penetapan kebijakan yang responsif gender di daerah, dan peran serta masyarakat berisi tentang nama organisasi, baik LSM, perguruan tinggi, dan lembaga pemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah. Salah satu persyaratan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan PUG adalah ketersediaan dokumen hukum dalam bentuk peraturan daerah berupa Perda Pengaruh Utamaan Gender atau PUG. Peraturan daerah pengaruh utamaan gender ini merupakan landasan yang mengikat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban pengaruh utamaan perspektif gender dalam pembangunan. Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam pengaruh utamaan gender mencakup berbagai bidang. Pembangunan perlu sebuah aturan yang akan menjadi pedoman dan terjemahan serta diarsipkan secara operasional ke dalam berbagai kebijakan atau program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi maupun pengembangan pembangunan daerah, pendengar. Jadi PUG itu penting banget untuk bisa diterapkan dengan aturan-aturan yang ketat dan juga pengawasan-pengawasan yang harus terus dilakukan.

Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya. Kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak

14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia, John

0: As always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andarias Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda di Makassar siang ini. Rangkaian informasi Irsan hadirkan untuk Anda. Setelah tadi ada banyak rangkaian informasi seputar tentang olahraga dari Pro 3 RRI. Berikutnya dari rri.co.id, Irsan pun hadirkan untuk Anda pendengar. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 28 September 2026. Laga tersebut menjadi pertemuan ke-86 antara kedua tim dengan keunggulan tipis dimiliki skuad Harimau Malaya. Kedua tim telah bertemu sebanyak 85 kali di berbagai pertandingan internasional. Indonesia sendiri mencatat 33 kemenangan, sedangkan Malaysia unggul tipis dengan 34 kemenangan dan sisanya berakhir dengan imbang. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil memenangkan 3 kemenangan dengan 2 kekalahan atas Malaysia. Pertemuan terakhir antara dua negara tersebut terjadi pada Piala AFF 2020 dengan skor akhir kemenangan skuad Garuda 1-4. Pertandingan nanti yang dilaksanakan nanti malam akan menjadi penentu bagi Indonesia untuk menyamakan jumlah kemenangan atas Malaysia. Secara komposisi pemain, skuad Garuda masih unggul tipis dengan pemain yang berpengalaman di Liga Eropa. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau akrab disapa Bungkus mengatakan tantangan yang dihadapi pemain timnas adalah kebugaran. Hal itu dikarenakan sebagian besar pemain timnas bermain di luar Indonesia. Masih ada informasi lainnya pendengar, masih dari rri.co.id. IHSG dibuka melemah 0,52% ke 6.209 pada perdagangan Senin 28 September 2026. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Senin 28 September 2026. Berdasarkan data perdagangan, IHSG berada di level 6.209,74, turun 32,146 poin atau 0,52%. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,90% ke level 6.241,8. Saham yang paling banyak dijual investor asing pada perdagangan sebelumnya meliputi TLKM, BMRI, BBRI, ASII, dan BBNI. Tercatat sebanyak 156 saham menguat, 230 saham melemah, dan 299 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi tercatat 154,40 miliar rupiah dengan volume perdagangan 580,36 juta saham dan frekuensi 39.771 transaksi. Informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar hanya di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Aduh, nak. Mama lagi repot banget nih. Mau berat di kantor kecamatan. Pada antrian panjang lagi. Kamu jangan lupa nyebut Aris ya.
2: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
3: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
2: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
3: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
2: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
3: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
2: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
3: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
2: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dan aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting, merelakan, tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: dasar siang ini.
1: Makassar siang ini pendengar, masih bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam program siaran kami Makassar siang ini. Pendengar, hari ini tuh diperingati dengan Hari Kereta Api Nasional pendengar. Dan tidak terasa ternyata udah usianya ke-81. Wih, kita coba hadirkan dulu deh ini ya. Informasinya dari rri.co.id. Hari Kereta Api Nasional ke-81 diperingati pada Senin 28 September 2026. Peringatan ini mengenang pengambil alihan kantor pusat perkeretaapian dari Jepang setelah Indonesia merdeka. Momentum tersebut merupakan bagian dari perjalanan panjang kereta api Indonesia yang telah dimulai sejak masa Hindia Belanda. Perkembangannya berlangsung lebih dari 1,5 abad hingga menjadi transportasi yang digunakan masyarakat saat ini. Meskipun dilansir dari laman resmi PT Kereta Api Indonesia Persero, sejarah perkeretaapian Indonesia dimulai pada 1864. Saat ini, pembangunan jalur kereta api pertama dilakukan di desa. Saat itu, pembangunan jalur kereta api pertama dilakukan di desa Kemijen, Semarang, pendengar. Pembangunan tersebut dilakukan perusahaan swasta Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij ya, atau NISM. Pencangkulan pertama dilakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.G. Baron Sloot van de Bijl. Jalur pertama ini menghubungkan Semarang dan Tanggung dengan panjang sekitar 25 km. Setelah pembangunannya selesai, jalur Semarang-Tanggung kemudian diresmikan pada 10 Agustus 1867. Pengembangan jaringan tidak berhenti di jalur tersebut, tapi kemudian diperluas hingga Surakarta dan Yogyakarta. Kereta api saat itu pertama digunakan mengangkut hasil perkebunan dari wilayah pedalaman menuju pelabuhan. Seiring meningkatnya kebutuhan angkutan, pemerintah kolonial turut membangun jaringan kereta api melalui Staatspoorwegen atau SS. Perjalanan perkeretaapian kemudian kembali berubah ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942 hingga 1945. Pada masa pendudukan tersebut, Jepang mengambil alih pengelolaan perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia. Pengelolaannya ketika itu berada di bawah Rikuyu Shokyuku atau Dinas Kereta Api Jepang, pendengar. Perubahan besar kembali terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945. Para pekerja kereta api mulai bergerak mengambil alih kantor dan aset perkeretaapian yang masih dikuasai Jepang. Gerakan tersebut dilakukan pekerja yang bergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Perjuangan mereka mencapai puncaknya pada 28 September 1945 di kantor pusat perkeretaapian Bandung. Ribuan pekerja kereta api berkumpul di Balai Besar Bandung untuk mengambil alih kantor pusat tersebut. Pengambil alihan akhirnya berhasil dan menjadi tonggak pengelolaan perkeretaapian oleh bangsa Indonesia. Peristiwa 28 September 1945 itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Namun perjalanan pembentukan lembaga pengelolaan perkeretaapian Indonesia masih berlanjut setelah pengambil alihan tersebut. Dua hari kemudian, para pekerja kereta api menggelar pertemuan di Bandung pada 30 September 1945. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan membentuk Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI, pendengar. Dan seiring perjalanan waktu, Lembaga Pengelolaan Kereta Api Internasional kemudian mengambil sejumlah perubahan status dan nama. DKARI berkembang menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA pada 1950 dan Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA pada 1963. Perubahan kembali berlangsung menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1971. Pengelolaan kemudian beralih menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka pada tahun 1991. Nah, pada tahun 98, Kelembagaannya berubah menjadi PT Kereta Api Persero sebelum kembali mengalami perubahan nama. Sejak 2010, perusahaan tersebut menggunakan nama PT Kereta Api Indonesia Persero. Perjalanan panjang tersebut menjadi bagian penting perkembangan transportasi kereta api di Indonesia hingga sekarang. Peringatan setiap 28 September sekaligus mengenang perjuangan pekerja mengambil alih perkereta apian setelah kemerdekaan.

0: Makassar siang ini.
1: Sembilan empat koma empat megahertz Pro 1 RRI Makassar, pendengar. Di jam 1 siang, waktunya Irsan hadirkan untuk Anda obsesi obrolan seru siang ini bersama dengan inspirasi dunia public speaking. Ada Bang Anas di sana, bareng rekan saya Arti Alfiard yang akan menemani Anda.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Obsesi obrolan seru siang ini.
4: Saya menyapanya Mary ya.
5: Ibu Mary aja, iya.
4: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar.
3: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
6: Temankah melihat topengnya atau melihat
5: topengnya? Memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua. Jauh-jauh kita datang nih dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiard menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan seperti biasanya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ini luar biasa, kita bakalan curi ilmunya atau sekalian rampok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Anas Arifuddin.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arti yang luar biasa.
5: Nah, ini sudah dengar suaranya, sudah tahu pasti nih pendengar kita. Oh, pasti dia ini. Ini saya mau bacakan titelnya panjang sekali pendengar ya. Beliau adalah bagian dari PNBIS juga. Dan yes, ini nih, Master Coach Public Speaking. Wah, luar biasa. Orang kalau ngomongin public speaking sudah tahu pasti nih orangnya seperti apa. Ini bisa menghipnotis kita, bisa mengajarin kita bagaimana kita bisa tampil di depan umum berbicara dengan baik ya. Oke, okay. Yes. Ini banyak sekali profil beliau pendengar, namun kita bakalan bahas satu-satu karena ada banyak sekali yang tertera di sini ya, contekan saya. Dan di obsesi kali ini kita akan berbicara seputar inspirasi dari dunia public speaking. Saya mau bacakan titelnya.
8: Siap.
5: Semoga gak salah ya. Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CH, CHT, CTCM, CTOSB. Benar ya?
8: 100%.
5: 100% apa? Oke deh, kita mulai dari PNBIS dulu nih. Bisa diceritakan ini dari Mas Anas sendiri gabungnya di PNBIS, pengusaha...
8: Nulis buku,
5: oke. Okay. Seperti apa nih?
8: Alhamdulillah, ibu kulsum beli sepatu. Uh-huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cakep.
8: Pergi ke Surabaya beli buah nanas.
5: Cakep.
8: Jangan lupa pulangnya bawa payung biar gak basah.
5: Cakep.
8: Alhamdulillah hari ini saya Mas Anas datang di RRI di Makassar ini ketemu Kak Arti yang luar biasa.
5: Wih, keren. Ini biasanya ini menjadi awal ketika kita memulai public speaking.
8: Yes,
5: ya.
8: Opening yang memukau, Kak.
5: Yang memukau. Ini kita sudah ambil satu ilmunya nih pendengar. Namun kita bakalan bahas lagi. Lebih ke PNBIS dulu nih, Mas Anas.
8: Yes, saya di sini dikenalkan oleh sahabat saya namanya Bunda Heni Suhaini. Mm-hmm. Ini salah satu teman saya ya, keluarga, sahabat. Mm-hmm. Kita ketemu ya barusan. Ketemu langsung ini barusan. Uh-huh. Di tahun 2025 akhir bulan Desember.
5: Oke.
8: Okay. Waktu itu saya mau ngisi acara public speaking ke ini bersama Pangkep.
5: Oh, di Kabupaten Pangkep ya.
8: Pangkep. Uh-huh. Acara di Hotel Arya Duta sana. Uh-huh. Bimtek workshop kepada 60 penggerak.
5: Wow, iya.
8: Kemudian saya hubungi alumni-alumni dari action training juga, ada sahabat saya. Nah, yang sangat fast respon ini Bunda Heni Suhaini tadi. Uh-huh. Langsung saya jemput dari bandara, saya temani mulai awal sampai akhir.
5: Ya. Jadi, kita apresiasi dulu nih Bunda Heni Suhaini ya.
8: Nah, uh-huh, kebetulan saya datang dijemput dari bandara, langsung diajak kegiatan rapat PNBIS dan sebagainya. Yeah. Ternyata Bunda Heni adalah ketua PNBIS. Uh-huh. Langsung di situ kita... satu frekuensi, ingin mengembangkan pengusaha nulis buku. Nah, langsung masuk Mas Anas bagian divisi pengembangan diri Penbis.
5: Wih, keren. Nanti Bunda Heni Arti bisa gabung juga ya.
8: Iya, Arti nanti otomatis ya.
5: Oke deh. Yang menarik ini karena Penbis di dalamnya adalah pengusaha tetapi bisa nulis buku. Betul. Kalau Mas Anas sendiri seperti apa?
8: Nah, saya di bidang lembaga public speaking training juga dan punya bisnis training namanya Action Training Indonesia. Lembaga pelatihan motivasi, public speaking, motivator, ice breaking, content creator.
5: Ini sekalian sosial medianya nih.
8: Betul. Jadi kita sebagai seorang motivator harus punya namanya kartu nama, Kak. Kartu nama minimal punya buku lah. Punya buku yang dimana ketika kita gak bisa ketemu orang itu, minimal buku kita dibaca, buku kita dipelajari, yang menginspirasi lewat buku. Dan ini adalah teknik bagaimana cara personal branding juga,
5: personal branding
8: sebagai seorang trainer atau motivator.
5: Nah, berbicara seputar personal branding, di dalam diri kita pasti ada hal yang bakalan menarik, yang membuat menjadi sebuah personal branding. Bagaimana cara menemukan itu nih Mas Anas?
8: Betul. Zaman sekarang zamannya ada dua dunia kan ya, dunia nyata sama dunia digital. Saya aja ngisi kelas public speaking ketemu Bunda Heni Suhaeni dari digital. Saya diundang di Pangkep dengan digital, di beberapa wilayah yang lain dari dunia digital. Apa yang membuat impersonal branding kita? Yang membedakan antara orang cepat naik kelas dengan cepat sama enggak itu personal branding.
5: Personal brandingnya.
8: Jadi personal brandingnya itu kita harus buat, kita harus bangun. Building the personal branding is very important for us. Jadi yang pertama harus kita lakukan zaman sekarang adalah personal branding. Apapun pekerjaan kita, kita harus punya personal branding. Dan yang paling penting adalah kita harus punya sesuatu skill, sesuatu value yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki orang lain kalau bisa. Nah itu kita kembangkan di personal brandingnya. Apa sih personal branding? Menurut saya lebih cepatnya itu kita pengen dilihat sebagai apa oleh audien. Itu personal branding. Kita pengen dilihat sebagai motivator kah? Sebagai pebisnis kah? Sebagai presenter? Sebagai pedagang? Nah, personal branding. Nah, kita bangun mulai dari konten-konten, narasi-narasi, dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang membentuk perspektif orang melihat kita itu, oh, kita seorang motivator, kita seorang presenter, kita seorang pebisnis, dan sebagainya.
5: Jadi yang pertama itu harus memilih salah satu dulu dari kemampuan kita, begitu?
8: Betul, ada triknya memang. Kadang orang tidak tahu sampai usia 30, 40, kemampuan saya di mana, jadi diri saya apa, potensi diri saya itu apa. Nah, yang paling cepat, ya kita ada juga ya, yang kayak seperti talent test itu ya.
5: Oh, ada.
8: Mapping itu juga ada. Tapi yang paling penting adalah kalau kita belum tes itu, paling tidak kita menulis dulu di buku 10 kesukaan kita. Memasak, nonton TV, nyanyi, kemudian ngajar. Nah, dari 10 list itu, diambil 3 yang paling intens atau yang paling rutin kita lakukan. Setiap minggu atau setiap harinya itu apa? Dari 3 itu.
5: Dari 3.
8: Kita coba bikin kontennya. Kita bikin value-nya seperti apa, manfaatnya gini. Sampai nanti ketemu satu titik yang di mana itu kita banget, gue banget gitu kan. Saya banget. Nah, itu baru kita kembangkan di sana. Nah, ini cara menemukan paling cepat. Nomor 1. Nomor 2 adalah tanya 5 sahabat terdekat kita. Nah, itu kenapa kita dipengaruhi oleh 5 orang terdekat kita. Maka kita tanya dan mereka lebih tahu tentang diri kita. Oh, kamu itu sukanya ini, ambil satu. Yang terakhir nomor 3 apa, Kak? Yang nomor 3 ikut tes. Di tes potensi diri. Ini akan membaca paling enggak 90% lah kita terbaca. Kelebihan kita apa, kekurangannya apa, kemudian orang yang bisa melengkapi diri kita itu apa. Nah, itu harus ada tes juga untuk menemukan. Dan saya di usia 27 tahun baru menemukan saya seorang pembicara, saya seorang MC motivator. Sebelumnya itu saya guru bahasa Inggris pernah, jadi marbot musola juga pernah, jualan serbet atau lap mobil juga
5: udah pernah.
8: Saya jalani bertahun-tahun ini apa ya kemampuan saya ternyata di bidang motivasi atau public speaking tadi.
5: Wow, setelah itu ketika kita ingin mengembangkan, ya itu dia ke konten-kontennya begitu. Kita harus memperkenalkan konten kita gitu.
8: Konten itu, Kak, ya, meskipun kita tidur, meskipun kita istirahat, konten itu tetap aktif di sosial media 24 jam. Dan ini membantu

0: lah. Kita ajarin mereka. Yang pertama adalah menemukan potensi dirinya dulu. Kalau sudah menemukan potensi diri, mencoba bikin konten. Konten yang pertama adalah bikin 100 konten pertama. 100 konten pertama di 1 minggu pertama.
1: 100
0: konten pertama dalam waktu 1 minggu.
1: Oke.
0: Nah, gimana cara bikin kontennya? Topiknya dulu disiapkan. Kemudian siapkan 10 konten yang berhubungan dengan topik itu. Misalkan saya sukanya masak, Mas.
1: Yeah.
0: Oh, berarti bikin konten pertama adalah kita pergi ke supermarket beli bahan-bahan. Dikontenin.
1: Iya.
0: Kali ini saya akan pergi ke supermarket ingin masak seperti ini.
1: Iya.
0: Pertama datang. Kedua adalah lihat di sana persediaan makanan apa saja.
1: Iya.
0: Nah, ini yang sehat, ini yang instan dan sebagainya. Kita pilih yang sehat. Konten kedua, edukasi tentang kesehatan. Ketika pulangnya, ternyata hujan, deras, macet. Kita di sana berjuang. Berjuang untuk apa? Kita tetap konsisten di dalam menata karir kita.
1: Iya.
0: Saya ingin menjadi seorang chef yang keren. Perjuangan saya seperti hujan.
1: Iya, benar.
0: Kemudian nyampe ke rumah, ternyata ada anak yang nyambut kita, keluarga nyambut kita. Keharmonisan seorang konten kreator dalam menemukan passionnya di dalam memasak.
1: Iya.
0: Nah, ternyata banyak yang lagi nunggu. Masak yuk, proses masak lagi. Sudah 5 konten. Mulai dari beli, milih yang sehat, pulangnya kehujanan, disambut keluarga, proses memasak, kemudian banyak hal juga yang kita lakukan sehingga dalam satu hari bisa bikin 10 video konten.
1: Jadi artinya gak boleh ada alasan dong, ya, ide saya apalagi begitu, karena ada banyak hal yang bisa kita jadikan konten dengan satu topik yang sama untuk membangun personal branding kita begitu.
0: Betul, tapi kita juga punya referensi nanti, referensi yang orang-orang yang suka di konten itu kita pelajari. Kalau saya misalkan 10 10 figur yang bagus dalam public speaking, saya pelajari itu. Oh, yang menarik itu tentang kontennya bagus, visualnya menarik, deliverynya memukau. Ini kalau dalam public speaking namanya COVID, Kak.
1: COVID.
0: How to be a great public speaker.
1: Okay.
0: This is COVID formula. COVID, content, visual, delivery.
1: Content, visual, delivery.
0: Yes. Content adalah materi yang sangat memukau. Visualnya penampilan kita memukau, deliverynya adalah cara menyampaikan atau public speaking kita yang menarik. Karena di dunia ini hanya dua jenis pembicara, Kak. Pembicara yang biasa dan pembicara yang menarik. Kalau pembicara biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun, pakai yel-yel semangat, pakai permainan, menyapanya ceria. Nah, ini adalah perbedaan dari pembicara yang biasa, pembicara yang menarik. Nah, kalau kita ngomong tentang konten, kembali lagi tadi. Yang kedua, setelah kita produksi yang bagus tadi ya, kemudian gimana cara agar kita tidak malas dan konsisten?
1: Ya, ini dia yang terkadang jadi masalahnya.
0: Kehabisan ide dan sebagainya. Sekarang kan zamannya banyak, Kak. ChatGPT, AI. Itu
1: bisa dimanfaatkan juga.
0: Manfaat, saya juga bikin itu. Contoh misalkan kita yang CapCut gitu ya video. Saya bikin video panjang gitu durasi 20 menit. Langsung di-cut sendiri sama CapCut itu otomatis.
1: Tek-tek-tek-tek
0: bisa langsung jadi 20 konten.
1: Okay.
0: Nah, itu setiap harinya saya upload 5, besok 5, 5. Sudah 4 hari hemat. Take satu konten for 4 hari ya. Take satu konten seharian untuk 4 hari. Nah, ini cara kita untuk konsisten. Nah, nanti di hari kedua kita istirahat. Hari ketiga take konten lagi buat hari kelima, 6, 7, 8. Begitu terus sehingga tidak ada kata malas atau kehabisan
1: ide. So, habis ini langsung buat konten ya, Rawan. Ini tadi yang menarik karena kita bakalan belajar tentang seperti apa dunia public speaking. Jadi ketika seseorang menginginkan menjadi seorang speaker, hal yang paling harus dimiliki adalah konten visual dan delivery.
0: Yes.
1: Bisa dijelaskan dulu nih. Menjadi semua orang pasti bisa menyampaikan, menjadi seorang pembicara.
0: Betul.
1: Tetapi ada plus minusnya.
0: Yes.
1: Ini bisa ceritakan pengalaman dulu nih untuk orang-orang yang introvert yang ingin menjadi speaker juga, atau yang extrovert ya mereka udah biasa lah ya. Ada dua orang ini nih, Mas Anas.
0: Iya. Pada intinya public speaking itu adalah sesuatu yang tidak instan, Kak.
1: Iya.
0: Memang harus dilatih terus-menerus, jam terbang.
1: Benar.
0: orang telah di dunia kan nggak bisa tiba-tiba langsung pidato. Mm-hmm. Nah, kecuali keluarganya, ayahnya, kakaknya sudah terbiasa pidato, sehingga dia itu DNA-nya ada, karena terbiasa melihat, akhirnya jadi. Mm-hmm. Tapi bagaimana kalau orang yang introvert, keluarganya bukan seorang pembicara, lingkungan sekolah,

0: teman-teman juga nggak ada yang pembicara, dan dia pengen jadi pembicara yang keren. Di mana yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melatih dulu tentang tekniknya.
1: Tekniknya.
0: Nah, saya menjadi seorang pembicara motivator kurang lebih mulai tahun 2008.
1: Sudah sangat lama.
0: 2008. Ya. Waktu itu guru saya namanya Coach Afin Nadir yang ada di Malang.
1: Iya.
0: Saya jadi asisten beliau. Waktu itu saya belum mampu kuliah, Kak. Jadi saya dikuliahkan oleh beliau. Selama 2,5 tahun saya jadi asisten, bawa kopernya, nata kursi, macam-macam. Kemudian saya belajar cara beliau berpublic speaking. Ternyata public speaking bukan banyak-banyakan berbicara.
1: Tetapi?
0: Jangan pernah berhitung berapa banyak Anda berbicara, tapi pastikan setiap Anda bicara diperhitungkan oleh banyak orang.
1: Ada rumusnya gak sih?
0: Iya. Jangan melihat banyaknya kita ucapan, ngobrol kalimat, tapi setiap kalimat itu berkualitas gitu.
1: Baik.
0: Bermanfaat, menjadi solusi. Maka yang paling penting adalah menjadi seorang public speaker, itu ucapan kita harus berkualitas, kontennya berkualitas. Gimana cara agar kontennya, ucapan kita berkualitas? Lakukan 3 hal. Yang pertama
1: apa
0: adalah
1: itu?
0: Yang pertama adalah setiap minggunya wajib baca buku baru.
1: Setiap minggu wajib buku baru. Buku bisa buku atau bisa dari buku novel dulu. Mungkin lebih kepada buku.
0: Buku pengetahuan pengembangan diri.
1: Oke.
0: Nah, kalau enggak punya buku baru, nonton video inspirasi baru. Dari channel YouTube dan sebagainya. Itu wajib, karena asupan nutrisi otak kita dari situ.
1: Harus ya.
0: Harus. Karena kalau kita berhenti belajar, berhenti kehidupan kita ya. Stagnan. Yang nomor 2, setiap minggunya wajib punya 10 teman baru.
1: Nah, ini tantangan untuk orang introvert.
0: Ikut pelatihan, ikut workshop, pasti komunitasnya orang-orang hebat di sana terpulang.
1: Iya.
0: Jadi teman-teman baru ini yang bagus ya, yang positif, akan membuat diri kita berkembang. Makanya ikut Penpis juga itu kan komunitas menulis buku, kemudian banyak di situ orang-orang hebat, keren-keren loh, Kak.
1: Banyak wawasan-wawasan yang bisa didapat lah ya.
0: Betul, pengalaman, sharing pengalaman, problem solving. Dan nomor 3 adalah setiap minggunya wajib pergi ke tempat baru yang belum pernah kita kunjungi.
1: Ada tantangannya juga ya, Mas Anas ya.
0: Iya, kenapa? Kalau kita ke tempat baru, ada wawasan baru tentang budaya yang baru, tentang ekosistem yang baru, energi yang baru, sehingga diri kita setiap minggunya fresh terus. Itu konten. Yang kedua adalah visual. Menjadi pembicara yang dahsyat, luar biasa, visualnya harus menarik. Kayak Kak Arti kayak gini, keren, rambutnya lurus, make up-an, ceria, smiling voice wajahnya, matanya berbinar-binar. Visual itu mempengaruhi 2 manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri kita 25%. Visual bagus mempengaruhi percaya diri kita 25%. Kalau gak percaya, kita cek hari Minggu misalkan, libur. Kita gak usah mandi lah, gak usah pakaian yang bagus, baju tidur terus. Bangun jam 6, jam 8 tetap pakai baju itu, males gak kira-kira Kak Kartik? Males ya?
1: Kita aja mungkin males liatnya ya, apalagi orang lain.
0: Apalagi gitu. Jam 10, jam 12 tetap baju yang sama bagi tidur, gak semangat. Coba rapi, keren gini, siaran kita ya, ketemu orang hebat, komunitas. Itu adalah meningkatkan 25% visual. Yang kedua, meningkatkan trust orang lain sama kita. Mereka lebih respect. Mereka lebih percaya sama kita dengan melihat visual kita.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kalau bahasa Jawa boleh kak ya?
9: Ya boleh, bahasa nanti keluar salatnya ada di bawah ya.
8: Bahasa Jawanya ini gini ya, ajining rogo soko busono.
9: Artinya?
8: Iya, harga diri seseorang terlihat juga dari busana yang dipakai.
9: Oke, benar, pakaian yang 100 dipakai. Sih.
8: Itu istilah Jawanya. Maka baju kita, outfit kita itu berpengaruh dari trust orang lain sama kita. Contoh kalau kita sebagai seorang trainer, motivator, pakai baju oblong, kaos yang robek-robek, rambutnya gak ditata, gak dicukur, gak mandi.
9: Beda tempat.
8: Orang lihat kita gak percaya.
9: Oke. Okay.
8: Males. Itu visual harus menarik. Yang nomor tiga terakhir, delivery. Delivery cara berpublic speaking kita. Cara menyampaikan itu ada 5 teknik yang kami ajarkan. Mulai dari Anda orang dasar, Anda masih usia remaja, dewasa, tua, insya Allah bisa dengan delivery 5 ini.
9: Ajarin dong Mas Anas.
8: Yes, yang nomor 1 ini adalah teknik opening yang memukau.
9: Nah, opening ini biasanya hal yang paling harus dilakukan sehingga orang lain ini bisa percaya kepada kita. Betul. Trust tadi ini.
8: Yeah, this is the first
9: paling time. Menentukan ya.
8: Paling menentukan yang pertama. Ibaratnya bikin ya, apa itu namanya, penampilan pertama harus memukau. Selanjutnya audien akan mengikuti Anda. Makanya di pertama ini kita harus benar-benar semangat. Kemudian kita bisa membuat suasana itu lebih fresh.
9: Seperti opening tadi ya.
8: Opening tadi, boleh pakai pantun, tebak-tebakan, nyanyi bersama, yel-yel, banyak main sulap juga, senam otak gitu ya, gerakan bersama. Atau banyak hal yang bisa dilakukan di awal. Itu membuat orang audiens semangat di awal. Kesan pertama harus menggoda. Berikutnya mereka akan mengikut dengan Anda.
9: Kesan pertama ya.
8: Harus menggoda. Kalau gak goda gak ikut.
9: Paling tidur atau main HP ya.
8: Iya, 3 cirinya. Main HP sendiri, ngobrol sama temen.
9: Iya.
8: Terus ngantuk gitu ya.
9: Jadi apakah ketika di opening pertama tadi ini, sebelum kita memperkenalkan diri kita, kita sudah harus membangun suasana yang ceria begitu?
8: Betul, yang
9: kepada
8: ceria.
9: Orang lain.
8: Ceria. Kalau kita seringnya pakai pantun gak? Pengen gak diajarin bikin pantun dengan cepat?
9: Boleh, gimana? Ada tekniknya gak?
8: Ada.
9: Daripada mikir ya.
8: Daripada mikir ya. Rata-rata kan orang mikir bikin pantun, aduh ada 4 baris gitu ya. Pantun kan ada 4 baris, yang akhir katanya suaranya kan sama. Nadanya A-B-A-B atau A-A-A-A gitu
9: atau
8: ya.
9: U-U-U-U.
8: Atau U-U-U-U. Misalkan contoh nih, Ibu Kulsum beli sepatu.
9: Cakep.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Berakhiran sama nih.
8: Sama. Kum sama tu kan. Iya. Contoh misalnya Kak Arti ya. Saya mau bilang seperti ini. Halo selamat siang Kak Arti. Masya Allah hari ini sungguh sangat semangat sekali. Berarti kita nyari akhiran ti sama li.
9: Oke.
8: Jalan-jalan ke pasar beli roti. Jangan lupa pulangnya mampir ke rumah Pak Ali. Hari ini ada Kak Arti yang sungguh mempesona dan cantik sekali.
9: Mari kita berikan tepuk tangan untuk jadi intinya opening itu penting.
8: Penting.
9: Salah satunya dengan cara pantun. Tadi. Kalau yel-yel nih, kita juga boleh ya membangun suasana begitu.
8: Betul, yel-yel seperti ini. Misalkan ya, kita pakai dua pertanyaan. Siapa kita? Nah, misalkan penulis buku hebat Indonesia.
9: Iya.
8: Penulis buku hebat Indonesia, penbis luar biasa. Nah, okay. Itu juga. Yel-yel itu dipakai agar orang itu fokus dan semangat kompak. Satu energi sama kita. Misalkan kalau saya ngisi mahasiswa gitu ya. Saya pakai kalimat mesti gini. Siapa kita? Mahasiswa, mahasiswa hebat Indonesia. Mahasiswa, mahasiswa hebat Indonesia. SMA Negeri 1 Makassar misalnya. Jadi pakai dua pertanyaan. Siapa kita? Kemudian mereka menjawab. Jawaban mereka kita pakai pertanyaan. Contoh misalkan. Siapa kita? Presenter-presenter hebat Indonesia. Presenter-presenter hebat Indonesia selalu semangat, smile, ceria. Nah itu untuk yel-yel. Yang sering kita pakai. Jadi rumusnya cuma dua pertanyaan tadi.
9: Baik. Terus teknik yang kedua?
8: Teknik kedua adalah teknik olah vokal dan nada suara.
9: Ini juga sangat menentukan ya. Bagaimana nih karena Mas Anang?
8: Kita awali dari nada suara dulu. Seorang pembicara kan suaranya monoton gitu ya. Suaranya sama itu
9: bisa ngantuk.
8: Males betul. Maka harus layaknya seorang penyanyi bisa mengolah vokal nada suaranya. Di dalam public speaking nadanya tidak banyak kayak do re mi fa sol la si do, terlalu banyak.
9: Cuma tiga. Apa saja tuh?
8: Nada naik, nada datar, nada turun. Nada naik digunakan untuk opening. Contoh semangat pagi. Nah itu opening. Nada naik. Kemudian nada datar menyampaikan materi. Selamat datang di acara kami bersama saya Mas Anas Connection. Hari ini kita bongkar 3 teknik mempengaruhi pikiran bawah sadar audiens kita. Nada datar. Yang terakhir nada turun. Nada turun digunakan untuk renungan atau motivasi. Bayangkan ketika ibu Anda melihat kesuksesan Anda, Anda semakin bangga. 1, 2, 3. Nah, dipakai untuk motivasi atau renungan atau hipnoterapi.
9: Dari hasil materi kita ya.
8: Betul. Jadi gini, kalau di dalam public speaking opening itu 10% dipakai. Atau nada naik 10%, nada datar kurang lebih 80%, nada turun 10%. Nah, itu kalau kita kombinasi di dalam public speaking itu seru, Kak. Jadi tidak bosan orang mendengarkan kita.
9: Jadi bagaimana kita mempermainkan intonasi suara kita, nada suara kita.
8: Penekanan suara kita.
9: Kadang heboh sendiri, hai. Tiba-tiba sendu, tiba-tiba datar lagi. Betul. Naik lagi gitu.
8: Kita memainkan suasana emosi dari pendengar kita.
9: Intinya supaya audiens gak ngantuk.
8: Betul.
9: Nah, yang ketiga apa nih?
8: Teknik ice breaking yang seru.
9: Bisakah permainan di dalam situ atau gimana?
8: Ice breaking adalah teknik bagaimana mencairkan suasana dan membuat audio fokus kembali kepada materi selanjutnya.
9: Biasanya yang paling sering dilakukan ini yang mana nih?
8: Kalau kita tes fokus, Kak. Nah, contoh misalkan tes fokus, kita bilang aja warna merah, tepuk tangan 1 kali. Merah 1 kali. Kuning 2 kali, kuning 2 kali. 3. Hijau 3 kali. Biru tepuk tangan setengah sambil bilang yes gitu. Loh, tepuk tangan setengah gimana, Mas? Gak sampai nempel. Tangan tengah-tengah sambil berkata yes. Merah contoh. Kuning, hijau, biru, yes.
9: Ini meningkatkan konsentrasi, fokus, lebih kepada fokus lagi ya.
8: Audien. Atau juga kita pakai misalkan kayak senam-senam gerakan tangan gitu.
9: Bisa ya.
8: Topi.

0: saya. Kemudian kita tes fokusnya. Kalau saya berkata topi, cukup dalam hati, nggak usah diucapkan. Saya Bunda. Nah ini untuk tes fokus lagi.
1: Ya, untuk beralih ke materi selanjutnya.
0: Materi berikutnya.
1: Oke. Okay. Yang keempat nih, Mas Anas.
0: Yang keempat, teknik bikin materi anti blank dan bikin orang penasaran.
1: Nah, bagaimana caranya itu?
0: Ada rumusnya. Bagaimana cara bikin orang penasaran? Ada tiga teknik bikin judul penasaran. Yang pertama adalah ada angka di depan. Contoh, 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit. Nah, 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit.
1: Okay.
0: 2 cara cepat untuk menjadi orang sukses. 5 tips bagaimana tubuh sehat dan bugar. Ada angka di depan. Kalau ada angka, rata-rata orang akan penasaran. Nomor 1 apa, 2 apa, 3.
1: Fokus lagi, kembali kepada fokus.
0: Betul,
1: ya. Karena dia berhitung. Menunggu.
0: Salah satunya bikin judul buku juga gitu. Tipsnya, ada angka-angka di depan, bikin orang penasaran. Bikin konten YouTube, thumbnail-nya itu yang depan juga kasih angka juga bisa.
1: Okay.
0: 5 cara jitu menjadi suami istri yang bahagia sejahtera selamanya. Contohnya. Itu teknik pertama, ada angka. Yang kedua adalah ada batasan waktu yang jelas.
1: Seperti apa itu?
0: Cara pandai public speaking dalam waktu 2 jam. Langsung pandai ngomong bahasa Inggris dalam waktu 1 hari. Cara bisa menjadi orang yang terkenal dalam waktu 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam, 1 hari tadi itu adalah batasan waktu yang jelas. Membuat orang langsung, oh dalam 1
1: tertarik
0: hari, iya langsung tertarik. Dalam waktu 2 jam bisa langsung jago ngomong. Gimana? Ya di Mas Anas ini action.
1: Langsung hubungi Mas Anas.
0: Langsung, kapan acaranya? Besok minggu tanggal 18.
1: Ini keren, di mana itu boleh?
0: Acara di Swiss Bell. Ya, Hotel Swiss Bell Panakukang ya kak ya.
1: Kita, oh Swiss Bell Panakukang ya.
0: Betul, jam 1 siang.
1: Iya.
0: Nah, ini soft selling jadi.
1: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Supaya jadi, sekalian yang ingin menjadi seorang speaker juga, curi ilmunya Mas Anas, boleh langsung datang di sana.
0: Boleh.
1: Jam berapa sih?
0: Jam 13.
1: 13 Wita tanggal 18.
0: Tanggal 18
1: Januari 2026. Oh, hari Minggu lusa.
0: Minggu lusa.
1: Oke, okay, di Swiss Bell Panakukang Makassar.
0: Iya, ini kebetulan pelatihan basic. Jadi siapapun bisa ikut. Mulai dari remaja, dewasa, sampai nanti senior juga bisa ikut.
1: Boleh.
0: Karena kita ajari dari fondasi dasarnya. Nanti ada lanjut kelas sertifikasi, ada kelas VIP. Pokoknya sampai menjadi training, menjadi seorang trainer. TOT-nya juga ada nanti. Sehingga kita kurikulumnya jelas. Mulai dari basic, intermediate, sampai advance. Yang basic besok tanggal 18.
1: Ini
0: Januari.
1: Baik, yang kelima tadi.
0: Yang terakhir, closing yang sangat menginspirasi.
1: Nah, sepertinya closing ini biasanya diisi dengan apa ini?
0: Nah, ini gini.
1: Supaya bisa terus berkesan.
0: Rata-rata pembicara yang standar, yang biasa, itu kan kalau nutup gini. Terima kasih atas kesempatannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat standar. 80%, 90% orang melakukan itu. Tapi kalau kita, gimana caranya closing kita menginspirasi orang? Menjadi oleh-oleh yang dibawa orang itu pulang ke rumah. Call to actionnya seperti apa? Pakai quote motivasi kan?
1: Seperti apa itu?
0: Contoh, mulailah dari hal yang sederhana yang Anda bisa, kemudian lakukan terus-menerus secara konsisten, maka itu akan menjadi besar dan dahsyat luar biasa. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Itu yang paling berkesan kayaknya untuk orang-orang ya.
0: Gimana cara bikin quote motivasi dalam waktu tidak sampai 1 menit? Ada rumusnya.
1: Seperti apa nih?
0: Selain ikut pelatihan nanti saya kasih bocoran dikit.
1: Ya boleh lah.
0: Bagaimana cara bikin rumus dengan cepat quote motivasi? Rumusnya adalah, pertama adalah kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Contoh, hidup memang sulit, tapi kalau kita jalani dengan maksimal, dengan niat ibadah, maka hidup akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita. Merawat anak memang sangat susah, tapi kita niatkan untuk beribadah, memuliakan si anak menjadi orang hebat, maka merawat anak adalah sebuah hobi yang menyenangkan. Belajar public speaking memang sulit, Tapi belajar bersama Mas Anas in Action, public speaking sungguh sangat mudah dan menyenangkan aja. Penderitaan ditambah solusi menjadi kebahagiaan.
1: Keren, keren, keren. Ini kita udah banyak curi ilmunya ya pendengar. Artinya ini semua pendengar yang juga ingin jago berbicara di depan umum. Entah itu mungkin bukan langsung dengan banyak orang, audiens yang banyak. Tetapi misalnya ada acara-acara tertentu di dalam keluarga. Nah biasanya ketika dipercayakan nih Mas Anas ya, orang yang gak pernah berdiri di depan begitu, pasti kan ada perasaan takut, betul, rasa gugup. Betul. Ini banyak loh yang sampai gemetaran, bergetar. Ada tipsnya nggak sih?
0: Itu banyak dikeluhkan oleh awal-awal pemula atau murid-murid saya.
1: Yang basic ya.
0: Yang basic. Uh-huh. Pertama datang, Mas, gimana cara mengatasi rasa grogi, Mas? Gimana cara mengatasi rasa gugup, rasa takut? Begini Kak, grogi itu adalah sesuatu penyakit yang tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan atau dihapus dari dunia ini. Pasti ada. Setiap manusia itu akan mempunyai rasa grogi, terutama bicara depan umum atau orang yang belum dikenal atau dalam forum keluarga, kelompok tertentu.
1: Terlebih kalau acara yang besar.
0: Acara besar, ada pejabat yang hadir. Nah, gimana caranya Mas? Saya punya 3 cara menghadapi rasa grogi dengan cepat.
1: Satu.
0: Pokoknya rumusnya adalah grogi gak usah dihilangkan, gak usah dihapus.
1: Karena memang gak bisa hilang. Gak bisa,
0: tapi grogi cukup bisa disalurkan. Disalurkan dengan
1: cara,
0: dengan 3 cara. Yang pertama adalah salurkan dengan kata-kata. Artinya apa? Sebelum kita tampil, kita sapa-sapa dulu audiennya.
1: Hai.
0: Iya, kita datang secara personal. Dari
1: apa
0: mana?
1: Kabar?
0: Iya, Kak Arti dari mana nih?
1: Dari tadi saya.
0: Kesini sama siapa nih? Udah makan siang belum? Nah, itu kita SKSD, sok kenal sok dekat dulu.
1: Meskipun baru bertemu.
0: Baru bertemu, minimal 5 orang lah sebelum kita tampil ya. SKSD dulu, kita sapa-sapa. Kalau kita melakukan itu, kita merasa seolah-olah udah akrab, udah dekat, udah nyaman. Ketika kita public speaking, udah rasa grogi mulai turun.
1: Meskipun baru berapa persen.
0: Masih berapa persen, tapi paling tidak sudah menekan rasa grogi itu. Salurkan dengan kata-kata. Yang kedua, salurkan dengan gerakan. Nah, kadang orang public speaking susah karena masih kaku. Tubuhnya belum digerakkan, wajahnya masih kaku. Sehingga kalau berkata-kata itu suka grogi. Gimana caranya Mas? Relaksasi. Atau kalau pagi jogging dulu lah. Jogging dulu boleh. Kalau gak ada waktu Mas, mau acara nih gak ada waktu, Anda boleh datang di tempat acara, jalan-jalan dulu. Datangi audien Anda, persilakan mereka duduk. Anda boleh menguasai panggung dulu, jalan-jalan.
1: Kuasai panggung.
0: Iya, kuasai panggung dulu. Kemudian Anda tahu sudut kiri, sudut kanan, depan, belakang, sudah merasakan tempat ini. Nah, Anda merasa sudah menguasai panggung itu, sehingga ketika Anda public speaking nyaman. Karena apa? Sudah kesana, kemari, sudah mengenal vibrasinya. Nah, itu adalah salurkan dengan gerakan. Yang ketiga, nah ini penting, namanya hypnosis, menghipnotis diri kita, namanya adalah visualisasi.
1: Seperti apa?
0: Nah, contoh, kalau Kak Arti misalkan Pak Prabowo datang ke sini, ya, lagi wawancara Kak Arti,
1: pengen
0: kira-kira grogi nggak awalnya? Nah,
1: ya pastilah grogi, tapi kan ya yang namanya tantangan, kita juga harus berbicara sesuai dengan kualitas yang
0: apa
1: ada.
0: Yang akan Anda lakukan ketika ada Pak Prabowo mengatasi rasa grogi?
1: Ya langsung menyapa dulu, halo assalamualaikum Pak,
0: langsung praktek
1: mengenal
0: ya?
1: Dulu ya. Oh iya.
0: Jadi gini Kak, kadang-kadang orang itu mindsetnya itu takut ya. Takut salah ngomong lah. Kemudian salah ucap, atau nanti public speaking saya jelek, suara saya jelek, penampilan saya jelek. Kan rata-rata orang seperti itu.
1: Kita lebih menghakimi diri kita sendiri ya.
0: Betul, sebelum tampil sudah merendah, mendiskon diri kita. Yang kita lakukan cuma rubah mindsetnya 180 derajat. Contoh, ada Pak Presiden datang, maka di pikiran kita harus gini, jangan takut salah omong, bukan. Ini adalah kesempatan terbaik saya. Kesempatan emas saya. Kesempatan satu-satunya saya. Saya harus tampilkan yang terbaik yang saya bisa. Itu penting. Karena waktu terbaik itu saat ini.
1: Bukan kapan besok. Lagi gitu.
0: Kapan lagi. Jadi waktu terbaik adalah setiap saat kita melakukan suatu, itu waktu terbaik. Jadi tidak ada kesempatan kedua, ketiga. Itu bonus lah. Mungkin ada tuh bonus. Tapi kita harus meyakinkan diri kita, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk tampil yang terbaik.
1: Jadi artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus lebih mempercayai diri kita sendiri, baru orang lain mempercayai kita.
0: Bagaimana kita bisa sukses kalau gak percaya sama diri kita dulu. Orang lain mah 5%, 10%. Tapi diri kita harus percaya pada diri kita. Tiga teknik ya, mengatasi grogi, salurkan dengan kata-kata, salurkan dengan gerakan, dan visualisasi atau menghipnotis diri kita untuk tampil yang terbaik. di depan orang banyak.
1: Ini kita baru bahas public speaking, waktunya sudah mau habis ya, menarik ya. Sekali acara
0: ini. Lanjut hari ya. Minggu, kita latihan offline langsung.
1: Langsung ya, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menjadi seorang speaker, pembicara, meskipun itu mungkin masih skala yang kecil,
0: yes.
1: Untuk mengatasi rasa gugup, boleh langsung datang 18 Januari 2026,
0: yes.
1: Di Swiss Bell Hotel Makassar Panakukang, yeah. Jam 13. Ini untuk anak terlebih yang basic ya,
0: yang daftar udah banyak, yang daftar udah banyak, tinggal satu seat kayaknya itu.
1: Tinggal satu seat, keren ya.
0: Serius,
1: terus deh Mas Anas. Nah, kalau kita istirahat dulu takutnya waktunya udah habis ini. Mending kita langsung yes. menyelesaikannya ya, karena makin lama makin menarik ini yeah. acara kita. Tadi sudah public speaker nih pendengar. Ternyata Mas Anas juga adalah seorang motivator nasional.
0: Yeah.
1: Menjadi seorang motivator kan banyak hal yang harus dipelajari ya. Mas Anas, sehingga bagaimana dengan kata-kata kita bisa langsung menyentuh betul, orang tersebut ya. Entah yang seperti Anda sampaikan tadi, meskipun kita tidak langsung saling berjumpa ya. Tetapi dengan apa yang kita katakan mungkin dari YouTube, media sosial lainnya betul. Ini menyentuh mereka dan akhirnya mereka bangkit
0: betul.
1: Bagaimana ini?
0: Motivator kan pendorong Kak ya.
1: Yes.
0: Ini. Menguasai ilmu public speaking gak cukup, karena public speaking skill komunikasi untuk diri kita.
1: Iya.
0: Sedangkan kalau kita menggerakkan orang lain, menginspirasi orang lain agar orang itu move on,
1: ya.
0: Naik kelas, ini butuh namanya motivasi, pendorong. Jadi kita harus menjadi seorang pendorong orang itu sukses, fokusnya pada orang itu. Makanya kalau kita ingin menjadi seorang motivator gitu ya, paling gak minimal kita pernah merasakan juga.
1: Ya.
0: Jadi saya tuh
1: tahu rasanya.
0: Tahu rasanya. Dulu saya jatuh bangun, luka kecil dan sebagainya. Itu bangun dari tahun ke tahun, kemudian masalah-masalah itu. Nah, masalah-masalah inilah di mana saya mencari solusinya, maka solusi itu kita bagikan menjadi sebuah motivasi. Jadi ibaratnya kita dari pengalaman pribadi. Kalau saya enggak punya pengalaman pribadi gimana? Masih enggak apa-apa pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain dulu. Jangan anggap Anda jadi motivator nanti enggak diuji oleh Tuhan. Anda ngomong seperti ini, memberikan ini sok keren dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Ketika dikasih oleh Tuhan hadiahnya,
1: Malah down.
0: Malah kita harus semangat, harus kita memberikan terbaik. Jadi seorang motivator juga gak mudah Kak.
1: Yeah.
0: Kadang kita itu, kadang klien kita atau orang lain itu masalahnya besar, perih, lebih tajam daripada kita. Sikap kita apa? Ya kita gak boleh, Masya Allah ya masalahnya besar, saya nyerah. Gak bisa seperti itu. Maka kita harus bisa menjadi pendampingnya, konsultannya.
1: Yeah.
0: Maka teknik motivasi ada dua Kak.
1: Nah,
0: yang pertama adalah coaching. Yang kedua adalah, apa namanya itu Kak? Yang counseling.
1: Counseling
0: sama coaching.
1: Nah.
0: Jadi kalau ada orang bermasalah, itu pertama counseling dulu.
1: Yeah.
0: Karena counseling berhubungan dengan masa lalu. Ada luka batin, sampah-sampah emosi masa lalu.
1: Yeah.
0: Kita selesaikan. Nah setelah itu baru kita coaching masa depannya dia pengen jadi apa.
1: Jadi step by step ya.
0: Step by step. Motivator nggak bisa kita kasih orang kamu harus gini. Itu bukan menasihati, bukan motivasi, tapi nyuruh orang. Ya kita merasa pinter gitu ya. Dan orang kalau digitu kan kurang nyaman kan.
1: Iya.
0: Seolah salahnya dia.
1: Karena kebanyakan orang yang berpikir kamu bukan merasakan apa yang masalah saya begitu.
0: Iya, betul.
1: Sehingga
0: iya.
1: mudah saja dalam berbicara.
0: Iya. Ngomong memang gampang menjalaninya
1: yes.
0: ini. Maka yang perlu kita sentuh dulu, kita selesaikan masa lalunya dia, kita jadi partner temannya dia, akhirnya dia mengungkapkan masalahnya, kemudian kita baru kalau selesai memaafkan masa lalu, menerima diri kita, siap masa depan baru kita coaching. Ternyata banyak orang yang bermasalah itu banyak yang sukses. Orang sukses besar itu banyak dari orang yang bermasalah, orang yang jatuh.
1: Kenapa? Karena sudah pernah merasakan.
0: Pernah merasakan. Kemudian orang-orang itu ternyata punya potensi diri terbaik.
1: Okay.
0: Karena
1: untuk bangkit.
0: Untuk bangkit kan sudah terlatih.
1: Iya.
0: Mental-mental keberaniannya sudah kuat. Jadi orang-orang yang banyak bermasalah itu banyak yang sukses juga. Kalau tahu caranya. Kalau ada temannya. Kalau tahu tujuan hidupnya.
1: Jadi kalau saat ini Anda mendengar lagi down-downnya langsung deh cari Mas Anas ya.
0: Yes.
1: Carinya di mana nih Mas Anas?
0: Yeah.
1: Sosial medianya kenalin dong.
0: Sosial medianya semuanya namanya Anas in Action enggak?
1: Anas in action. Mau Instagram. YouTube-nya ada
0: YouTube,
1: juga.
0: TikTok, okay. Facebook, Twitter. Anas
1: semua
0: in action.
1: Anas yeah. in action.
0: In, yeah.
1: Jadi kalaupun tidak sempat bertemu bisa nonton lah motivasi dari Mas Anas.
0: Betul. Kita
1: atau,
0: juga berbagi konten banyak public speaking, trik bicara, motivasi dan berterapi di konten-konten gratis.
1: Pasti yang dengar pendengar kita ini bilang, ini kayaknya lidah-lidah orang Jawa nih ya.
0: Oh iya, mudah banget.
1: Lantas kalau kita ingin bertemu Mas Anas, apakah kita harus pergi ke Jawa atau gimana ya, nih Mas Anas?
0: Kita sekarang posisi di office-nya ada di Goa, Kak.
1: Oh di Goa, ya. Tepatnya di?
0: Di Goa, di Taeng ya, Kak ya.
1: Oh di Taeng.
0: Nah, ini Bunda Heni Suheni, Masya Allah. Yang ini, yang menemani saya perjalanan. Semoga nanti kita roadshow di Makassar,
1: yes.
0: Sulawesi Selatan.
1: Kita doakan ya, amin, amin. Iya. Tahu nggak sih Mas Anas, banyak sekali yang masih arti ingin tanyakan, karena di sini ada banyak nih pendengar, ada hipnoterapi, sebelumnya yes. adalah service excellent trainer, ada spiritual trainer juga. Ini lebih kepada hal-hal yang batin ya, mungkin tentang, ada iya, luka batin begitu, bagaimana iya. menyembuhkannya. Millennial parenting, iya, wow parenting. Keren sekali nih. Ada juga master potensi diri, ada juga master outbound action, content creator, oke, okay, icebreaker, expert, dan youtuber. Tapi gak terasa ya waktu kita, perasaan kita baru mulai loh ya. Nyambung kita.
0: Semoga nanti kita dipertemukan oleh Tuhan.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Kalau gak besok, minggu depan, gak minggu depan, nanti di puncak prestasi. Kalau gak ketemu di dunianya, insya Allah dikumpulkan di surganya nanti.
1: Amin, amin, amin. Oke deh Mas Anas, yang terakhir ada yang ingin Anda sampaikan kepada semua pendengar kita, masyarakat, entah itu mereka yang ingin termotivasi, betul, ataupun menjadi seorang public speaking, memiliki hal-hal yang bisa membuat mereka tampil di depan umum.
0: Yes.
1: Silakan.
0: Untuk pendengar RRI Pro Makassar ya.
1: Pro 1 Makassar.
0: Pro 1 ya. Makassar yang setia semuanya. Teman-teman sekalian, hidup ini terus berjalan. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Mari kita renungkan dulu.
0: Terus berproses, terus belajar.
1: Ya.
0: Masalah semua orang punya masalah.
1: Yes.
0: Tapi orang yang hebat adalah tidak berhitung berapa dia jatuh, tapi berapa dia bangkit untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang terakhir adalah, teman-teman sekalian, mulailah dari hal yang Anda bisa, hal kecil, fokus, kemudian jadikan itu konsisten besar, sehingga bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang.
1: Ih, bravo, keren loh, keren. Kita sudah termotivasi pendengar, kita juga sudah tahu caranya tampil di depan umum seperti biasa, dan tidak gugup tadi, sudah banyak cara untuk menghilangkan rasa gugup kita, karena rasa gugup itu gak bisa dihilangkan ya. Itu penyakit yang memang sudah tertanam di setiap diri orang. Thank you banget untuk ilmunya, sukses untuk acaranya nanti hari Minggu, pokoknya tetaplah menginspirasi orang banyak, memotivasi orang banyak, dan hal-hal yang terbaik dari diri kita tetap mengalir ke orang-orang lain ya. Amin, amin, amin. Demikian pendengar, kebersamaan kita tak terasa loh di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini bersama Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CH, CHT, CT, CM, CT, OSB, panjang sekali. Beliau dari PNBIS dan Master Coach Public Speaking. Ada beberapa pekerjaan lainnya juga yang sudah kita sebutkan tadi ya. Saya Arti Alfir bersama dengan rekan Surahman di meja operator. Kita tutup Mas Anas ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sukses.
2: Obsesi, obrolan seru siang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita. Realisasi pajak di Sulsel Bartra hingga Agustus 2026 capai 10 triliun rupiah. Karhutla di Nrekang sebanyak 58 titik dengan luas area 419 hektar dalam kurun 2 bulan terakhir. Inilah Warta Berita selengkapnya. Realisasi pajak di Sulsel Bartra hingga Agustus 2026 capai 10 triliun rupiah. Aan Ariska melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara Sulsel Bartra Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatatkan kinerja penerimaan pajak hingga Agustus 2026 di tiga provinsi itu mencapai 10,19 triliun dari target 18,55 triliun. Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulsel Bartra Agung Pranoto Eko Putro di Makassar mengatakan penerimaan pajak di tiga provinsi yakni Sulsel, Sulbar dan Sultra mencapai 10,19 triliun atau sekitar 54,93% dari target 18,5 triliun. Angka itu menunjukkan tren pemulihan dan ekspansi pajak sehat di wilayah kerja Sulsel Bartra dibandingkan rata-rata nasional yang tumbuh 10,94% secara bruto.
3: Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, kami berhasil membukukan penerimaan sebesar 10,19 triliun atau 54,25%. Dari penerimaan ini, kami membukukan pertumbuhan bruto sebesar 12,09% dan pertumbuhan neto sekitar 17,25%. Untuk Sulawesi Selatan, dengan target 13,08 triliun, realisasinya adalah 6,82 triliun dengan capaian 52,18 triliun.
2: Selain itu, Agung menegaskan bahwa Kanwil DJP Sulsel Bartra akan terus mengoptimalkan pengawasan potensi perpajakan untuk mengejar ketertinggalan capaian di beberapa sektor. Fokus strategi ke depan akan diarahkan pada penguatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan di luar Sulsel, serta memastikan bahwa momentum pertumbuhan positif di Sultra dan Sulbar dapat dipertahankan hingga akhir tahun.
1: Wali Kota Makassar meminta kepala sekolah ciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
5: Coba bayangkan kalau anak yang terkena ini lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini. Buatkan sistem, buatkan kegiatan yang ada di dalam sekolah yang menutup ruang-ruang dan celah-celah ini.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasa Upak Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
6: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
4: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
1: Perluas akses keuangan, Kopnus dan BPBD Sulselbar jalin kerjasama skema channeling. Laporan Edwin Masud.
7: Koperasi Nusantara Kopnus dan Bank Sulselbar menjalin kerjasama melalui skema channeling untuk memperluas akses pembiayaan bagi para pensiunan di Sulawesi Selatan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kopnus dan Bank Sulselbar Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka akses terhadap fasilitas pembiayaan bagi pensiunan yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Ketua Kopnus, Joshua Rahmat, dalam keterangan resminya menyampaikan, kerjasama tersebut merupakan upaya menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pensiunan di Sulawesi Selatan melalui program dengan skema channeling. Menurutnya, sinergi Kopnus dan Bank Sulselbar menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi segmen pensiunan.
8: Ya, benefit. Ya, tentunya kerjasama antara Bank Sulselbar ini adalah bagaimana kita bisa memberikan fasilitas untuk para pensiunan yang ada di Sulawesi Barat. Salah satunya dengan melalui program channeling kita. Jadi channeling ini merupakan kerjasama antara Koperasi Nusantara dan Bank Sulselbar, ya, yang tujuannya untuk mengkaryakan untuk para pensiunan. Hanya untuk pinjaman pensiunan. Pinjaman pensiunan, jadi dalam arti adalah pensiunan yang aktif di dalam TASPEN dan ASABRI. Yeah.
9: Kalau mereka misalnya mau berusaha atau apa?
8: Masih bisa, peluang. Bisa, Pak. Asal mereka merupakan pensiunan.
9: Iya, gitu.
7: Sementara itu, Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suwandi, mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah Bank Sulselbar untuk melebarkan jangkauan layanan dengan menyasar segmen pensiunan. Ia menyebut, melalui kerjasama ini, ke depan, para pensiunan di Sulawesi Selatan diharapkan dapat memperoleh fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan.
10: Ya, saya kira kerjasama yang kita bangun ini, tentu tidak terlepas dari bagaimana Bank Sulselbar melebarkan sayap, ya. Khususnya pensiun, karena kita tahu berbicara pensiun itu semua radanya di pusat, Pak. Bagaimana konektivitas di sana membuat kita bisa bikin kebijakan yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat, sehingga ke depan itu Bank Sulselbar bisa menyerap pensiun untuk pemberian kredit lebih luas lagi, Pak. Tujuan itu. Sementara pensiunan ASN, tetapi ini kan tergantung kondisi dengan komunusnya. Ya, bagaimana kesiapan mereka memberikan jaminan risiko kepada kami sehingga kita bisa juga memberikan kredit kepada di luar ASN.
7: Kerjasama Kopnus dan Bank Sulselbar melalui skema channeling ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan dan mendorong inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.
1: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Makassar soroti target PAD dan belanja modal Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
11: Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 DPRD Makassar, Pasuryadi Rusli, menyoroti sejumlah poin dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Pasuryadi Rusli dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar yang digelar di Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar Pulau Lama ini. Pasuryadi mengatakan target pendapatan asli daerah atau PAD dalam APBD perubahan direncanakan sebesar Rp2,2 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp5,57 miliar lebih atau 2,47% dibandingkan target APBD pokok 2026 sebesar Rp2,3 triliun lebih. Karena itu, fraksi P3 meminta pemerintah Kota Makassar mengambil langkah maksimal agar target PAD yang telah direncanakan dapat tercapai. Fraksi P3 juga mempertanyakan belanja modal APBD perubahan yang direncanakan sekitar Rp919 miliar lebih yang disebut mengalami penurunan dibandingkan APBD pokok. Pasuryadi mengingatkan pemerintah harus cermat menghitung kemampuan penyelesaian kegiatan fisik mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin singkat. Menurutnya, program yang tidak mampu diselesaikan berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa.
12: PAD yang direncanakan sebesar 2,27 triliun lebih jika dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar 3,2 triliun lebih mengalami penurunan sebesar 5,57 miliar lebih atau turun sebesar 2,47%. Terkait hal ini, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengimbau agar pemerintah kota dapat mengambil langkah-langkah yang dimaksimal sehingga mampu mencapai target PAD sesuai yang direncanakan.
11: Fraksi P3 mendorong agar anggaran perubahan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, efektif, dan efisien.
1: Karhutla dienrekang sebanyak 58 titik dengan luas area 419 hektar dalam kurun 2 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
13: BPBD Kabupaten Nenrekang sebut kebakaran hutan yang terjadi pada Minggu dini hari telah dipadamkan. Diketahui kebakaran hutan yang berada di sebelah kiri jalan area Gunung Nona, tepatnya di kaki Gunung Bambapuang, sempat heboh di sosial media. Kondisi kebakaran berada di sisi atas daerah tersebut dan telah diatasi oleh tim damkar bersama personel pihak BPBD Kabupaten Nenrekang. Walaupun medan lahan yang terbakar cukup sulit, di mana petugas gabungan berupaya melakukan pemadaman. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nenrekang, Samsul Bahri menjelaskan hal tersebut setelah ditelepon pihak RRI sore kemarin. Samsul Bahri menyebutkan sepanjang bulan Agustus hingga September untuk peristiwa kebakaran lahan di Kabupaten Nenrekang cukup banyak, yakni sebanyak 58 titik dan didominasi penyebabnya oleh ulah manusia.
14: Sekarang itu ada 58 titik di kurang lebih 419 hektar totalnya. Jadi jumlah total ya sudah di 58 titik. Tapi ada beberapa yang tidak sempat kami masukkan, artinya yang langsung teratasi gitu. Banyak sih yang kejadian seperti itu, yang menyala, tapi masyarakat langsung turun, langsung matikan juga. Jadi yang seperti itu kami tidak data, artinya yang sempat ditangani langsung oleh masyarakat. Jadi yang kami masukkan ini yang memang yang mencakup luas gitu, itu yang kami data. Kalau ulah manusia iya sih juga, kadang yang membersihkan ya begitu, karena kan sekarang juga ini selama satu bulan ini anginnya sih kencang, jadi membersihkan lahan ikut nih kebakar gitu.
13: Samsul Bahri menambahkan, kondisi saat ini pasca kebakaran pihak terkait mengambil langkah untuk memantau kawasan hutan lindung Gunung Nona atau Buntu Kabobong dari aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, terutama di tengah musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Umumnya kondisi yang terjadi kebakaran hutan ataupun lahan disebabkan oleh kelalaian masyarakat pada saat beraktivitas di pinggir gunung. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Plugin Run, cara industri hotel dukung program pemilahan sampah. Aan Ariska melaporkan.
2: Fasaka Hotel Makassar menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah Kota Makassar dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui kegiatan plogging run atau aktivitas olahraga lari santai yang digabungkan dengan aksi memungut sampah di sepanjang rute yang dilewati yang digelar pada puncak perayaan hari ulang tahun ke-6 hotel tersebut. General Manager Fasaka Hotel Makassar, Agus Suryansa mengatakan plogging run dipilih karena kegiatan tersebut tidak hanya mendorong masyarakat berolahraga tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap pemerintah Kota Makassar terhadap persoalan lingkungan termasuk pemilahan dan pengolahan sampah.
15: Di mana plogging run itu salah satu konsep yang kita ambil karena memang di Makassar ini saya lihat belum ada kegiatan seperti itu, hanya berlari biasa saja. Di mana kegiatan tersebut kita ambil juga sebagai kegiatan untuk olahraga dan menjaga lingkungan untuk

0: Momen peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, suasana meriah dan penuh kekerabatan mewarnai halaman Makodim 1407 Bone di Jalan Lapatau, Kecamatan Tanitera Tangbarat, Minggu 27 September 2026. Sebanyak 640 peserta dari berbagai kalangan bertanding dalam ajang turnamen Open Domino Orado 101 Piala Panglima TNI. Keseruan acara makin terasa saat pembukaan, di mana Danrem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, dan Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus turun langsung dalam laga eksebisi. Pertandingan sengit 3 babak tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Danrem Robinson. Usai laga, Danrem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang menegaskan, turnamen ini digelar atas instruksi langsung Panglima TNI sebagai wadah mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
1: Dan ini ya kita harus selalu bersama dengan rakyat, ya. Dampaknya dengan rakyat, ya, dan ini tidak akan berhasil. Makanya kita selalu bersama dengan rakyat, ya. Karena itu harus dukungan dari masyarakat, dengan rakyat. Sehingga ini dikuat.
0: Danrem berharap olahraga domino orado terus berkembang di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, serta dapat menjadi agenda rutin pembinaan olahraga masyarakat di masa mendatang.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Watampone menggelar pelatihan keamanan pangan bagi warga binaan pemasyarakatan tahun 2026. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Watampone menggelar pelatihan keamanan pangan bagi warga binaan pemasyarakatan tahun 2026, di mana pelatihan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan WBP, khususnya dalam pengelolaan pangan yang aman dan higienis. Kasubag Tata Usaha Lapas kelas 2A Watampone Sulkipli mengatakan, sebanyak 13 WBP mengikuti kegiatan yang menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai narasumber sekaligus pemberi pelatihan. Dikatakan, dalam pelatihan tersebut peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan keamanan dan kebersihan pangan serta tata cara pengelolaan pangan yang baik dan benar. Menurut Sulkipli, pengetahuan tersebut diharapkan menjadi bekal dalam mengikuti program pembinaan kemandirian maupun mengembangkan kegiatan usaha produktif. Lanjut Sulkipli, pelatihan keamanan pangan merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan untuk membekali WBP dengan keterampilan praktis dan bermanfaat. Olehnya itu, melalui pelatihan keamanan pangan ini, ia berharap peserta dapat memahami pentingnya kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan pangan, serta mampu menerapkannya dalam kegiatan produktif.
4: Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan khususnya dalam pengolahan pangan yang aman dan higienis. Pada kegiatan ini sebanyak 13 orang warga binaan mengikuti kegiatan dengan menghadirkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai narasumber sekaligus pemateri dalam kegiatan tersebut. Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan keamanan kebersihan pangan serta tata cara pengolahan pangan yang baik dan benar.
3: Sulkipli menambahkan, Lapas Watampone akan terus mendorong berbagai program pembinaan yang memberikan keterampilan praktis kepada WBP sebagai persiapan menghadapi kehidupan dan aktivitas produktif setelah menjalani masa pembinaan.
2: Seorang warga meninggal di lokasi bentrokan diduga tertembak. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
5: Diduga terjadi penembakan saat bentrokan antar warga Kandea dan Bunga Jaya di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sabtu malam 26 September 2026. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga dilaporkan terluka dan kemudian meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Bentrokan antar kelompok warga tersebut membuat personil Polsek Talo mendatangi lokasi untuk menangani dan membubarkan pertikaian. Namun saat berada di lokasi, personil kepolisian mendapat serangan dari warga menggunakan batu dan busur. Personil Polsek Talo yang hanya 5 orang mendatangi lokasi bentrokan dengan ratusan warga terlibat pertikaian. Kemudian salah satu anggota Polsek Talo tersebut memberikan tembakan peringatan untuk meredam perlawanan warga hingga membubarkan diri. Namun belakangan diketahui ada warga terluka dan dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto saat menggelar konferensi pers bersama Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana didampingi Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan dan Kabid Dokkes Polda Sulsel di Bidokkes Jalan Kumala Kota Makassar Minggu 27 September 2026 sore. Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan kasus meninggalnya warga

0: di lokasi bentrokan kelompok warga sedang dalam penyelidikan Propam Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya terhadap kematian salah seorang warga bernama Rabli, 19 tahun.
1: Kemudian dari salah satu personil memberikan tembakan peringatan. Kemudian dari massa membubarkan diri. Kemudian pada pukul 04.50 diperoleh informasi bahwa ada seseorang yang menjadi korban. Diketahui bahwa korban atas nama Rafli sudah dibawa oleh salah satu warga ke rumah sakit Angkatan Laut. Korban sudah berada di rumah sakit di Bidokes, kemudian dilakukan pemeriksaan visum et repertum, dan kemudian atas persetujuan dari keluarga korban dilakukan otopsi. Dari otopsi inilah nanti akan kita ketahui apa penyebab kematian dari korban.
0: Sementara Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan, penanganan bentrokan antar warga berawal dari laporan warga terkait adanya pertikaian antar kelompok di Kandeya dan Bungai Jaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Polsek Talo langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi dan menghentikan bentrokan dengan memberikan tembakan peringatan. Kemudian diketahui ada seorang warga dibawa ke rumah sakit TNI Angkatan Laut, kemudian meninggal. Untuk kematian korban, penyebabnya akan disampaikan langsung oleh tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan. Sementara personil yang melakukan pengamanan di lokasi bentrokan sedang dalam pemeriksaan propam. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan kesalahan oknum anggota Polri, proses hukum tetap berjalan transparan. Begitu pula terhadap warga sipil yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di lokasi bentrokan.
2: Unit reaksi cepat menangkap 5 anggota geng motor, dilaporkan Syarifuddin.
0: Aksi geng motor yang berbuat onar di Kota Makassar masih meresahkan warga, terutama di malam hari, melakukan penyerangan menggunakan busur, berkumpul di jalan raya, dan tawuran antar geng motor. Aksi geng motor di Kota Makassar terorganisir hingga melakukan kejahatan di jalanan, menyerang menggunakan busur, parang, serta saling serang antar geng motor dengan terlebih dahulu saling menantang melalui media sosial TikTok, kemudian janjian di lokasi yang mereka sepakati untuk tawuran. Hal itu diungkapkan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana terkait aksi geng motor di Kota Makassar yang masih meresahkan warga. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan salah satu kelompok geng motor bernama Waser yang diduga melakukan penyerangan anak di bawah umur di Jalan Dr. Latulangi, Kota Makassar, digerebek tim reaksi cepat Jatanras Polrestabes Makassar saat pimpinannya inisial Al Kaisar, 19 tahun, serta salah satu anggotanya sedang live melalui TikTok hendak tawuran dengan kelompok geng motor lainnya. Sehingga geng motor yang selama ini meresahkan warga adalah Kawanan Kejahatan Pemuda dan Remaja.
3: Ditangkap dalam kondisi sedang memegang handphone live di TikTok untuk melakukan COD. Jadi yang selama ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tawuran yang terjadi di Kota Makassar ini bukan karena masalah tertentu, tapi karena COD ini terbukti. Ya, karena memang pelakunya itu kita tangkap sedang live di TikTok, sedang janjian dengan kelompok geng motor untuk melaksanakan tawuran.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, Unit Reaksi Cepat Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar telah menangkap sebanyak 5 orang anggota geng motor Waser saat sedang melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok di markasnya, salah satu rumah di Jalan Daeng Hayo, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2: KONI Makassar tunda pelaksanaan launching kontingen Makassar untuk Porprov Sulawesi Selatan untuk fasilitasi data cabur dan atlet. Laporan Zainal Abidin.
4: Rencana launching kontingen Kota Makassar untuk Porprov Sulsel dipastikan memohon penundaan. Hal ini disebabkan belum adanya finalisasi jumlah atlet dari KONI Sulawesi Selatan akibat masih berjalannya masa sangkah serta belum adanya kepastian sejumlah cabang olahraga. KONI Kota Makassar mengajukan penundaan pelaksanaan launching kontingen atlet yang sempat direncanakan digelar pada Minggu 27 September kemarin. Ketua Panitia Launching Kontingen sekaligus Ketua Bidang Pengolahan Data KONI Makassar, Syahril Torang, saat dihubungi RRI menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan karena belum adanya finalisasi data sejumlah anggota kontingen resmi dari KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan saat ini proses pendataan masih memasuki masa sanggah di tingkat provinsi, sehingga jumlah atlet Kota Makassar masih bisa berkurang atau bertambah. Hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah pasti kontingen, karena beberapa cabang tersebut memiliki jumlah atlet yang cukup banyak.
5: Saya itu kemarin bermohon untuk ditunda. Kenapa harus ditunda? Pertama, belum adanya finalisasi mengenai jumlah tim kontingen Kota Makassar. Karena ini terkait pendataan di koni provinsi. Masih ada masa sanggah ceritanya. Jadi bisa saja berkurang, bisa saja bertambah. Jadi belum ada finalisasi dari koni provinsi nih. Itu saya lagi menunggu. Jadi untuk jumlah atlet ini belum finalisasi betul.
4: Syahril meminta seluruh pengurus cabang olahraga untuk bersabar menunggu hasil finalisasi data dari KONI Provinsi. Dengan data yang pasti, KONI Makassar baru bisa mematangkan jumlah kontingen serta merampungkan seluruh persiapan launching atlet seutuhnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkini.
1: Info terkini.
0: Polda Sulawesi Selatan merilis kasus korupsi dugaan gratifikasi Bupati Goa yang akan disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin. Rekan Syarif.
2: Ya baik. Rekan Iksan dan selamat siang pendengar, Polda Sulawesi perkembangan penyidikan pidana dan pencucian uang terkait pengurusan persetujuan bangunan gedung, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang serta perizinan lainnya di Kabupaten Goa tahun anggaran atau tahun 2025 hingga tahun 2026 yang melibatkan Bupati Goa HT. Kabupaten Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto menjelaskan adanya 4 objek penyidikan kasus yang diduga melibatkan HT yang sedang dalam penyelidikan di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan.
3: Pengurusan TKKPR oleh pengembang perumahan Saudari HT menerima dari PT Royal Persada terkait dengan pembukaan gerai Indomaret. Saudara HT menerima dan digunakan untuk pembayaran rumah pribadi maupun pembelian kendaraan ke AIS. Terkait dengan pengurusan izin pembuat bangunan gedung PBG, perumahan Royal Spring, Saudara HT menerima sejumlah uang. Terkait dengan sponsor kegiatan Beautiful Malino.
2: Dan kalau Deddy Supranoto mengatakan penyidikan telah dilakukan penyitaan terhadap sejumlah aset sebagai barang bukti meliputi satu unit Toyota Hiace bernomor polisi DD7010HT dengan nilai estimasi Rp680 juta dan di situ unit atau satu unit rumah di kawasan Royal Spring dengan nilai estimasi Rp1,4 miliar ke satu unit rumah di kawasan Waterfront dengan estimasi Rp3,5 miliar. Penyidik telah menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Korotas Speed Court terkait status hukum HT. Pemberitahuan telah juga disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Dan Didi Supranoto menyatakan penyidik juga mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri terhadap HT. Selain itu, surat pemanggilan telah dilayangkan kepada HT untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Demikian laporan saya, rekan Iksan, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih banyak atas laporannya, rekan Syarifuddin, dalam informasi terkini.
1: Info terkini.
0: Peringkat Pulau 1 dimanapun Anda berada, melanjutkan perjumpaan kita di Makassar siang ini bersama saya, Irsan Saputra. Tapi tidak sendiri, di 100% Indonesia ada rekan kami lainnya. Ada adik-adik magang saya nanti menemani di 100% Indonesia. Tapi sebelum itu, Irsan hadirkan satu lagu untuk Anda.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Bagaimana karebata? Senang sekali Irsan kembali menemani. Tapi kali ini Irsan tidak sendiri loh. Irsan masih ditemani sama adik-adik magang saya. Kali ini datang dari Universitas Muslim Indonesia. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kenapa sih malu-malu banget? Ada apa?
4: Kalem, Kak.
3: Lagi kalem. Biasanya yeah. Suara kamu kedengaran sampai di belakang ini, kantor nih. Gimana kabarnya, Rahma?
4: Alhamdulillah baik, Kak. Kalau kakak sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah, masih banyak lemaknya nih.
4: Olahraga dong, Kak.
3: Wow, makasih banyak loh. Rahma, yeah. Kali ini kita akan ngobrol tentang apa?
4: Ini, Kak. Nah, Rahma mau tahu untuk pendengar ini, apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya? Mm-mm. Kayak foto atau lemari biasanya? Mm-mm. Kayak atau kayak barang pemberian begitu, Kak, dari teman-temannya pendengar.
3: Oke. Jadi barang apa yang ada di rumah yang paling banyak kenangannya?
4: Iya, Kak.
3: Oke. Bikin penasaran dan menarik. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0821-3333-9440. Kita coba angkat dari WhatsApp dulu deh ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa nih, di mana?
5: Dari Jenet Monto,
3: siapa tahu karena ini adik magang kok belum pindah kenal semua.
5: Oh, belum sih.
3: Iya, karena kan masih
5: dari yang ini.
3: Dari siapa?
5: Denompo.
3: Ah, Denompo. Oh, iya. Nah, ini Denompo di Jenet Monto.
4: Jauhnya di, Kak.
3: Iya. Nah, kita tadi bahas tentang apa tuh, Rahma?
4: Nah, ini, Kak, apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya? Di rumah Deng Nompo.
3: Nah, apa itu barang di rumah tak yang paling banyak kenangannya, Deng Nompo?
5: Paling banyak?
3: Mm-mm. Apa kira-kira ada kenangannya dari barang-barang tak itu?
4: Kayak foto lamata, begitu.
3: Ada foto kecil mungkin, ada pemberian kah, yeah, atau apa begitu.
5: Ini ada pemberian sekaligus punya banyak kenangan.
3: Apa itu?
4: Iya, barang apa itu?
3: Barang apa itu? Lama mana kutunggu ini?
5: Apa
3: namanya? Tidak kutoki juga, tidak kuliah barangnya ini, Denompo.
5: Barang anu, HP.
3: Oh, handphone. Yeah. Oh iya. Oh iya, benar.
5: Diberikan sama mantan kekasih.
3: Asik.
5: Lalu disini kenangan yang perempuan lain juga.
3: Wah. Terlalu banyak kenangannya di sana ya.
4: Iya, Kak.
3: Waduh, tapi enggak gagal move on dong ya.
5: Iya, banyak foto-fotonya.
4: Iya, foto-foto dalam.
3: Tapi masih disimpan foto-fotonya?
5: Iya, HP-nya masih ada sekarang.
3: Oh, masih ada. Oke deh kalau gitu. Dan Nompo, Irsan punya. Ah, iya. Irsan punya 3 lagu nih yang siap difotokan. Siap difotokan. Kan jadi foto lagi nih. Siap di request. Ada Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati. Ada lagunya Rio Febrian dengan Nada Kasih. Dan ada band Surga Cinta. Yang mana mau kita dengar?
5: Surga Cinta.
3: Surga Cinta. Oke deh.
4: Menyapa Maki dulu, Deng Nompo.
3: Nah.
5: Ya, saya menyapa Ibu Rosmiani Asir.
3: Iya. Yeah.
5: Nur Hikma, Tantri. Mm-hmm. Bunda Sapi, Bunda Sewan, Kapur, Pak Aldi, apa tuh, Puan Dato, Pak Lukus,
3: yeah.
5: Sumiati Lukmo, Kak Kasti, Nur, Bu Niar. Dewi di Takatar.
3: Iya.
5: Bu Mina, Nur Eni, si Dewi Takatto. Pak Sapitra Yuto Samsia. Samsia Maisar.
3: Iya.
5: Dengan Argas, Dimas, Adi, Indah Dimbaji.
3: Terakhir.
5: Ika, Bobby, Andi, Yuda. Dan semuanya.
3: Dan semuanya, Modi. Oke, dan nompo.
5: Iya. Oke, Karsa, gitu ya.
3: Terima kasih banyak. Iya.
5: Ya, makasih waktunya Pak Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke telepon biasa dulu ya, Rahma ya.
4: Oh iya.
3: Kita coba angkat dulu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana, Pak?
0: Masih di Lembang Pinrang ini.
4: Oh, Lembang Pinrang.
3: Siapa?
4: Siapa nama ta?
3: Iya, siapa tahu karena tidak ada kenal ke anak magangku.
0: Iya, Aldi di Pangaparang.
3: Oke, okay. Aldi di Pangaparang.
4: Kak Aldi. Nah, Kak Aldi ini ada topiknya Rahma. Apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya, Kak?
0: Tentunya tidak jauh dari radio ini, itu radio jadul masih disimpan di atas mejanya.
4: Oh iya.
0: Yeah. Kenangan di situ.
3: Sudah berapa lama memang itu radionya?
0: Iya, dulu itu harga 50 ribu, sekarang sudah 300-400
3: ya. Waduh. Yang baru. Jadi sekarang masih kepake atau udah diganti yang baru?
0: Iya, kalau ada sudah dipakai, kalau misalnya mati lampu.
3: Oh, masih berfungsi dengan baik?
0: Masih, makanya kalau ada 1359 berfungsi, ya di situ pakai.
3: Tapi, oh, begitu.
0: Nah, FM-nya
3: begitu. Oh, oke. Oke, kalau gitu Bang Aldi, lagunya tinggal ada beberapa tuh yang bisa dipilih. Tiga lagu sebelum Irsan berpindah ke segmen berikutnya.
0: Lagunya?
3: Ada lagunya ada band dengan Surga Cinta, ada Rio Febrian dengan Nada Kasih, dan lagunya Club Project Tak Bisa Kelain Hati. Mau yang mana?
0: Wah, ini tak bisa kelain hati.
3: Ih, dari Club Project ya?
0: Kartun Club Project.
3: Oke, deh Irsan hadirkan kalau begitu.
4: Yeah,
3: menyapa buat mungkin. Siapa?
0: Ya, itu dari Nompo tadi, terus Aiseno, Aljabar, Nusikma, Dima, Hendo, Jadi Selayar, Barbo di Selayar, Ali, Ika, Pak Gini, Pak Arjuna, Nabil, Yana, Wahidah, Dewi, Pak Sinta, Bu Sinta, Pak Yan, Besti, Indah, Pak Pajar, Pak Mustaham, Anaska, Dipol, Mahdab, Bobby, Yidan, Taimis, Pak Rustan, dan semua-semuanya.
3: Dan
0: RRI di berbagai jalur.
3: Oke, kalau begitu.
0: Dari AM dengan FM-nya. Digital dan
3: digitalnya,
0: online.
3: Okay.
0: Banyak fasilitas.
3: Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Aldi.
0: Sebentar lagi azannya.
3: Iya benar.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke WhatsApp ya.
4: Oh iya.
3: Ada siapa di sana?
4: Oh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan ibu siapa di mana?
6: Dengan Ibu Sofi.
4: Oh, Bunda Sofi, bagaimana kabar ta Bunda?
6: Baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, Bunda hafal enggak ini suaranya siapa?
6: Suaranya siapa ya?
4: Yang kemarin siapa ki Bunda? Rahma.
6: Oh ya Rahma,
4: masya Allah. Nah Bunda, ada topiknya Rahma sore hari ini.
6: Iya, silakan.
4: Barang apa di rumah apa barang di rumah ta yang paling banyak kenangannya Bunda?
6: Yang jelasnya bahwa saya kan pendengar radio ya. Tahun 70-an. Wah. Jadi kenangan saya tentang banyak itu tersimpan di rumah. Radio ada yang ada radio manual walaupun ada yang rusak, ada yang berfungsi. Kemudian dari saya bukan berarti ya sertifikat dari RRI Makassar dan radio-radio luar negeri ada beberapa masih tersimpan dengan baik. Kemudian ya, kenangan tentang ya, Matmo dari RRI Surabaya ada ini. Aduh banyak
4: banyak ya Bunda.
3: Pokoknya kalau Bunda ini ada di rumahnya itu ada satu pojok, ada lemari di mana isinya semuanya tentang radio.
4: Tentang radio Kak.
3: Benar ya Bunda ya?
6: Iya benar.
4: Pendengar setia Kak.
6: Bukan. Dengar ucapan tapi ada fakta dan realitanya ya, Isan.
3: Jadi udah lengkap itu semua pemberian-pemberian dari tahun 70-an yang dia punya itu udah dikoleksi, disimpanin semua.
4: Jadi kenangan ya Kak.
3: Benar.
4: Di situ.
3: Jadi kalau mau dibilang kenangannya, satu lemari itu semuanya penuh kenangan.
4: Penuh kenangan.
6: Iya.
3: Bunda.
6: Di lemari. Di lemari yang terbuka yang tidak pakai kunci. Tetapi saya sekarang datang ke lemari yang ada kuncinya supaya teman-teman saya kan dulu suka nakal ya, diambil nanti saya ambil ya, itu saya pindahkan ke lemari yang ada kuncinya, jadi teman kalau datang tidak bisa diambil lagi.
4: Dijaga ya Bunda,
3: dijaga kenang-kenangannya. Ya
6: biasa kenangan saya tentang radio ya, radio luar. Radio apalagi kalau RRI ya.
4: Iya,
6: ada dari Samarinda, ada dari RRI Makassar apalagi.
3: Wah, lengkap banget kalau begitu. Baik Bunda, ini lagunya tinggal ada band dengan Surga Cinta dan Club Project aja nih, tak bisa kelain hati. Mau ikut sama yang mana?
6: Saya ikutan di Club Project.
3: Oke, kalau begitu. Kalau gitu boleh menyapa deh Bunda, karena ini kayaknya tinggal lagu dan azan asar nih kita hadirkan nanti.
6: Oh iya. Kalau begitu saya menyapa buat semua teman-teman yang kemarin kita ngumpul di acara pernikahannya ponakannya Ati Pangkep. Luar biasa ya, ada yang dari Sopeng, ada dari Pangkep sendiri. Luar biasa itu. Kita lagi pada ngumpul, senangnya luar biasa ya Irsan. Ya itu kemarin. Ya, terus sekarang saya masih di daerah Pangkep, di rumahnya ibundanya Ina Kristalara, besok pagi baru ke Makassar.
3: Jadi kita masih di Pangkep ini?
6: Iya, masih di Pangkep, di rumahnya ibunya datang. Ya, nanti besok pagi insya Allah balik ke Makassar. Ya, tak lupa juga saya Sinta di EU. Dian ada Samsia Maisa di Batai, Wahida Patawati, pokoknya semuanya dengannya prosat.
3: Oke, kalau gitu Bunda,
6: Sahabat Irsan dan bersama Rahma.
3: Terima kasih.
6: Lanjut tugasnya. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar, kayaknya kita udah cukupkan dulu perjumpaan kita untuk sesi yang pertama ini ya.
4: Iya, baik Kak.
3: Rahma, kenapa sih kaku banget? Enggak bebas banget sih kalau sama saya, kenapa?
4: Tidak Kak, takut gini Kak, siapa tahu Kakak masih bicara tapi saya potong begitu.
3: Oh begitu, kan enggak apa-apa.
4: Jangan dong Kak.
3: Iya kan nanti nilainya tinggal kukurangin aja.
4: Nah itu enggak mau Kak, makanya diam.
3: Oke deh Rahma, thanks banget ya udah nemenin Irsen. Nanti berikutnya ada Dwi ya?
4: Kak Dwi, iya Kak.
3: Ada Dwi yang menemani Anda mendengar dari jam 3 sore sampai jam 4 sore nanti. Masih di 100% Indonesia. Kalau begitu saya Irsan Saputra.
4: Saya Rahma.
3: Kami pamit. Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai jumpa.
4: Sampai jumpa.

0: 100% Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta Pro 1 RRI, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Niño yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Aurora Research Program atau HARP. Dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HARP dengan microwave dan membuat gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, El Niño merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur tropis, Pasifik tropis. Sementara itu, HARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi, pendengar. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di 100% Indonesia bersama di Kartika dan juga ada
1: Rahma.
0: Rahma, pendengar yeah. Ya, silakan. 0821-333-3944-0. Halo. Halo, 100%
2: Indonesia.
0: 100% Indonesia, Mbak Dwi. Iya, yeah. Dengan siapa di mana?
2: Ada Tong.
0: Tidak kukasihkan ki lagu, biar Mi.
2: Istrinya Pak Hakim.
0: Nama Ata. Kalau istrinya Pak Hakim, tidak semua tahu ki istrinya Pak Hakim, kasihan.
2: Andi Anisa.
0: Ibu Anisa. Bila ki Ibu Anisa. Kalian supaya ditahu ki nama Ata. Bu Anisa, apa ini? Apa tadi Rahma?
1: Ini kak, apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya?
0: Barang di rumah yang paling banyak kenangannya?
2: Apa ya? Ada tong pakaian sih.
1: Oh pakaian.
0: Kenapa bisa ada kenangannya pakaian tak?
1: Pemberian
0: dikasih sama Pak Hakim kah? Momen-momen tertentu kah?
1: Hadiah.
2: Pakainya tidak ada.
0: Apa?
2: Uang sih.
0: Wih. Oh dikasih ki uang beli sendiri. Ah indah romantis ki Pak Hakim.
2: Iya nih beli pakaian. Beli apa nih? Kue-kue kah?
0: Baik, oke deh. Bu Anisa mau lagunya siapa nih? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Bu Anisa.

0: Iya, yeah, alhamdulillah. Baik.
1: Ibu Anissa.
2: Iya?
1: Yeah?
2: Iya. Yeah.
1: Memilih Maki, lagunya siapa? Ada lagunya Ribas, Menunggu Anggi Marito Selama Aku Bernafas. Ada Padi, Menanti Sebuah Jawaban, Peter Pan, Kisah Cintaku. Yang bila yang pertama. Yang aku request kan kalau yang pertama sih. Baik, bilang Sumi Pale kalau begitu, Bu Anissa.
0: Menyapa Maki Ibu.
2: Buat di Paskus ini. Mm-mm. Selamat nanti nikah. Nikah yang apa deh? Baru.
1: Apalagi
2: buat budak Popi, budak Sopi.
0: Yeah.
2: Tantri. Indah. Sopen, Saibone, Pak Abdul, siapa lagi tuh?
1: Siapa lagi?
2: Pak Bobby, Mas Ahma, Ina Sarayar, semuanya paling depan.
1: Baik.
2: Yeah. Pesannya buat Pak Kim.
1: Oke, baik, siap.
2: Cepat pulang.
1: Di mana Pak Hakim?
2: Sama tuh. Di rumah sini.
1: Cepat pulang ke mana, Pak Dek?
2: Di rumah sini, di rumah sana.
1: Bilang ke.
2: Buat Badwi, sama Kasi, sama Rahma. Sama Tukas ke tambah apa sih? Tambah Kasi.
0: Amin.
1: Terima kasih. Makasih Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada siapa? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
3: Apa kabar, Devi?
1: Alhamdulillah. Dengan
3: Samsi Sardiwan.
1: Baik, Ibu Samsi di Bantaeng. Kenapa terputus-putus suara tak ini, Bu? Tidak bagus koneksi ta ini, Bu Samsia. Halo.
3: Iya, Devi.
1: Iya,
3: agak namanya sama dengan nama penaan.
1: Oke, baik. Bu Samsia, apa nih? Rama
0: ini, Ibu. Apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya?
1: Yang paling banyak kenangannya.
3: Yang paling banyak kenangannya itu ya radio.
1: Radio. Kenapa itu?
3: Yo. Karena dengan radio itu banyak teman-teman. Berkesan sekali sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang.
1: Bertemu Ki sama ini dari lewat radio juga.
3: Iya, itulah salah satunya. Bertemu dengan Rahma lewat radio juga. Kebetulan Rahma juga sama dengan nama pun saya.
1: Sama namanya. Baik.
3: Nama-namanya juga, duit juga sama.
1: Pasaran kita pun nama ini Rama.
0: Semuanya.
3: Artinya duit Yulianda.
1: Artinya bulan Juli.
3: Anak kedua lahir tanggal 7 bulan 7.
1: Okay. Terlihat dari namanya ya.
0: Yulianda, iya.
1: Baik.
3: Bisa ditebak.
1: Baik, Ibu Samsia.
3: Pasti anak kedua juga beranjak bonden-bonden.
1: Alhamdulillah. Pasti cantik ya anak ponakan Tato.
3: Iya, alhamdulillah cantik. Putih seperti juga di.
1: Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, amin, amin, amin, amin. Kita doakan yang baik-baik saja. Baik, Ibu Samsiah, mau Ki dengar lagunya siapa nih? Ada Anggi Marito Selama Aku Bernafas, Padi Menanti Sebuah Jawaban, Peter Pan Kisah Cintaku.
3: Padi ya.
1: Padi Menanti Sebuah Jawaban. Menyapa Ki siapa ini? Silakan.
3: Ya, menyapa ada Denom pun tadi, makasih sapanya, ada juga Bunda Sofi, mengingat selalu, Pak Arjuna, ada Rukiana Yasir, Uki di Daya, ada Riko juga di Kendari yang sebentar di Makassar, ada Rustan Prahara di Endrekan, Ama di Kota Baru, di Kalimantan kayaknya, Kalimantan Timur sekarang dia ya. Ada Muslimah di Malaka Haji, bagaimana kabarnya juga. Ahmad Yanitas bersama Nur Minaim Nur. Ada Uli Ape di Sinjai. dan semua fans ada tanpa
1: kecuali. Baik, terima kasih Mbak Samsia. Ya,
3: buat Dwi dan Rahma, selamat bertugas. Makin cantik selalu.
0: Iya, amin. Makasih, Bu.
1: Iya. Baik, pendengar selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Halo.
4: Selamat sore Kak Dwi.
1: Iya, sore. Dengan siapa ini?
4: Dengan Tika.
1: Oh, dengan Tika di Sabang.
0: Tika, iya.
4: Iya.
0: Nah, Tika, topik hari ini tuh apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya?
4: Kalau di rumah itu saya
1: Kenapa?
4: Kan waktu baru keluar bapak dari Inko dulu tahun 90-an masih kecil-kecil itu langsung ibu langsung beli kayak sofa, tapi sofa zaman dulu. Kalau misalkan ada orang pengantin di kampung itu dipinjam. Dipinjam untuk dipakai ini duduk pengantin dari rumah ke rumah. Paling itu Kak.
0: Banyak kenangannya di situ deh Kak.
4: Apalagi kalau lebaran itu kumpul-kumpul di situ foto-foto.
1: Masih ada sampai sekarang barangnya?
4: Iya, masih ada, tapi sekarang sudah di itu kan busanya mulai agak kendor. Jadi diperbaiki kayak diperbaharui kayak begitu, tapi kayunya tahan.
0: Iya, tahan itu kalau barang-barang dulu tuh Kak.
1: Iya, itu.
4: Itu tidak dimakan lapuk, tahan.
0: Iya, itu nih.
1: Baik.
4: Kalau masalah kenangan sama radio masih baru Kak saya.
1: Udah hanya dengan radio sih kan banyak, secara umum tuh.
4: Radio itu ibu saya belum nikah.
1: Baik. Oke, Tika silakan mau menyapa siapa ini? Lagunya saya ikutkan ya Tika ya.
4: Iya ikutan Kak saja.
1: Oke. Baik, silakan.
4: Menyapa buat ada Bunda Sophie tadi, ada Pak Ahmad Terjuna, ada Pak Ahmad Yani Tasmon, ada Pak Abdullah Sewang, ada Kak Lantri, Kak Hesti, ada Kak Arpa, ada Kak Sijen juga, ada Kantok Diduri, Aulia, ada Sul, ada Ibu Anissa tadi, bareng Pak Hakim, ada Indah, Ica. Siapa lagi ya? Ada Pak Lupus Yuda, ada Kak Sri Diwoto. Pokoknya semuanya deh, sampai terkecuali sama suara kita semua, sehat kita selalu.
0: Amin, iya.
1: Baik.
4: Buat Rahma bareng Kak Dwi, sehat selalu, dilanjut tugas. Makasih Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan pendengar 08213333944. Halo.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
5: Banggakan Indonesia. Dengan Ama ini di Kalimantan Timur.
1: Ama di Kalimantan Timur.
0: Iya. Bagaimana kabar Kakak?
5: Berarti ya.
1: Iya betul.
5: Ketemu ya kita.
1: Baru kayaknya.
5: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah ya.
5: Kenal ini untuk Mbak Dwi.
1: Iya, salam kenal kembali nih sama Rahma di sini.
0: Iya, Kak.
1: Baik. Silakan.
0: Ini Kak, topik hari ini tuh apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya?
5: Kebetulan saya sampai sekarang masih menyimpan ini baju seragam kelulusan kelulusan SMA dulu ya.
1: Ketemu dengan coret-coretan tanda tangan ya.
0: Seru-serunya sama teman-teman.
1: Mana ya saya sudah lupa tuh taruh di mana ya.
5: Kan dulu ini saya lulus, saya ini udah tua ya lulusnya, lulus SMA dulu tahun 2005.
1: SMA 2005. Lulus SMA lulusnya. 2005. Oke. Enggak tua-tua banget lah.
5: Wah, lulusnya itu udah 20-an tahun ya lebih ya.
1: Enggak tua-tua banget lah. Ini tipis-tipis lah sama kita. Jangan ngaku tua, kita ini masih muda.
5: Masih muda ya.
1: Iya, masih muda. Kita harus berjiwa muda terus di sini ya, Maya. Baik. Sampai sekarang masih ada tuh bajunya ya.
5: Iya, masih menyimpan.
1: Masih kontek-kontekan juga enggak sama yang bertanda tangan di baju itu?
5: Iya, ada grupnya.
0: Oh, masih awet Kak sampai sekarang.
1: Masih awet ya.
5: Masih awet, alhamdulillah walaupun udah pada berkeluarga ya.
0: Iya.
5: Betul. Masih sering reuni juga kalau yang kampung.
1: Oh, iya. Itu yang agak susah ngumpulnya tuh kalau reuni. Kalau mau kumpul-kumpul begitu ya.
5: Iya, karena harus... masing-masing udah.
1: Betul.
5: Ya, udah bisa
0: sibuk masing-masing.
1: Harus mencocokkan jadwal dulu.
5: Iya, betul. Biasanya sih lebaran gitu ya, lebaran Idul Fitri.
1: Betul. Tapi enggak semuanya juga bisa lebaran Idul Fitri di kampung gitu ya, Maya. Benar. Biasanya kalau pulang lebaran itu ya pasti keluarga dulu tentunya yang didahulukan.
5: Iya, betul.
1: Iya. Mm-mm. Betul itu, Mbak. Baik. Baik, Ama, ini lagunya saya ikutkan mau menyapa siapa ini, Ama?
5: Sapaannya ada Kasamsia Maisar di Bantaeng. Terima kasih sapaannya tadi. Ada Bunda Sofi, sehat Ki Bunda. Ada Kak Uki, Idaya, ada Mbak Hesti. Ada Pak Yani Tasmun bersama Ibu Nurmina, Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Wahida, Kak Sinta di Emina, Kak Yasari, Kak Ina Kristalara, Pak Gapur. Ada Mbak Tantri juga, Puan Datu, Pak Ashar. Semuanya tanpa terkecuali. Mbak Dwi,
1: Kamangasma,
5: sehat Ki. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama ya. Baik, pendengar sabar ya. Kita jeda dulu. Saya hadirkan dulu di ruang dengar Anda nih persembahan lagu gitu ya, yang sudah diminta juga ada lagunya Ribas dan juga Padi Menanti Sebuah Jawaban ya, Rama ya. Kita dengarkan bersama pendengar.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan, hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Silang Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia. Saya ada anggota baru. Ikut-ikut nih ini 10 menit mah Miki.
1: Enggak apa-apa, Ji. Paling tidak kan ikut meramaikan lah.
0: Oh, anu tahu ah, mau tuh nak kasih tahu apa ada tuh cerita ini tentang apa?
1: Tentang
0: barang-barang yang punya kenangan.
2: Iya, Kak.
0: Kan anu ini kayaknya penting ini harus dipublikasikan
1: enggak,
0: ini.
1: Enggak juga penting. Tema suku. Iya, paling tidak
0: berkesan. Ya, apa itu kita Ewin?
1: Macam-macam orang biasanya kan ada barang berupa yang bersinggungan dengan hobi lah. Nah, kendaraan juga bisa jadi.
0: Bisa.
1: Iya. Itu salah satu
0: orang yang juga bisa.
1: Oh, laptop.
0: Ik ada di rumah tuh.
1: Oh iya.
0: Ada tuh kenangan tuh.
1: Masa lalu itu. Yang kemudian menjadi masa depan.
0: Oh, iya.
1: Dalamnya.
0: Panjang itu ces pembicaraan tadi ini lewat kilewat. Jadi apa kita ini kalau kita kenangan tak apa?
1: Ada kendaraanku ini cukup berkesan sih di kehidupan tuh maksudnya ya dia temani dikala masih sekolah berjuang termasuk mengenal
0: istri ya. Istri itu jangan bilang gitu ditawakin nanti. Jangan kok di mata ya lah.
1: Tapi pendengar juga pasti punya hal yang sama.
0: Tapi masih ada sampai sekarang.
1: Masih ada. Dan itu
0: masih bagus, masih bisa dipakai.
1: Masih bisa dipakai.
0: Masih bisa dibuat touring.
1: Masih bisa. Bahkan kadang-kadang juga saya pakai untuk bernostalgia.
0: Iyalah.
1: Kan penting.
0: Iya penting.
1: Merefresh atau mengingatkan kembali.
0: Jadi buka berapa harga ini?
1: Jangan. Banyak yang penawaran sebenarnya.
0: Kukira buka harga kini di sini.
1: Bukan persoalan harga.
0: Kan siapa tahu tuh. TP tanggal 28. Jasa sewa. Ika hari itu biasa orang pakai foto-foto pre-wedding tuh yang
1: sudah pernah
0: antik-antik
1: sudah
0: begitu
1: kali?
0: Tuh.
1: Sudah kesekian kalinya juga dipakai untuk jasa
0: pre-wedding. Oke, jadi yang punya barang-barang antik jangan simpan saja di rumah. Siapa tahu bisa dialihfungsikan menjadi cuan.
1: Jadi bukan persoalan nilai jualnya bukan, tapi lebih kepada historinya.
0: Tidak kusuruki jual.
1: Enggak, maksudnya
0: disewa.
1: Kan.
2: Jadi duit.
1: Makanya itu dia salah satu histori.
0: Iya. Baik. Kita terima telepon balik kalau begitu dulu nih. Halo.
3: Halo.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Kartus peseng. Ya, Pesikam Karya Bank Kekang Indonesia.
0: Selamat sore Pak Radin.
3: Sore Mbak Dwi.
0: Ada juga ini barang
3: Rahma.
2: Iya Pak.
0: Barang tak yang punya kenangan ini Pak Radin.
2: Di rumah
3: saya HP sama radio ini.
0: Berapa lama itu radio tak?
3: 4 sudah radio kecil-kecil, tapi kecil-kecil.
0: Oh ya, 4 radio rusak semua, Mi. Ah, ini baru buka baru ini. Tapi kira-kira kalau buka baru ini ada.
3: Iya, sudah rusak.
0: Kita sudah sejak kapan ini dengar radio, Pak Radin?
3: Masih tahun 80-an.
0: Oh,
2: lamanya ini.
3: Ya ada itu dulu siaran-siaran anu itu main bola itu.
0: Iya.
3: Iya. Di RRI.
1: Iya, iya.
3: Iya.
0: Main bola di
3: sama itu anu yang nama Dincik dah kah?
0: Apa itu?
3: Iya, pelawak juga.
0: Oh, pelawak.
1: Tapi ngomong-ngomong di mana kini?
0: Di Maros.
1: Di Maros. Lagi santai.
3: Iya, santai-santai dulu.
0: Jangan kita dulu depan rumah tak panas Ki Pak Radin. Lagi panas ini jangan kita depan rumah. Di teras.
3: Panas di sini hari-hari.
0: Oh hari-hari juga.
3: Ya.
0: Oh tapi tidak apa-apa juga di bawah pohon sih ya. Aman sih kalau di bawah pohon Ki. Oke baik. Pak Radin lagunya gimana? Saya ikutkan saja ya Pak Radin ya. Lagunya saya ikutkan saja ya. Oke, karena waktunya sudah mau nih. Silakan menyapa siapa Pak Radin.
1: Menyapa kira-kira untuk siang ini.
3: Menyapa. Halo.
0: Iya, silakan sih.
1: Silakan.
3: Ada Pak Gapur, Abdul Sewang, Sri Sinta, Emil. Bunda Dewi di Takala. Yeah. Terus Dania sih. Yeah. Mayani tasmu sopeng, indah di sopeng.
0: Yeah.
3: Ada Tika, semua-semuanya Mi.
1: Pokoknya semua Mi.
3: Lagi bertugas, yeah. Badi.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu penelpon lagi ya. Dengar yang mau gabung.
1: Berbagi cerita.
0: Betul. Ada kenangan tak sampai sekarang masih ada di rumah tak? Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih ini karena lembar dulu edukasinya panjang dulu.
0: Tidak, siapa tahu mau juga ini. Ada barang-barang tak di rumah Pak Sewang yang jangan sampai berdebu, itu kan bisa menjadi apa pemasukan tambahan. Kalau bisa disewakan, yeah. Kan ada tuh kayak dulu mobil-mobil tempo dulu apa yang kayak VW-VW begitu tuh.
1: Mobil klasik.
0: Mobil-mobil klasik, kendaraan klasik yeah. Atau apakah yang masih layak untuk digunakan bisa disewakan, itu kan lumayan. Apalagi banyak kenangan.
4: Sudah mau jual-jual sih.
0: Tidak buka harga tahu, Anda boleh buka harga, dan tidak berjual belikan.
4: Pasti saya abo yang
0: beli. Kalau kita apa ini?
4: Barang-barang rongsokan itu.
0: Nasi ada di rumah tak?
4: Namo.
0: Iya, apa pada yang punya kenangan di rumah tak? Yang sampai ada sampai. Ya,
1: paling tidak berkesan lah.
0: Iya, sampai sekarang masih ada.
4: Itu mah anu tongkatku.
0: Oh, kira bisa berkesan.
1: Berarti ada story-nya nih.
0: Iya, ada siapa yang kasih Kika atau siapa?
4: Saya tidak tahu ya. Saya itu masih kerja toh. Ada orang mau pergi ke Jakarta.
1: Iya. Yeah.
4: Dia bilang, "Mau itu sangat apa?" Karena saya mau ke Jakarta ini, saya bilang, "Kenapa sampai keluar dulu beli ke tongkat?" Lalu oke deh, saya beli ke tongkat. Padahal bermanfaat buat saya kalau datang dermatiku.
0: Oh, padahal dulu itu belum pakai terlalu pakai gitu, masalahnya
4: sehat segar bugar.
0: Akhirnya sampai sekarang ada itu tongkatnya.
4: Iya, kalau saya datang ke rumahku siapa harus pakai tongkat baru bisa jalan. Kenapa?
1: Sangat membantu.
4: Berikan mat tongkat.
0: Banyak tongkat ini amal jariahnya yang kasihkan yeah. tongkat ke Pak Sewa gini nih, Pak Sewa nih yeah. sampai yeah. sekarang masih yeah. ada.
4: Itu kalau datang ke rumah tinggal saya pakai satu hari dua hari baik nih saya simpan lagi. Simpan lagi datang lagi rumah tinggal lagi itu salah makanan. Kalau salah makanan datang ke rumah tinggal dengan asam urat ya pakai lagi. Iya.
0: Penting.
4: Iya pentingnya itu. Itu saya pakai sekarang itu tongkatku itu.
0: Baik siap. Pak Sewang lagunya saya ikutkan ki menyapa ki siapa ini karena sudah mau jam 4 ini.
4: Oke ikutkan lah bro.
0: Oke bro silakan bro.
4: Siapanya ini pasti gua sebut namanya semua anunya simpatisanku di RR Por 1. Pak Gapo.
0: Ah simpatisan atau?
4: Arjuna. Pak De.
0: Iya.
4: Anissa Haki, Manuel, Ponatu, Indah Ica, Evan Dasopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobi, di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Pika di Sabang, Arpa, di Silayar, Ismail, Yuda, Nompo, Ajebar, Sidan, Tumarnya di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Pemsia Mahibar, Ibu Dewi di Brukunyi, Nur Intan di Takalar sama Pak Fajar, Pak Dupio. Semuanya nih.
0: Siap, terima kasih Pak Sewang.
4: Berdua di situ?
0: Bertiga kak, ada Rahma, ada Edwin, ada Dwi. Berempat lagi ada Eka juga sini.
4: Banyak
0: temanku saya tuh.
4: Ya cukup juga saya kerupuk. Gak ada.
0: Siap. Oke, Pak. Terima kasih Pak Sewang.
4: bercanda.
0: Iya betul. Dan
4: kita masuk hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang baik-baik saja kita simpan, Dik. Yang jelek-jelek dibuang saja ya, jauh-jauh. Baik ya pendengar, kami cukupkan 100% Indonesia ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk ada yang sudah bergabung. Kita bertemu di 100% Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indonesia 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
6: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
5: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
6: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
5: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
6: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
5: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
6: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
5: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
7: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
8: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Makassar sore ini. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda UMKM Bicara. Bersama rekan kami ada Rizna Supratio, dan siaran ini sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pada streaming kami di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Kiri UMKM Bicara pada sore hari ini telah menghadirkan narasumber kita, ada Bapak Bahrul Ulum Ilham PhD. Beliau ini merupakan konsultan PLUT Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan yang siap untuk kita ajak berbincang mengenai sinergi Hexahelix untuk UMKM naik kelas. Assalamualaikum Bapak Bahrul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini aman ya, Pak ya?
1: Aman, aman, lancar.
0: Lancar, tidak terjebak macet kan ya?
1: Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih sebelumnya ya, Pak Bahrul ya, telah hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini. Ini dari judulnya menarik, ada Hexahelix.
1: Iya.
0: Untuk bisa lebih lanjut nanti kita bahas, boleh terlebih dahulu ini dijelaskan apa sebenarnya konsep dari Hexahelix itu sendiri, Pak Bahrul?
1: Iya, Hexahelix ini sekarang udah mulai banyak diperbincangkan. Sebenarnya udah berapa lama ya, kalau Hexahelix ini sebenarnya pengembangan dari konsep kolaborasi sebelumnya. Jadi dulu kita mengenal triple helix.
0: Okay.
1: Ada akademisi, ada kemudian businessman, dan government ya. Kemudian sering waktu berkembang, ada quadrahelix, ada 4 komponen. Kemudian berkembang penta. Penta itu justru orang melihat bahwa media harus masuk.
0: Oh, kolaborasinya jadi, ada media di
1: ada
0: dalamnya media.
1: Jadi ada akademisi, kemudian businessman, pengusaha, government, community, komunitas, dan media. Tapi sekarang Hexahelix ini tambah lagi bahwa sebaiknya harusnya ada agregator. Agregator itu dia bisa dalam bentuk platform digital, atau dia kemudian itu lembaga yang bisa mengikat, yang bisa menghubungkan semua. Itu ada agregatornya di situ. Ada juga biasanya bahwa itu dalam konteks kalau UMKM juga dia masukkan itu lembaga pembiayaan juga ya, yang mensupport, jadi mengagregasi semua komponen itu. Nah, dalam konteks ini kan kita bicara tentang UMKM naik kelas.
0: Iya,
1: jadi
0: benar.
1: Intinya adalah ketika kita bicara UMKM hari ini yang butuh memang support untuk bisa scale up, bisa naik kelas, memang itu tidak bisa ketika berjalan sporadis program itu masing-masing.
0: Iya, benar-benar.
1: Makanya kita selalu bicara butuh ada kolaborasi. Nah, kolaborasi yang ideal itu ketika ada Hexahelix. Hexahelix itu ada akademisinya, kampus ya, itu kan
0: kampus.
1: Tidak terhitung itu hasil-hasil riset, penelitian-penelitian.
0: Untuk pengembangan ke depan gitu ya, Pak ya.
1: Itu kan hasil-hasil riset ini berarti ada begitu banyak konsep sebenarnya yang bisa dihadirkan di kampus. Kemudian ada businessman, pengusaha. Maksud saya ini pengusaha-pengusaha yang udah cukup besar, ada asosiasinya. Jadi ini kan menjadi enabler sebenarnya. Dia bisa memfasilitasi usaha-usaha mikro, kecil ya, ya untuk sama-sama bertumbuh. Kemudian ada komunitasnya. Jadi kan ada banyak komunitas-komunitas sekarang ya yang bertumbuh di masyarakat, yang menghimpun komunitas kreatif, yang menghimpun teman-teman UMKM. Mereka juga berkomunitas. Jadi ini kemudian penting juga. Kemudian government yang memberikan regulasi. Kebijakan dan lain-lain. Kemudian media ini kan expander ini. Kalau dengan acara seperti ini kan
0: betul.
1: Luar biasa. Jadi RRI bisa kemudian mengundang, bisa mengkolaborasikan semua. Dan yang berikutnya itu kita bicara agregatornya. Agregatornya tadi yang mengikat tadi itu ya, yang bisa mengagregasi. Apakah kita di situ ada platform digital yang bisa memanfaatkan itu, kemudian bisa juga dalam bentuk lembaga. Misalnya lembaga pembiayaan atau supporting keuangan yang bisa menggerakkan semua itu.
0: Jadi seperti itu ya konsep dari Hexahelix. Itu Hexa, ada 6 yang berkolaborasi. Tapi kalau kita menarik ke belakang tadi dari triple helix, kemudian juga quadrahelix, itu selama pelaksanaannya seperti apa, Pak?
1: Memang masih penuh banyak tantangan. Sebenarnya kita kan selalu bicara juga ekosistem, tapi di lapangan ternyata tidak mudah juga ya.
0: Apanya Pak yang ini?
1: Biasanya itu bagaimana semua pihak ini merasa penting, merasa perlu, ada kesadaran. Yang penting kan aware dulu bahwa kita nggak bisa kalau bergerak sendiri-sendiri. Kita tahu lah kan, negeri ini kan kadang juga ego sektoral.
0: Ego sektoralnya ada ya berarti.
1: Dari dulu kan kita kadang bicara begitu juga Jadi itu kadang yang begitu. Dan biasanya itu ini bisa terjalin ekosistem ini kalau ada ya bahasa kita ada yang menjahit biasanya. Ya setidaknya bisa menghubungkan ya. Misalnya apakah itu fungsi-fungsi dari governance misalnya yang bisa mengundang kita semua atau apa.
0: Iya betul.
1: Karena itu kadang jadi kendala. Jadi ya lagi-lagi kadang kita sporadis aja bicara UMKM semuanya punya program.
0: Iya.
1: Tidak ada titik temu yang mengikat. Andaikan ini bisa lebih dikolaborasikan, bahasa yang biasa juga diangkat itu ekosistem. Ekosistem itu kan semua pihak ini kan saling menghubungkan, ada keterkaitan, saling support. Cuma memang tidak semudah juga yang kita bicarakan. Kadang di lapangan
0: betul.
1: Ya itu ya. Ya masih ada beberapa kendala ya juga kadang untuk kolaborasi ini.
0: Nah, kalau seperti itu dari penjelasan Pak Bahrul, memang kalau kendala itu selalu ada begitu Pak ya. Karena kan melibatkan banyak orang. Belum lagi tadi ada ego sektoralnya juga terlibat di situ. Kemudian dengan Hexa Helix, berarti kan bertambah nih pihak-pihak yang ikut berkolaborasi. Apakah tidak akan semakin besar juga tantangannya?
1: Memang tantangannya pasti akan makin besar ya. Sebenarnya justru mengapa ini makin urgent ya? Karena memang zaman itu menuntut itu. Kita kan ingat ya, kita kan dulu pasca COVID itu kita masih kenal namanya VUCA ya.
0: Apa itu Pak?
1: Yang volatility, uncertainty, kemudian complexity, kemudian ambigu. Okay. Artinya membincang dunia yang makin makin tidak bisa ditebak ya. Kondisi-kondisi yang memang menuntut adaptability, beradaptasi. Tapi kan sekarang makin orang nyebutnya sekarang malah ada namanya era bani. Bani itu kan brittle, rapuh. Rapuh maksudnya itu setiap saat dunianya kan makin tidak apa ya, rapuh, mudah patah atau apa ya. Kejadian di Selat Hormuz itu misalnya ada ditutup itu kan seluruh dunia berdampak. Kita gak pernah bayangkan. Jadi makanya disebut brittle. Tiba-tiba misalnya gonjang-ganjing Timur Tengah, rupiah naik. Kan mempengaruhi semua itu. Jadi itu kemudian ada kondisi sekarang itu ini anxiety. Makin orang makin FOMO, itu kan sekarang begitu kan. Dunia kita dibawa gelaran Piala Dunia aja ini kan makin ini tuh banyak. Kita lihat itu komen-komen itu. Memang dunia seperti itu hari ini. Kemudian berkaitan dengan non-linear. Non-linear itu kita enggak bisa lagi sekarang itu pakai prediksi-prediksi yang terukur seperti apa, makin tidak linear memang dan incomprehensif. Makin kadang kita enggak bisa membaca seperti apa. Artinya ketika dunia makin kondisinya seperti itu, kalau kita makin tidak bersama, kalau kita tidak makin berkolaborasi, memang akan makin berat. Makanya di sini memang dituntut salah satu tantangan memang kolaborasi. Dan kolaborasi itu memang akan makin melibatkan banyak pihak. Dan kan sekarang dunia hari ini kan orang juga makin connected ya. Makin terhubung. Enggak bisa lagi kita hebat sendiri ya. Hanya orang-orang yang bisa terkoneksi, bisa berkolaborasi, yang saya kira bisa eksis. Jadi tantangannya makin berat, tapi dunia memang menuntut itu. Jadi ya satu sisi memang kolaborasi atau bangun ekosistem ini jadi tuntutan sebenarnya.
0: Ih menarik. Dari penjelasannya ya bahwasanya memang ternyata kondisi saat ini sudah menuntut untuk kolaborasi itu berjalan, membangun ekosistem yang baik. Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri begitu ya. Harus ada keterkaitan gitu. Nah, kalau dari segi UMKM-nya sendiri Pak Bahrul, apakah memang dengan adanya Hexa Helix ini dianggap ataupun nantinya bisa benar-benar membantu agar naik kelas gitu?
1: Ya harusnya seperti itu. Misalnya isu ini, misalnya kan kita sekarang itu ada isu misalnya akselerasi digital ya. Akselerasi digital misalnya untuk perluasan pasar, kemudian UMKM bisa ekspor misalnya. Itu kalau UMKM-nya dibiarkan sendiri tanpa ada supporting tadi beberapa pihak itu akan kesulitan. Tapi ketika semua saling support, pemerintah menyiapkan regulasi yang mensupport, kemudian ada asosiasi pengusaha yang siap jadi bapak angkat mendampingi misalnya, kemudian komunitasnya, kemudian bisa memayungi UMKM-UMKM, kemudian akademisinya, riset-risetnya bisa kemudian diimplementasikan, dipakai untuk UMKM, terangkat daya saingnya. Ada lagi RRI media yang mengekspansi sebagai expander, menyebar luaskan. Harusnya bisa, tentu bisa naik kelas. Nah, tinggal bagaimana kemudian membangun itu. Nah, tentu butuh dialog pastinya ya, butuh dialog, butuh diskusi, harus ada forum-forum yang mempertemukan semua. Memang nggak repot kalau ya itu tadi, oh, ini kan program saya, ini bukan program yang lain misalnya. Itu ya lagi-lagi ke ego. Tapi kalau kita ada kesadaran ya ini kan harusnya dikolaborasikan. Anda perlu saya paksakan bahwa ini saya yang selesaikan. Ini ada yang expertise-nya di situ, yang dia memang jagonya di situ ya, kita berikan misalnya. Kemudian kita supporting apa? Jadi kita hanya bertanya apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa support untuk bersama-sama pada tujuan yang sama. Kalau itu dibangun kesadaran itu, saya kira untuk kolaborasi itu tidak akan sulit sebenarnya.
0: Oke. Nah, kemudian kalau di Sulawesi Selatan sendiri nih Pak Bahrul, apakah memang semua pelaku UMKM sudah mengetahui konsep dari Hexa Helix ini atau juga masih dalam tahap untuk mengedukasi begitu?
1: Iya, kita masih selalu mengedukasi. Sebenarnya edukasi ini kan lebih ke bangun kesadaran bahwa memang kita harus bersama-sama bertumbuh bersama ya. Tapi ya lagi-lagi ini kembali ke penyadaran sebenarnya. Jadi UMKM-nya pun itu harus menyadari bahwa dia tidak bisa sendiri tentunya. Dan biasanya UMKM itu kan mereka ada yang wadahi, ada asosiasi. Jadi kita biasanya gandeng ke

0: kemudian juga mau bertumbuh, pasti akan disupport juga sama yang lain. Jadi kalau dari sisi sosialisasi sebenarnya kita nggak spesifik bahwa jargon-jargon hexahelix, anda sampai sedetail itu juga. Intinya kita bilang bahwa ini harus kita sama-sama, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Ayo kita saling support, saling bantu. Jadi memang harusnya sih ada mapping juga. Di Makassar ini kan ada begitu banyak lembaga yang sebenarnya itu mensupport UMKM. Kami di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ada misalnya Badan Standar Nasional, ada di Makassar, ada beberapa balai diklat, ada kemudian lembaga-lembaga swasta yang mensupport untuk pengembangan IT, ada kemudian pengusaha-pengusaha yang bisa jadi bapak angkat, banyak sekali sebenarnya. Tapi ketika ini berjalan sporadik, tidak terpola, ya isunya semua sama. Kan semua sekarang pada bicara UMKM naik kelas ya.
1: Betul.
0: Lembaga-lembaga
1: selalu
0: semua
1: di bawah dia, itu diusung kemana-mana.
0: Tapi ya pertanyaannya implementasinya seperti apa? Nah itu sih pertanyaan yang harusnya ya terbangun awarenya tadi itu, awarenessnya tadi, sehingga kita bisa bergerak lebih terpola ya, dan berkolaborasi.
1: Oke, jadi memang seharusnya dari pelaku UMKM-nya sendiri ini harus bisa terbuka begitu ya, ya bergabung dengan juga komunitas. Betul. Kemudian juga bisa survive sendiri begitu Pak Bahrul ya.
0: Ya, cari peluang-peluang. Artinya kan memang ada beberapa hal itu yang memang pemerintah harus support langsung ya.
1: Okay.
0: Jadi memang ada seperti itu kan, memang peran pemerintah memang. Tapi itu harus dibarengi dengan mentality, dengan jiwa entrepreneur. Karena memang UMKM kita itu memang harus disupport langsung ya. Jadi misalnya sekarang di Kementerian UMKM itu ada program namanya Prokesra. Prokesra itu tahun ini ya, itu ada semua, dulu namanya kartu usaha sebenarnya. Jadi ada yang afirmatif, ada yang produktif. Yang afirmatif itu memang ada usaha-usaha yang memang itu butuh bantuan langsung, karena dia butuh untuk usahanya bisa berjalan, ya harus dibantu dalam untuk peralatan, ya modal awal. Tapi ada juga yang sifatnya itu produktif. Jadi produktif itu memang dia bukan dalam bentuk kayak BLT langsung ya, bantuan langsung tunai, bukan. Tapi memang lebih ke capacity building-nya, bagaimana kemudian dari sisi pengembangan IT-nya misalnya. Jadi ya UMKM-nya juga. Karena kalau bicara naik kelas, kalau UMKM-nya sendiri tidak mau naik kelas kan problem juga ya.
1: Nah, ini kalau bahas lebih lanjut mengenai UMKM naik kelas. Ini sebenarnya naik kelasnya dimaksudkan di sini itu seperti apa Pak Bahrul nih? Selain tadi akselerasi ini ya, digital gitu kan. Apalagi sebenarnya bisa jadi indikasi?
0: Ya, UMKM naik kelas itu memang ada banyak definisi ya, ada banyak batasan. Walaupun juga kalau saya lihat referensi belum ada juga itu tadi, naik kelasnya bagaimana, dia naik kelas ke kelas berapa itu.
1: Nah,
0: memang
1: betul.
0: Tapi kami biasanya buat itu begini, di pendampingan memang ada batasan-batasan, ada kriteria-kriteria kita anggap naik kelas. Jadi kita bukan hanya mengacu ke skala usaha. Kalau bicara kriteria UMKM itu kan ada yang mikro, ada yang kemudian kecil, ada yang menengah. Itu kalau ngacu ke PP7, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, itu kan lebih ke mengarah ke aset dan omset. Misalnya mikro itu maksimal omsetnya 1M, aset di luar tanah bangunan 1M ya, omset setahun 2M misalnya. Tapi kalau kita pakai kriteria itu akan sangat sulit untuk dikatakan naik kelas. Makanya kriteria ini kita breakdown menjadi beberapa kriteria. Jadi kalau kami misalnya di PLUT itu kita bagi menjadi calon pengusaha, pengusaha pemula, pengusaha bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau misalnya calon pengusaha itu memang dia masih sebatas ide, ada motivasinya berwirausaha, ibarat inilah terpapar virus kewirausahaan.
1: Iya.
0: Ikut seminar.
1: Mau ikut.
0: Saya mau pokoknya buka usaha ini. Itu kan betul. Pendampingan. Gimana supaya yang menggebu-gebu ini dia kemudian bisa lebih terarah. Jadi pendampingannya itu bukan hanya dari sisi manajerial, tapi juga orangnya. Jadi pendampingan dari sisi orangnya, kemudian dari sisi manajemen bisnisnya. Kemudian juga ada dia pada tahapan rintisan. Jadi misalnya masih di bawah 6 bulan ya. Dia udah mulai buat produk, tapi produknya juga kan mungkin masih perlu banyak perbaikan ya. Masih coba

0: pasar misalnya. Nah itu juga kita coba untuk kasih penguatan juga, pendampingan. Nah setelah itu ada fase dia mulai bertumbuh. Bertumbuh itu dia udah lewati fase survival, dia bisa bertahan. Mm-mm. Akhirnya dia udah mulai temukan pasarnya ini. Ya biasanya tuh dia udah capek di atas 2 sampai 3 tahun ya, di situ. Yeah. Dan ada juga yang berkembang, dia harusnya scale up. Jadi scale up itu dia udah mulai buka cabang ya. Jadi biasanya sih kita buat indikator yang sederhana aja. Mm-hmm. Dari usahanya yang belum formal, apa non formal jadi formal, belum punya izin edar, kita lengkapi fase-fase tadi dengan beberapa indikator, legalitas kah, pasar kah, aset kah, omset kah, yang penting dia meningkat. Jadi kami bagi-bagi seperti itu. Jadi bukan hanya naik kelas itu hanya dari sisi berapa aset dan omsetnya, mm-hmm. tapi kita breakdown menjadi beberapa tahapan tadi.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi memang kalau dari si penjelasan naik kelas itu sendiri lebih kompleks ya ternyata Pak Baro ya.
0: Jadi kita buat memang ada juga yang buat kriteria beda ya. Tapi coba kalau kami di pembinaan dan pendampingan coba buat juga seperti itu supaya lebih terarah ya.
1: Oke, ini juga yang penasaran kalau di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ya, kita lihat banyak pelaku UMKM gitu, bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Kalau di telaah lebih jauh sebenarnya apa yang masih menjadi problem juga bagi para pelaku UMKM ini sehingga mungkin usahanya masih terkesan stagnan di situ-situ aja.
0: Iya, kalau kembali yang tadi yang saya sampaikan di awal, memang ketika bicara problem UMKM memang ada dua sisi ya. Dari sisi manajemen usahanya, kemudian yang kedua dari sisi orangnya. Kalau sisi orangnya ini sebenarnya entrepreneurship-nya yang dibangun. Karena sebenarnya bicara UMKM itu kita tidak hanya bicara bagaimana misalnya dia bisa ada, bisa jualan ya, bisa menghitung biaya, tapi kan lebih utama itu memang dari sisi orangnya dulu, entrepreneurship-nya. Okay. Karena kita memahami sebenarnya pelaku usaha itu dia tidak akan melampaui kapasitas dirinya. Mm-mm. Artinya gini, kalau dia mau scale up, naik kelas, dia harus memantaskan dirinya sebagai entrepreneur, sebagai seorang wirausahawan. Makanya beda itu kan sebatas dia pedagang, dia pebisnis atau entrepreneur. Karena entrepreneur itu kan mentalitinya, jiwanya, inovasinya. Jadi kita tidak sebatas dia dagang atau jualan, atau yang kita sebut sebagai UMKM, bagaimana dia menjadi entrepreneur, dia jadi pengusaha yang berpunya jiwa wirausaha, mentality tadi. Jadi tantangannya memang biasanya sih kalau saya lihat bagaimana menyiapkan dulu orangnya. Cuma kan memang kalau bicara ini kan kita lebih banyak menekuni dunia usaha ini kan karena keterpaksaan. Tidak ada bicara lain toh, lapangan kerja susah, akhirnya lebih bagus saya jualan deh. Akhirnya tidak menyiapkan diri untuk bagaimana buat produk yang inovatif. Dan akhirnya ya bagi mereka yang penting saya bisa makan. Ya hari ini ada penjualan yang penting.
1: Nah iya Pak Bahrul, konsep yang seperti itu UMKM ini saya pernah juga baca ya, begitu di media sosial pun banyak yang membuat konten mengenai UMKM ini, menyadarkan bahwa saya ini terkadang pelaku UMKM itu menjalankan usahanya bukan untuk membangun investasi, maksudnya membangun kestabilan perekonomian ke depan, tapi hanya untuk memastikan hari ini dia ada pemasukan.
0: Iya. Gitu. Dan itu memang yang paling banyak. Kenapa? Memang kan kondisi ekonomi juga kan tidak baik-baik amat juga ya. Akhirnya ya saya inilah artinya lebih ke terpaksaan. Sebenarnya kalau bicara entrepreneur itu dia bicaranya peluang, bukan karena terpaksa, tapi dia punya sudut pandang, dia punya lihat peluang-peluang, dan dia take action. Itu saja sebenarnya kalau kita mau baca referensi entrepreneurship. Kalau saya ya mau dirangkum ya tadi itu ada peluang, kemudian ada visi jauh ke depan, kemudian take action. Itu aja kan sebenarnya. Kalau hari ini anak-anak muda itu kan terbuka lebar, luar biasa. Era berkelimpahan informasi.
1: Betul.
0: Ada AI, mau buat desain apa, mau buat ada semua. Betul, tinggal take actionnya aja kan. Dan dia bisa inovatif. Tapi kan kembali lagi ke generasi mudanya. Apakah dia punya jiwa itu, peluang itu dia kemudian tangkap, dia kemudian take action atau tidak. Dan memang Ada memang perbedaan ini juga sih, memang generasi merespon itu sebenarnya.
1: Iya.
0: Makanya kan ada ada kan pembagian itu, ada Gen Z, ada mungkin Alpha sekarang atau di bawahnya setelah Alpha apa?
1: Beta generation iya, sekarang sudah masuk.
0: Iya, iya. Jadi memang ya ada memang pembeda gitu ya, kita yang milenial ya, ya itu kan beda pastinya. Itu okay. Juga sih.
1: Jadi dengan kelimpahan informasi pun itu penerimaannya di setiap generasi, bahkan persen-persennya itu akan berbeda bagaimana cara memanfaatkannya,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Jadi yang punya jiwa entrepreneur ya, itu peluang dia punya visi jauh ke depan dan take action. Makanya banyak Gen Z, Gen Alpha yang bisa menghasilkan pendapatan luar biasa.
1: Betul.
0: Karena dia dapat
1: betul.
0: Itu kan
1: betul,
0: manfaatkan
1: betul.
0: Itu. Betul. Tapi ada juga bingung mau apain ini dengan malah terbawa, malah tadi yang malah itu tadi anxiety, hanya jadi FOMO. Malah kayak hampa, gimana hadapi hidup ini karena enggak melihat itu sebagai sebuah peluang di situ.
1: Oke, okay. Nah tadi juga sempat di awal disinggung mengenai program apa tadi Pak ya, kartu usaha ya, tapi diperbarui namanya dengan
0: namanya Prokesra.
1: Prokesra.
0: Ini sebenarnya sementara masih sosialisasi ya. Jadi ini program Kementerian UMKM sebenarnya untuk lebih ke mensupport. Nah itu ada dua, ada yang sifatnya afirmatif. Afirmatif itu kayak BLT sebenarnya. Makanya dia datanya itu berdasarkan desil ini kan yang ke Kementerian Sosial itu, yang kemiskinan itu,
1: maju
0: ke situ. Tapi ada juga yang yang produktif. Yang produktif itu memang dia harus punya business plan, dia punya perencanaan gimana untuk akses pasarnya lebih terarah.
1: Jadi
0: itu sih peluang-peluang juga. Sebenarnya bergantung juga sih dari pelaku usahanya memanfaatkan kondisi hari ini yang memang itu tadi berkelimpahan informasi, ada banyak peluang-peluang. Lagi-lagi sebenarnya jiwa entrepreneurnya yang harus kita tumbuhkan juga memang.
1: Oke. Nah, kemudian apakah dari program-program Dinas Koperasi sendiri ini hanya terbatas pada tadi itu kartu usaha atau juga ada program yang sudah dijalankan?
0: Iya, kalau kami sebenarnya, kalau saya kan di konsultan ya, di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi di Dinas di namanya kita itu Dinas Koperasi dan UMKM.
1: UMKM.
0: Jadi yang diurusi itu adalah koperasi dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau hari ini kan yang lagi program strategis nasional kan KDMP ya.
1: Iya, betul. Desa
0: Merah Putih.
1: Iya. Ya.
0: Ini sebenarnya kalau saya lihat ini kan udah berjalan. Jadi karena kadang banyak juga itu informasi yang tidak tersampaikan, misalnya pemahaman tentang koperasi.
1: Iya.
0: Karena sebenarnya kalau saya lihat konsep koperasi itu sebenarnya sangat baik, sebenarnya sangat penting ya namanya.
1: Secara
0: saja,
1: konsepsi Pak, iya baik.
0: Kan gitu kan. Walaupun di lapangan memang banyak hal yang perlu ini. Contoh misalnya Koperasi Desa Merah Putih. Yang orang taunya itu kan Koperasi Desa Merah Putih nanti itu ada gerai sembako, gerai LPG,
1: ya,
0: padahal di konsep Desa Merah Putih juga itu ada namanya gerai tujuh. Gerai tujuh itu bagaimana desa itu mengembangkan potensi lokalnya. Misalnya ada desa itu kemudian yang ada di situ peternakan. Harusnya itu ada gerai tujuh yang kemudian bisa memapping potensi peternakan tadi, diolah melalui koperasi, pendekatannya tadi koperasi untuk kemudian dikembangkan. Cuma ini kan selalu yang muncul itu, oh ini nanti mau nyayangi Alfamart, Indomart. Padahal ada juga
1: kan.
0: Ada juga kan konsep tadi itu gerai tujuh berdasarkan local wisdom, potensi lokal misalnya ya seperti itu. Makanya ini kan butuh juga pendampingan, penguatan. Kemudian ada kalau UMKM kita memang ada bidang pemberdayaan, ada bidang pengembangan. Kemudian ada dua unit pelaksana teknis. Saya di Pulutnya. Kalau Pulutnya ini kita lebih ke penguatan, bagaimana ya pendampingan ya. Jadi Pulut itu bagi kami rumah sehatnya. Jadi bukan rumah sakit, rumah sehat. Rumah sehat. Jadi kalau ada nanti pelaku usaha, calon pelaku usaha atau UMKM ketika di Pelut, kita support dia supaya bisa naik kelas. Kami ada program namanya Senin Ceria.
1: Nah, betul Pak.
0: Senin Ceria itu khusus untuk calon pengusaha dan pengusaha pemula. Tadi ini saya terus terang dari Pelut kemudian ke studio ini. Kami tadi itu ada kegiatan, itu ada kunjungan mahasiswa dari 3 kampus.
1: Oh.
0: Jadi kita ada penguatan karena mereka kan mau belajar wirausaha. Jadi kita kasih workshop namanya Smart Business Map. Smart Business Map itu semacam tools ya, bagaimana adik-adik mahasiswa itu memulai usaha, bagaimana melihat masalah jadi peluang, jadi ide dan seterusnya. Dan kita juga tadi kedatangan kawan-kawan komunitas perempuan pesisir dari Pautere, ya. Ternyata mereka tuh ini luar biasa tuh karena limbah sisik ikan itu diolah jadi aneka macam kerajinan. Tapi ternyata mereka dari sisi yang perlu dikuatkan itu tadi itu kita lihat ada problem di kelembagaan. Jadi mereka belum menemukan mengapa berkelompok, apa manfaatnya berkelompok, kemudian kenapa harus ada aturan, ya. Itu sisi kelembagaan. Kemudian dari sisi manajerialnya itu ternyata mereka misalnya belum bisa menghitung harga pokok produksinya, mau dijual berapa.
1: Jadi
0: memang tidak sesederhana bahwa oh ini bagus ini dia boleh. Memang butuh penguatan, pendampingan. Makanya kita asesmen, oh dia butuh ini. Kemudian kita kasih penguatan dan pendampingan. Itu peran kami di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ada juga Kamis Manis. Kalau Kamis Manis ini memang lebih ke yang udah bertumbuh dan berkembang. Kita ada fasilitasi untuk pasarnya ya. Misalnya penguatan di sosial medianya atau kemudian IT-nya karena dia memang udah pada fase bertumbuh.
1: Jadi udah soal manajerial mereka sudah paham,
0: ya, ini tinggal manajerial sudah ada, tinggal pengembangannya
1: lagi.
0: Jadi itu peran-peran kita di Pelud selain fungsi-fungsi yang lain untuk melayani perizinan ya. Misalnya mulai dari NIB, izin edar, kita bantu semua termasuk tentu ya pelatihan-pelatihan dan kita ada teman-teman pendamping, konsultan yang itu kita ada masing-masing bidangnya. Kalau saya misalnya kan SDM, jadi fokusnya ke capacity buildingnya. Ada kawan di kemitraan, ada di IT, ada kemudian pemasaran, kelembagaan, produksi. Jadi udah terbagi-bagi perannya. Ya kalau dokter ya, ada dokter spesialisnya juga kita ya.
1: Seperti itu. Jadi memang kalau membicarakan mengenai UMKM naik kelas ini konsep dari Hexa Helix memang sangat dibutuhkan berarti Pak ya. Kolaborasi agar ini para pelaku UMKM mendapatkan edukasi dari hal yang paling dasar tadi dari cara menghitung HPP. Karena memang hal-hal seperti itu masih banyak yang belum memahami juga seperti apa caranya.
0: Iya gitu kan. Itu gitu. Betul.
1: Nah kemudian kalau untuk aksesibilitas informasi dari para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan akses tadi yang sudah disebutkan itu seperti apa? Dari mana yang bisa dapatkan informasinya?
0: Kalau kami memang sih mengandalkan ini sosial media kita ya. Kita kan ada Instagram, ada website. Jadi kalau teman-teman mengakses Instagram Pelud UMKM Sulsel, itu insya Allah akan ada banyak program di situ yang teman-teman bisa lihat. Atau langsung ke kantor ya, di Pusat Layanan Usaha Terpadu di Jalan Metro Tanjung Bunga. Banyak juga sih juga lewat, kalau misalnya seperti ini ya kita langsung sampaikan. Atau kawan-kawan ngisi di daerah mana atau diundang OPD atau lembaga, itu kita sampaikan juga. Jadi memang harusnya ini sih lebih masif juga bahwa ada namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu.
1: Jadi bagi Anda ini pendengar yang pada sore hari mendengarkan siaran kami ketika ingin menanyakan seputar UMKM dan juga bagaimana untuk bisa mendapatkan pendampingan ataupun juga edukasi lebih lanjut, boleh nih ditanyakan langsung sama Pak Bahrul nih, siap menjawab tentunya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Bahrul dan juga pendengar tetap bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog UMKM Berbicara hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI, program UMI atau Ultramikro, memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.
3: Warung makannya kan masih di depan. Mas lihat apa sih? Oh gitu. Istri di depan mata masih lihat perempuan lain.
4: Aduh Sam, nggak gitu. Lepas dulu, sakit telingaku nih. Lihat tuh, ada UMKM jualan tas. Dari luar kelihatan cantik. Kamu mau nggak?
3: Hah? Mana? Ih, aku mau mas. Ayo ke sana.
5: Selamat datang. Mari lihat-lihat tasnya Bu. Kami memiliki koleksi tas anyaman yang bisa digunakan ke pasar ataupun acara formal untuk mendukung fashion Anda.
3: Wah, bagus dan cantik-cantik ya. Harganya berapa?
5: Harga tas di sini mulai dari Rp16.000 sampai Rp85.000. Mau pilih yang mana?
3: Saya mau yang ini, dan ini. Mas, kamu yang bayar ya.
4: Hah? Iya sayang.
5: Mari Pak, Bu, saya bantu transaksi. Bersama UMKM, ciptakan produk lokal berkualitas global.
6: Kadang, kita nggak sadar. Di sekitar kita, banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah. Ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil. Ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Makassar sore ini.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif UMKM Bicara pada sore hari ini. Dan masih bersama dengan Pak Bahrul Ulum tentunya. Tadi ini sudah dijelaskan konsep dari Hexahelix seperti apa, gambaran juga sebenarnya ketika kita ingin masuk ke dunia UMKM itu apa-apa yang harus dipersiapkan secara personal. Ternyata tadi memang yang jadi kunci itu adalah jiwa entertainnya. Jiwa entrepreneur-nya maksudnya. Entertain, hiburan. Nah, tapi kalau ngomongin soal jiwa entrepreneur, apakah ini sesuatu yang bisa dibentuk, Pak? Atau bukan sesuatu yang berupa talenta yang memang kita punya dari awal gitu? Itu gimana sih sebenarnya?
2: Iya, dulu memang di awal-awal ada mengatakan entrepreneur itu bakat ya.
1: Nah,
2: tapi kemudian seiring waktu, kajian-kajian, riset-riset, entrepreneur itu bisa dilatihkan, bisa dibentuk, bisa kemudian diajarkan. Makanya sekarang di kampus-kampus itu ada juga mata kuliah kewirausahaan, entrepreneurship. Tapi ini kan sangat bergantung bagaimana metodologinya. Dia tentu kalau diajarkan sebagai sebatas konsep, misalnya wirausaha itu adalah wira, ini usaha, ini kan. Kemudian dihafalkan, saya yakin tidak akan membentuk. Tapi ini sangat bergantung bagaimana desain kurikulumnya. Misalnya ada sekarang, kebetulan kami bina juga misalnya ada sekolah ya, sekolah dasar itu. Kita ada namanya misalnya Market Day. Anak-anak itu sejak SD kita ajari mereka jiwa wirausahanya dengan jualan. Sebenarnya bukan jualannya itu, tapi dengan jualan itu melatih mereka bagaimana kemudian menawarkan dengan baik.
1: Betul.
2: Bagaimana kemudian mereka bisa menghitung, ini saya dapat untungnya berapa, dia catat. Karena kami sekolahnya sekolah Islam, itu sampai kita ajari mereka fikih pasar. Jadi sebelum masuk pasar itu ada hukum-hukum syariat berkaitan dengan jual beli. Betul. Misalnya bagaimana integritas sebagai pembeli, penjual. Jadi disitulah ditanamkan nilai-nilai entrepreneurnya. Sama juga dengan mahasiswa kita. Misalnya mahasiswa kita minta dia jualan. Sebenarnya kita paksa dia jualan, dia supaya dia rasakan itu. Waduh, kalau ditolak pembeli seperti ini ya. Kalau bagaimana kita menawarkan, kita paham, oh ada pelanggan itu yang dia dominan, dia suka pengaruhi, dia kemudian sangat perfeksionis. Jadi dia kemudian tertanam, tertransfer nilai-nilai itu sebenarnya. Jadi dengan seperti itu akan ada transfer nilai-nilai tadi. Akhirnya bisa dapatkan nilai-nilai kewirausahaan itu. Jadi bisa diajarkan, bisa ditumbuhkan. Dan banyak pengalaman kita setelah kita kasih bukan hanya sebatas motivasi, tapi kita create sedemikian rupa pendekatannya, latihan-latihannya, misalnya direct selling-nya ya, buat inovasi produk, kita berikan tools-tools, kemudian mereka langsung terjun ke pasar, ke lapangan. Nah dari situ akhirnya tumbuh, mereka menyatakan, wah, oh iya, saya makin berani, saya mau mencoba. Jadi sangat bisa ditransfer, dibentuk atau diajarkan sebenarnya.
1: Oke, dan pun dengan kecanggihan yang saat ini ada, mudahnya informasi yang kita dapatkan, bisa juga belajar secara mandiri.
2: Sangat mudah sekarang. Saya bilang sama mahasiswa, sekarang itu Anda mau apa? Anda misalnya mau ide bisnis, tanya ChatGPT, brainstorming ide, muncul semua. Anda mau minta buatkan bisnis plan, dia buatkan.
1: Buatkan.
2: Mau buatkan logo, mau buatkan slogan, mau buatkan apa itu sampai jinglenya kan ada semua.
1: Ada semua, tagline-nya pun
2: dibuatkan. Ada semua. Tinggal maukah Anda take action atau tidak? Maukah Anda kemudian mencoba untuk di pasar? Apakah Anda kemudian punya mentality ketika gagal bangkit kembali misalnya?
1: Nah.
2: Jangan sampai kemudian gagal satu kali, aduh, capek saya ternyata susah jadi entrepreneur misalnya. Berarti kan dari sisi mentalitinya misalnya. Jadi ya saya lihatnya itu aja, bagaimana visinya jauh ke depan dan take action. Tapi memang tidak bisa ketika ada iklim yang tidak mendukung. Coba kemudian kita dorong mahasiswa ini punya jiwa wirausaha, mereka merintis, tapi ada kondisi yang kemudian itu tidak mendukung. Misalnya gini, urusan-urusan itu kalau bukan karena ordal atau bukan karena benar. Itu kan mereka berpikir, wah ini kita pelajari bahwa wirausaha itu bagaimana mental, tapi ada sistem yang tidak mensupport kan ya. Kita tahu lah hari ini banyak ya seperti itu. Jadi
1: ya,
2: artinya bukan hanya kita tumbuhkan jiwa entrepreneurnya, tapi harusnya ada sistem yang mensupport juga. Kan banyak anak muda juga akhirnya kan, wah ini kita kalau nggak ada akses, nggak ada ini. Akhirnya mereka bilang, wah untuk apa ketika tidak ada merit sistemnya, meritokrasi yang memberikan kesempatan yang sama pada semua orang.
1: Yeah.
2: Itu kan problem kita juga, kenegaraan kita kan seperti itu.
1: Oh. Wah, Pak Bahrul ini jujur saya kaget ya, walaupun sebenarnya konsep seperti itu orang dalam berbagai lini ada.
2: Iya.
1: Cuma ketika disadarkan kalau UMKM pun harus menghadapi hal yang seperti itu, memang agaknya sulit. Tapi pasti bisa ya Pak ya.
2: Dan cukup banyak yang buktikan juga bisa. Akhirnya karena mereka membuktikan, justru pada datang semua ini. Oh iya itu bisa, dan dia bisa buktikan dengan ya tanda kutip di gonjang ganjing ketidakpastian. Artinya saya kira kita sadar juga bahwa negeri ini kan yang kita cintai ini masih banyak gitu problem lah. Kita tahu kan, lihat berita, lihat apa semua. Nah, kita sadar lah kondisi itu. Kita nggak usah kemudian memungkiri itu. Tapi spirit semangat, kita kan harus lebih baik. Jadi kalau kita semua bicara entrepreneurship, bicara tentang UMKM sebagai tulang punggung, jangan sampai hanya lip service. Kita nggak ada kemudian di lapangan.
1: Betul. Itu Pak, sebenarnya pernyataan bahwa saya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian itu, apakah memang seperti demikian adanya atau?
2: Ya, faktanya memang seperti itu, karena 98% kan pelaku usaha kan usaha mikro kecil dan menengah, 60% itu lapangan kerja dari mereka, PDB juga. Cuma sayangnya kadang itu mereka hanya ya janji-janji kampanye. Kalau ada pemilihan itu kan enggak afdol itu kalau enggak bicara UMKM.
1: UMKM selalu sasarannya UMKM nih dijanjikan.
2: Iya, tapi kan jangan sampai itu hanya jadi lip service. Harusnya memang ada bukti nyata bahwa kita memang mensupport, mendukung. Memang tantangannya banyak, iklim tadi yang harus mendukung ya. Harusnya juga sebenarnya mereka itu enggak butuh kayak dikasihani seperti apa.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana tadi dengan hexahelixnya itu, mereka jangan dijadikan objek saja untuk tadi, tapi mereka sebagai subjek yang sama-sama melibatkan tadi dari akademisinya, pemerintahnya, pengusahanya, komunitasnya, medianya, kemudian ada agregator yang menyatukan tadi, itu akan lebih terasa kemudian bagaimana dampaknya. Dan saya kira banyak daerah-daerah yang kepala daerahnya betul-betul pro UMKM, saya kira termasuk di daerah kita juga, tapi kan perlu didukung juga sama elemen yang lain.
1: Iya.
2: Jadi itu.
1: Oke, jadi memang sebenarnya secara keseluruhan masih banyak PR yang harus banyak diselesaikan untuk bisa ya mewujudkan UMKM naik kelas itu tadi, ditambah dengan kesadaran dari para pelaku UMKM-nya juga yang ayolah kita memanfaatkan kecanggihan yang ada, kita belajar membangun jiwa entrepreneur itu tadi. Baik. Pak Bahrul, di penghujung perjumpaan pada sore hari ini, pesan dan juga harapan serta ajakan kepada pendengar kita dan juga pelaku UMKM di luar sana ini mengenai sinergi Hexahelix dan juga hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi kedepannya ini dalam dunia UMKM itu sendiri?
2: Ya, closing statement bahwa negeri ini, republik ini sebenarnya realitasnya adalah republik UMKM. Mengapa? Karena 98% itu didominasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sayangnya kemudian yang paling banyak mendominasi itu adalah usaha mikro atau di bawahnya ultramikro, yang mengendalikan kemudian 1% itu kan pengusaha-pengusaha besar. Jadi negeri ini saya sering sebutnya itu ada namanya missing middle. Itu kondisi perekonomian yang kelas menengahnya itu, untuk UMKM yang ultra mikro atau super mikro itu bisa scale up, setidaknya kecil ke menengah itu masih sangat terbatas. Mengapa sangat terbatas? Karena ada begitu banyak hambatan berkaitan dengan akses informasi, akses ke sumber daya produktif, sistem ekonomi yang tidak mendukung, masih ada tadi budaya yang tidak merit ya. Kalau bukan karena kedekatan, bukan karena aspek politik, ordal dan macam-macam, itu fakta realitas yang terjadi. Kemudian juga memang butuh tadi pola sinergi kerjasama semua pihak, supaya ini kita bisa angkat mereka naik kelas. Dan itu harusnya jadi kesadaran dan penyadaran besar-besaran bersama. kalau kita memahami bahwa ekosistem itu harusnya terbangun bukan sebatas jargon, Hexahelix juga ini harusnya bisa diwujudkan. Caranya bagaimana? Perbanyak dialog, diskusi, undang semua elemen-elemen itu, dan harus ada yang tentu bisa menjahit semua potensi-potensi itu. Karena kan tujuan kita kan sama sebenarnya, bahwa bagaimana UMKM ini sebagai ekonomi kerakyatan, tulang punggung ekonomi, itu bukan sebatas jargon, bukan sebatas lip service. Bukan nanti ketika ada masalah ekonomi, krisis, baru kemudian dipuja-puja, dipuji-puji lagi, setelah itu dilupakan. Jadi terakhir bahwa Hexahelix ini bisa kita bangun kesadaran bersama, itu dimulai dengan dialog sama-sama dan kita berkolaborasi, bekerja sama. Tanpa itu UMKM naik kelas hanya sebatas slogan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bahrul atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Dari penjelasannya tadi, insight-nya sangat luar biasa dan diharapkan juga dengan media yang kita gunakan pada sore hari ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk bisa mengajak teman-teman pelaku UMKM yang dari mikro bisa,
2: bisa scale up
1: jadi ke menengah dan bisa lebih besar lagi gitu ya. Terima kasih Pak, semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya dengan penjelasan mengenai realitas-realitas yang ada. Ini penjelasannya sangat realistis sebenarnya. Tadi juga saran-saran yang diberikan dari Pak Baharu juga sangat mudah untuk dilakukan, hanya ini soal konsistensi dan juga keinginan. Tadi juga sempat disinggung mengenai ego sektoralnya juga boleh diturunkan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk keberlanjutan bersama, karena memang ternyata UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di negara kita. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Saya pamit undur diri, Risa Supratio beserta rekan Zed Daning di meja operator. Terima kasih banyak Pak Bahrul Ulum yang merupakan konsultan PLUT Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan. Kami cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung mengikuti Gema Sari Pati Maju.

0: Bone dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 di Korwil Nusantara 4. Kembali Anda bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi Senin 28 September 2026 bersama saya WOD Rina Mustika. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presiden Tampupulon mengatakan, tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
3: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
2: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
1: Dari Palu, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Yuni, laporan Anda.
4: Terima kasih. Di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini masuk program nasional 100 gudang bulog. Tojo Una-Una bersiap bangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 100 titik di Indonesia yang disetujui Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan gudang bulog. Rencana pembangunan tersebut saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Bulog. Pimpinan Bulog Cabang Poso, Muhammad Hairil Fitriawan, menyampaikan bahwa setelah proses hibah tanah rampung, progres pembangunan gudang akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Pembangunan pun diupayakan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menjelaskan secara nasional terdapat 100 titik pembangunan gudang bulog yang disetujui Presiden pada tahun ini. Dan Kabupaten Tojo Una-Una termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah pun disebut sangat mendukung program tersebut dengan rencana penghibahan lahan untuk pembangunan gudang.
6: Rencana pembangunan gudang bulog itu saat ini kita masih sementara proses hibah tanah dari pemerintah kabupaten. Nantinya kita akan melaporkan terkait progres itu ke pusat, dan kita upayakan pembangunan gudang itu secepat mungkin. Tahun ini ada 100 titik yang disetujui oleh Pak Presiden, salah satunya itu ada di Kabupaten Tojonauna. Alhamdulillah, Pemda Kabupaten Tojonauna sangat mendukung program Pak Presiden ini dan telah berencana untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gudang bulog di Kabupaten Tojonauna. Kita akan menjaga produksi yang melimpah di sini, nantinya kan ketika produksi melimpah, ada bulog sebagai penyangga pangan di Kabupaten Tojonauna untuk menyerap hasil dari petani, sehingga harga yang ada di petani maupun konsumen terjaga.
5: Keberadaan gudang bulog di Tojonauna nantinya diharapkan dapat menjadi penyangga pangan daerah, terutama dalam menyerap hasil produksi petani saat panen melimpah. Dengan begitu, stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan gudang bulog di Tojonauna juga bertujuan memutus rantai distribusi yang selama ini cukup panjang. Selama ini pasokan pangan untuk Tojonauna masih bergantung pada gudang bulog di Kabupaten Poso yang memerlukan waktu dan biaya distribusi cukup besar. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Agus Yeunga, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Nurhaini yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan Eni.
4: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Malam Puncak Gaung Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menghidupkan kembali tradisi agraris dan budaya Bone melalui pertunjukan kolosal Lapo Ace. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
0: Malam Puncak Festival Gaung Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menjadi ruang untuk menghidupkan kembali tradisi agraris dan nilai budaya Bone melalui pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan yang digelar Sabtu malam 26 September 2026 ini mengusung tema Simfoni Lumbung Bone 2026, merayakan budaya dan pangan. Pembukaan ditandai ritual Mapadeko atau pemukulan lesung yang melibatkan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI, Bupati Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Bone, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan Bone Andi Murni menyebut Gaung Maraja menjadi ruang untuk merawat tradisi agraris sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Bugis dalam kehidupan masyarakat.
7: Gaung Maraja 2026 dirancang atas prinsip inklusivitas dan konektivitas ekosistem kebudayaan. Kami meyakini bahwa kebudayaan adalah milik semua warga tanpa terkecuali. Kebudayaan tidak boleh terpusat hanya pada panggung utama, melainkan harus merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selama 6 hari pelaksanaan perhelatan ini merajut konektivitas geografis yang terhubung di 9 penyu utama yang tersebar di ujung dari ujung Kabupaten Bone.
0: Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI Dr. Agus Widiatmoko mengajak masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian Gaung Maraja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran terhadap identitas dan nilai kebangsaan.
8: Kami yakin dan kami dari Kementerian Kebudayaan tidak hanya nanti membersamai penyelenggaraan festival-festival seperti ini, tapi kami akan terus membersamai bagaimana mengangkat identitas dan budaya Kabupaten Bone. Ada 3 cakar budaya, rumah atau istana Raja Bone, kemudian juga ada rumah guru yang sekarang dipakai pameran pusaka, kemudian juga gua-gua awal peradaban Nusantara yang salah satunya itu nanti kalau kita hitung kronologis umurnya mungkin sebanding dengan di Maros Pangkep juga yang ada di Muna itu.
0: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menilai Gaung Maraja bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas dan kehormatan terhadap warisan sejarah serta tradisi leluhur tanah Bone. Ia juga menyebut antusiasme masyarakat pada Gaung Maraja ke-7 menunjukkan kuatnya dukungan warga terhadap pelestarian budaya.
9: Gaung Maraja yang ke-7 ini penempatan di Bone sungguh luar biasa, dan kami melihat festival Gaung Maraja tahun ini bukan sekedar agenda tahunan, kalender pariwisata lebih dari itu. Festival ini adalah manifestasi dari identitas kecintaan dan kehormatan kita terhadap warisan sejarah dan tradisi leluhur Tanah Bone.
0: Malam puncak Gaumaraja ditutup dengan pertunjukan kolosal Lapuase yang melibatkan 246 penari, orkestra dan penyanyi, serta pemusik tradisi. Pertunjukan ini mengangkat makna Lapuase sebagai lumbung yang diisi dan dirawat bersama yang menjadi simbol kebudayaan dan pangan yang terus diwariskan dari Bone untuk generasi mendatang.
4: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali dengan rekan yang ada di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Eni. Selanjutnya saya ke teman di Mamuju, ada Abdul Hafid di sana. Hafid, silakan laporan Anda. Ya, rekan Hafid. Oke, baik. Nampaknya untuk informasi dari Mamuju, pendengar, dapat kami sampaikan untuk Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini dan salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut kita akan ikuti wawancara bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
11: Selamat sore Bapak.
12: Sore Mas, ya.
11: Ya Bapak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Sandek Silumba pada tahun ini?
12: Ya baik, terima kasih. Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95. Itu setiap tahun dilaksanakan dan tahun ini kembali kita gelar itu di dua etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 70 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu. Itu animo masyarakat begitu tinggi karena memang Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam Sandek itu.
11: Tentang tadi mungkin klaim bahwasanya Sandek ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia.
12: Iya. Ya, memang ini pengakuan dunia bahwa memang Sandek ini yang ada di Mandar Sulawesi Barat ini adalah perahu layar tercepat. Dia tidak menggunakan mesin, jadi sejatinya Sandek itu nggak menggunakan mesin. Bisa dengan kecepatan yang begitu tinggi, begitu angin kencang itu kecepatannya luar biasa tinggi. Dan mengarungi lomba, sekali lomba kita ini itu hampir 200 km. Ya. Mengarungi jarak 200 km dalam 5 etape dan itu lomba layar terpanjang dalam sejarah dunia itu dimanapun. Bahkan Sandek ini sudah pernah ke Australia, pernah ke Jepang itu di untuk Sandek dan Sandek ini ada satu-satunya ada di Sulawesi Barat gitu.
11: Tentunya perlombaan ini merupakan cara dari pemerintah sendiri untuk mewariskan budaya maritim masyarakat Mandar khususnya yang ada di Sulawesi Barat.
12: Bagaimana kita sebut? Jadi ini terus ada setiap tahunnya karena memang ada multi-layer effect yang ditimbulkan dari setiap pelaksanaan. Bukan hanya Sandek ini dilestarikan untuk kemudian dibikinkan lomba, tapi dari setiap lombanya itu melibatkan UMKM, melibatkan ribuan orang, dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat kecil, utamanya masyarakat pesisir. Dan alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1.040 orang.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan saya, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
2: Selamat sore, Rina.
1: Baik, informasi dari Bau-Bau untuk kita dengarkan bersama, silakan.
2: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi kelurahan, Merah Putih, dan koperasi umum konvensional. Laporan selengkapnya bersama Hairul Mulku.
3: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat kapasitas pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini dilakukan agar koperasi mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk membangun koperasi yang kuat, modern, dan berdaya saing.
3: Kita semua tentu memahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar terlibat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Seluruh perekonomian Indonesia adalah koperasi.
4: Laude Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkoperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas koperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap koperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
3: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia koperasi yang profesional.
4: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Pelut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta, terdiri dari 43 pengurus koperasi kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Rizka, dan Operator Fatin mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke Palu bersama Wode Rina Mustika.
1: Baik, terima kasih Rizka. Dari Bau-Bau, saya menuju ke rekan Jasmine di Toli-Toli. Selamat sore, Jasmine.
5: Selamat sore, Mbak Rina dari Palu.
1: Baik, silakan. Informasi dari Kota Cengkeh apa nih?
5: Untuk informasi dari Kota Toli-Toli hari ini mengenai Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Selengkapnya Ahmad Mukadas melaporkan.
6: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera.

0: atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat. Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
1: Dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan, tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
0: Untuk itu mantan Ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
3: Okay. Terima kasih rekan Jasmine. Dan saya langsung menuju ke Kendari menyapa rekan Sofi di sana. Selamat sore rekan Sofi.
4: Selamat sore Rina.
3: Baik, informasi dari Kota Lulo nih seperti apa sore ini?
4: Baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari, terkait dengan Satpol PP Kota Kendari imbau masyarakat lakukan pengawasan aktivitas sekitar SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Kendari Idam.
5: Kita foto dan video dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
6: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasril Yamin mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
5: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
6: Lebih lanjut, Dasril Yamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasril menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan juga pemirsa dan juga Rina, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina Mustika.
3: Terima kasih Sofi dan juga pendengar. Selanjutnya kita kembali menuju ke Tojo Una-Una pendengar, di mana saat ini Tojo Una-Una atau Bupati Tojo Una-Una dukung petani Tojo tingkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ibnu Abbas. Abbas, laporan Anda.
7: Baik. Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pengelolaan, hasil pemasaran, dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah daerah Tujuh Una-Una sendiri ingin agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dikatakan Bupati Tujuh Una-Una Ilham Lawidu dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Andi Dalvia pada pesta panen mora di Desa Tojo, Kecamatan Tojo pada Minggu 27 September 2026. Pemkab Tojo Una-Una memiliki visi mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan dari para petani.
8: Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para petani yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Para petani adalah bagian penting dan kekuatan ekonomi daerah. Pendidikan, bangunan sektor pertanian harus tak terkuatkan dan harus terusi dan juga
7: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu juga mendorong seluruh masyarakat Desa Tojo, khususnya para petani setempat, untuk menjadikan potensi pertanian sebagai kekuatan dalam mendukung kemajuan pembangunan desa dan daerah Tojo Una-Una. Dari Bumi, Sivia Patuju, Ibnu Abbas, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kembali ke RRI.
3: Baik, terima kasih rekan Ibnu Abbas untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature. Dan sore hari ini kita menyapa dulu untuk rekan Dwi. Oke, baik. Silakan rekan Dwi.
9: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Makassar. Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional meski di tengah ancaman El Nino. Laporan news feature bersama Karnila Kandi.
10: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
11: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
10: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
12: Semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
10: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
13: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
10: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
14: Program swasembada pangan Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitas ini bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
10: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.
9: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Waldi Rina di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dan pendengar untuk informasi dari Makassar menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Demikian pendengar untuk news feature di hari ini, edisi Senin 28 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sambil menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Zurahma dan Darlius, Surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita 28 September 2026. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Pertandingan babak final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu 27 September. Dan pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Save the Mission, tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyambut gembira perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil. Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut.

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kalau informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, Kiprah Sulsel terkait dengan hidroponik dari Samata Greenhouse.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Kali ini bersama saya, Yulia, akan menemani Anda dalam program Kipra Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita inspiratif dari dunia pertanian modern, yaitu tentang hidroponik, sebuah metode bertani tanpa tanah yang kini berkembang pesat di berbagai daerah. Salah satu contoh kipra yang patut mendapatkan perhatian datang dari Samata Greenhouse yang terletak di Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.

Kembali lagi di Pro 1 RRI Makassar. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi langsung Samata Greenhouse. Kunjungan ini membuka wawasan mengenai bagaimana pertanian modern mulai berkembang di tingkat lokal, khususnya melalui sistem hidroponik. Yang menarik, para pengelolanya berasal dari berbagai latar belakang. Tidak semuanya memiliki pendidikan formal di bidang pertanian. Namun, dengan semangat untuk belajar dan mencoba, mereka memulai usahanya dari awal. Kini, Samata Greenhouse berhasil menjalankan sistem pertanian hidroponik yang tidak hanya berproduktivitas tinggi, tetapi juga berbasis teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi AIoT, Artificial Intelligence of Things, untuk mendukung proses pertanian secara otomatis dan efisien. Salah satu sistem yang mereka terapkan bernama Skypin. Sistem ini bekerja secara otonom dengan kemampuan seperti auto switching power supply, otomatisasi proses pemantauan, serta penerapan algoritma yang dinamis dalam mendeteksi kebutuhan tanaman. Semua ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan berjalan secara real time dan responsif. Dengan pendekatan teknologi seperti ini, para pengelola bisa menjaga stabilitas pertumbuhan, baik itu tanaman, dan memastikan kualitas tetap terjaga, bahkan dengan intervensi manual yang minim. Lebih dari itu, hasil panen dari Samata Greenhouse juga telah masuk ke supermarket yang ada di Kota Makassar. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pertanian hidroponik modern dapat berkontribusi nyata dalam rantai pasok pangan lokal. Mereka juga terbuka terhadap kegiatan edukasi. Masyarakat, pelajar, hingga mahasiswa bisa berkunjung dan belajar langsung mengenai cara kerja sistem ini. Pendekatan ini membuka ruang kolaborasi sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian. Usaha hidroponik dengan sistem AIoT diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, terutama sebagai solusi berbasis teknologi terhadap keprihatinan akan kesehatan masyarakat dan tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Samata Greenhouse memperlihatkan bahwa pertanian tidak harus bergantung pada lahan luas atau metode konvensional. Dengan teknologi yang tepat dan kemauan untuk belajar, pertanian masa kini bisa menjadi lebih efisien, adaptif, dan berdampak luas.

Kisah dari Samata Greenhouse membuktikan bahwa kiprah tidak selalu harus dimulai dari keahlian atau latar belakang yang sesuai. Yang paling penting, adanya niat, kemauan untuk belajar, dan keberanian untuk memulai. Dari tekad dan kerja keras mereka, lahirlah sebuah tempat yang tidak hanya berfungsi sebagai greenhouse, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan inovasi teknologi pertanian. Saya, Yulia, mengucapkan terima kasih telah menyimak program Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya, dan mari kita terus dukung gerakan positif dari berbagai daerah yang menjadi bagian dari kiprah bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Mau kemana, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Makassar sore ini.

bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan hidroponik, tentunya hasil panen dari budidaya tanaman hidroponik ini tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Tingginya minat masyarakat terhadap bahan pangan sehat dan juga higienis membuka peluang bisnis baru yang menjanjikan melalui penjualan hasil tanaman hidroponik skala rumah tangga maupun komersial. Sayuran hidroponik seperti selada, pak choy, kangkung hingga bayam Jepang atau horenzo memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran dibandingkan sayuran konvensional. Dan hal ini dikarenakan kualitasnya yang dinilai lebih bersih, renyah, bebas pestisida kimia, serta memiliki daya simpan yang lebih tahan lama. Untuk menjangkau pasar, para petani hidroponik memanfaatkan berbagai saluran penjualan modern, mulai dari pemasaran langsung ke lingkungan sekitar melalui media sosial dan pemesanan online menggunakan kurir instan hingga sistem kemitraan B2B dengan menyuplai kebutuhan restoran, kafe, dan pasar swalayan lokal. Selain strategi pemasaran yang tepat, kunci keberhasilan dalam bisnis hidroponik terletak pada konsistensi pasokan dan kemasan yang menarik. Penggunaan kemasan khusus yang menjaga kesegaran hingga ke tangan konsumen menjadi faktor penting yang meningkatkan nilai jual dan kepercayaan pelanggan.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Makassar sore ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita menanti bergabung mengikuti Warta Berita Nasional pendengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan juga menuntaskan kebersamaan kita di Makassar malam ini. Saat lagi juga rekan saya ada Saiful Malik temani Anda di pukul 8 malam sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Dika Artika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Halil juga baru, Pak. Kak Halil jabat, saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2 A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52/48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, ikan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kadil juga baru, Pak. Kak Kadil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincin, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena peluru ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelligence, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Iputu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya terkena dengan.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Manenggang Kecamatan Sekalian dan Desa Bolumwe Dalam Kecamatan Toba oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi

0: tapi salah waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karut ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Dan kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
2: Dan kami laporan jadi sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
4: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
5: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaran FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
4: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
5: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
6: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
5: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa

0: Tenggara Timur Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
2: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana tepat lagi? Tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana Mister Kaung untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz. Ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wickery, kemudian juga oleh Romney Rahman Rahman, dan kemudian ada Joey Polovesi, Kevin Verdo, Tom Hay, Elkan Bagus, Dean Kemp, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Abdulliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di Makassar Malam. Setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kebersamaan kita malam hari ini bersama saya Idam dan Z yang menemani Anda. Dan seperti biasa di Senin malam kami akan hadirkan santapan rohani khususnya untuk Anda umat Kristiani. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita akan mendengarkan membahas topik hidup oleh iman di tengah keadaan yang sulit. Dan dalam kehidupan kita tentu tidak selalu berjalan dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan keadaan yang sulit. Namun di tengah situasi tersebut, iman mengajarkan kita untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan langsung saja kita bersama dengan Ibu Pendeta Las Maria Juliana Barasa MTH. Silakan Ibu.
3: Ya, baik, shalom Bapak Ibu. Mendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya yakin dan percaya kabar kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita rindu memohon penglayakan daripada Tuhan melalui doa kita. Saya akan pimpin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, sungguh sangat bersyukur oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang melayakkan kami untuk kami dapat menikmati semua hal-hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur sebelum kami melewati satu lagi hari ini dalam peristirahatan malam kami, kami rindu lagi bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Apa yang menjadi suara hati Tuhan, mari Bapa perdengarkan bagi kami. Walaupun mungkin memang keadaan kami saat ini mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami merenungkannya, itu menjadi peneguhan bagi kami, menguatkan kami kembali untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami semua anak-anak-Mu siap untuk mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpin hati kami untuk kami dapat fokus mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17 sampai ke-19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu hidup oleh iman di tengah keadaan yang sulit atau di tengah keadaan yang tidak ideal atau keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bersama-sama dari kitab Habakuk ini. Kita perlu mengetahui tema besar daripada kitab Habakuk dulu. Nah, tema besar Habakuk dikatakan di sini berbicara tentang tetap bersuka cita dan berjalan dalam kekuatan Tuhan meski keadaan tidak berubah. Ya, jadi tetap bersuka cita saudara, walaupun keadaan kita tidak berubah, walaupun mungkin musim hidup kita masih di dalam titik terendah kita dalam menghadapi pergumulan permasalahan, tetapi dikatakan di sini tetap bersuka cita. Itulah yang disajikan oleh Habakuk sebagai tema besarnya. Nah, saudara, tidak ada seorang pun yang suka berada dalam keadaan sulit, tentunya tidak ada, ya. Kita semua lebih senang ketika hidup berjalan lancar, ya. Contohnya apa? Usaha berkembang, keluarga harmonis, kesehatan kita baik, dan masa depan kita terlihat jelas. Itulah secara manusia yang kita inginkan, saudara, ya. Namun kenyataannya hidup tidak selalu demikian, ya. Ada masa di mana doa sudah dinaikkan, puasa sudah dilakukan, tapi keadaan tidak langsung berubah, saudara. Bahkan kadang justru semakin berat. Kadang kita berkata, Tuhan, saya sudah melakukan ini, dan ini. Tetapi kenapa tidak berubah? Ya, kitab Habakuk adalah kitab yang sangat relevan dengan kondisi sekarang, ya. Habakuk bukan nabi yang hanya menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya, bukan. Tetapi Habakuk dia berdialog langsung dengan Tuhan, ya. Dia jujur, dia katakan, Tuhan, aku gelisah ini, ya. Dia mempertanyakan keadilan Allah, di mana ini keadilan Allah? Nah, puncaknya adalah dalam Habakuk pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-17 sampai 19. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari Habakuk, ya. Iman yang tidak bergantung pada keadaan tetapi bersandar penuh pada Tuhan. Ya, hari ini kita belajar bagaimana orang percaya tetap hidup oleh iman, saudara, bersuka cita dan melangkah dalam kekuatan Tuhan meski keadaan tidak ideal. Ya, kalau akhir-akhir ini yang sering terjadi, yang sudah terjadi itu seperti kita kesusahan BBM kemarin beberapa minggu tidak ideal sekali. Aduh, sulit rasanya ya, sehingga akhirnya mungkin beberapa pekerjaan rencana kita akhirnya terbengkalai. Tetapi melalui bagian firman Tuhan ini kita akan dikuatkan bersama-sama hidup oleh iman di tengah keadaan yang sulit atau tidak ideal. Yang pertama, saudara, iman yang tetap bersuka cita meski keadaan tidak berubah. Ya, gambaran keadaan yang sangat buruk, Habakuk menyebutkan 7 bentuk kegagalan ekonomi dalam kehidupan pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Apa saja? Pohon ara tidak berbunga, 1. Yang kedua, anggur tidak berbuah, 3. Zaitun gagal, yang keempat, ladang tidak menghasilkan, yang kelima, kambing domba hilang, yang keenam, lembu sapi tidak ada. Nah, ini bukan sekedar masalah kecil, saudara. Ini adalah kehancuran total sumber kehidupan pada zaman itu. Artinya apa? Artinya tidak ada makanan, tidak ada pemasukan, tidak ada jaminan masa depan. Tetapi Habakuk tidak menyangkal realita ini. Ia tidak berkata semua baik-baik saja. Ia mengakui keadaan yang sangat buruk. Ya, dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Ada keputusan iman dikatakan di sini. Habakuk berdiri dan berkata, namun aku akan, ayat yang ke-18. Dimulai dengan kata yang sangat kuat, namun aku akan. Ini adalah keputusan iman, bukan perasaan. Ya, Habakuk 3 ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 tidak berkata aku akan bersuka cita karena keadaan berubah, bukan. Ya, tetapi dia berkata di sini seperti Mazmur 34, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, hidup oleh iman menurut Mazmur 34 ayat 2 dimulai dari keberanian untuk memilih Tuhan, ya, di tengah ketidakpastian hidup. Daud memuji Tuhan bukan karena situasinya aman atau masa depannya jelas, melainkan karena ia sadar bahwa harapannya tidak bertumpu pada keadaan. Sama dengan Habakuk, keadaannya tidak berubah. Sepertinya sulit sekali, tetapi dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, Habakuk melihat nilai tertinggi. Ketika dia masih diizinkan menghirup udara ini, diberikan nafas, itu sudah merupakan hal yang sangat terpenting dan prioritas. Baru nanti memikirkan masalah kebutuhan, makanan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Yang penting Tuhan masih memberikan nafas. Makanya akhirnya Habakuk dia berani mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai karena Allah tidak pernah meninggalkan aku. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang juga kita mengalami hal seperti itu. Ya, seperti kadang orang tua yang tetap setia mendoakan anaknya yang belum berubah, kadang juga ya. Kemudian jemaat yang tetap melayani meski kondisi ekonomi sulit, saudara. Aduh, sulit ekonomi ini Tuhan ya. Ada uang BBM-nya macet ya. Kadang-kadang juga uangnya enggak ada. Aduh, gimana? Seperti tapi ada hati yang mau melayani, rindu melayani Tuhan. Ini luar biasa ya. Dan juga contoh yang kita lihat kadang hamba Tuhan yang tetap setia meskipun kadang pelayanannya mungkin kurang dihargai, ada saudara. Tetapi ini tidak menjadi penghalang ya. Sukacita seperti ini tidak masuk akal secara dunia, saudara. Masa iya bisa sukacita sementara pergumulannya berat seperti itu ya. Tetapi sangat masuk akal dalam iman, saudara ya. Ketika kita berbicara tentang iman, sepertinya itulah menjadi titik tolok ukur ya. Roma 8 ayat 18 mengatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan ya. Bagian firman Tuhan ini berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat ini mengajak kita memandang hidup oleh iman dengan perspektif jangka panjang. Saudara, berbicara tentang iman itu adalah sesuatu yang belum dilihat tapi harus diimani, seperti itu ya. Gimana? Nah, makanya kadang-kadang saya mengatakan kepada jemaat, iman itu dia seumpama seperti pengharapan, saudara, ya, berharap. Nah, sesuatu yang didoakan, diharapkan, belum terlihat, saudara, tapi kita harus yakini itu terjadi. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak menyangkal realitas penderitaan. Dia tidak menyangkal. Ya, kita tahu Paulus itu rasul terbesar, salah satu penulis yang kitab terbanyak di dalam Alkitab, ya. Ia justru mengakuinya secara jujur. Hidup oleh iman bukan berarti menutup mata terhadap keadaan yang tidak ideal, bukan. Tetapi berani percaya bahwa apa yang Allah janjikan jauh melampaui apa yang sedang kita alami. Ya, iman di sini bekerja sebagai kacamata rohani. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ya, yang menolong kita menilai penderitaan bukan sebagai akhir cerita, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kemuliaan Allah. Oh, iman itu bukan stop sampai di sini, tapi dia iman, dia memandang ke depan. Ya, saudara, walaupun mungkin orang akan mengatakan, ah, tidak tahu, tidak ada yang tahu tentang masa depan, tidak. Itulah iman kita, kembali kepada pribadi kita masing-masing, ya. Oke, saudaraku, itu hal pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, dari Habakuk 3 ayat 17-19. Yang kedua, saudara, bahwasannya dikatakan di sini, Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita melangkah di medan yang sulit, saudara, ya. Ayatnya yang ke-19, dikatakan Tuhan bukan hanya memberi sukacita, ingat, ya, tapi juga apa? Kekuatan, saudara. Ayat 19a, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk tidak berkata, keadaanku kekuatanku, tabunganku kekuatanku, relasiku kekuatanku. Habakuk tidak mengatakan demikian. Tetapi Habakuk berkata, Tuhanlah satu-satunya kekuatanku. Ya, jadi bukan keadaannya, bukan asetnya, tabungannya, relasinya, bukan. Nah, saudara, sama dengan Mazmur 28 ayat 7 firman Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ya, Mazmur 28 ini berkata bahwasannya hanya engkau kekuatanku, engkau perisaiku, hanya kepadamu hatiku percaya dan aku pasti ditolong. Nah, saudara, dikatakan hatiku bersuka cita dengan nyanyian syukur, aku memuji Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa, ya, dikatakan bahkan ketika keadaan tidak ideal atau tidak baik-baik saja, entah karena masalah, finansial, sakit, atau tekanan emosional, saudara, dikatakan iman kepada Tuhan itu menjadi sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan. Amin, ya, saudara, ya. Walaupun mungkin pada saat ini ketika kita ada masalah pergumulan, kita mungkin agak sulit mengaminkannya, tetapi saudara, kita beriman, ya. Dalam situasi yang tampak melemahkan, ya, percaya padanya memberikan ketenangan. Haleluya, ya. Jadi keadaan ini sekarang mungkin melemahkan. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang sedang berada di rumah sakit yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, walaupun secara kasat mata saya tidak melihat Bapak Ibu, tetapi bagian firman Tuhan ini menghantarkan, ya, menguatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Dia pasti menolong kita. Dia memberikan ketenangan. Yang paling penting itu, saudara, adalah saat-saat ini ketenangan, ya. Kita bisa mengelola pikiran kita, kita bisa mengelola hati kita, itu paling penting, sehingga kita bisa tenang menjalani kehidupan ini. Dikatakan di sini, ketika kita hidup oleh iman, hati biasanya cemas dan putus asa itu dapat diubah, saudara, menjadi hati yang bersuka cita. Itulah rahasia kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin orang akan bisa melihat kita, ah, dia tenang sekali, padahal pergumulannya berat. Kadang-kadang orang yang menilai seperti itu, dan ketika orang menilai seperti itu, kita tidak bisa untuk melarangnya. Dari mana itu bisa kuat? Dari karena Tuhan adalah sumber kekuatanku dan yang satu-satunya kuandalkan. Ya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pelajaran yang kedua. Dari poin yang kedua, kakiku seperti kaki rusa, mampu berdiri di tempat tinggi. Habakuk 3:19b dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, perhatikan rusa gunung, saudara, dia berjalan di medan yang terjal, dia tidak mudah tergelincir, ya, dia lincah di tempat berbahaya, saudara. Artinya apa? Ya, dikatakan Tuhan tidak selalu mengubah medan, tetapi mengubah kemampuan kita. Saudara, saya searching itu bagaimana itu kaki rusa itu, saudara, memang kaki rusa itu sepertinya kecil sekali, saudara. Tetapi kenapa dia bisa dikatakan harus melewati gunung yang terjal, semak belukar itu kenapa? Ya, dan juga dikatakan di sini bahwasannya Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan di medan yang terjal itu, di gunung itu, ya. Tuhan tidak mengubah masalah kita, tetapi dia menguatkan kita. Tuhan tidak mengubah rusa harus kembali ke tanah saja kakinya diinjakkan, bukan. Dia tetap izinkan itu rusa, dia menginjak gunung terjal itu, saudara, tetapi dia memberikan kekuatan kepada rusa itu. Bagaimana dengan kita? Tuhan tidak mengubah masalah kita, saudara. Tetapi dia mengubah yang kita lemah menjadi kuat. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. 2 Korintus 12 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu," menunjukkan bahwa hidup oleh iman tidak selalu berarti hidup dalam keadaan ideal, saudara. Bukan. Paulus adalah seorang rasul yang setia, dia penuh iman, dia tekun berdoa. Namun Tuhan tidak mengangkat dalam tanda kutip duri dalam daging yang dia alami. Ya, hal ini menegaskan bahwa iman bukan jaminan bebas dari penderitaan, bukan, melainkan sikap percaya kepada Tuhan di tengah kondisi yang sulit dan tidak kita kehendaki. Kadang-kadang kan kita seperti agak dipaksa, saudara. Tuhan, ini bukan saya, ini bukan zona nyaman saya, ini bukan saya, keadaan saya, Tuhan, ini gak cocok untuk saya, seperti itu. Tetapi ingat, saudara, mungkin tidak ideal untuk kita. Tapi kalau hal itu ideal bagi Tuhan dan Tuhan menguatkan kita untuk melewati itu, kenapa tidak? Karena kita adalah anak-anak-Nya. Dia selalu ada seperti ada selalu untuk kita. Seperti matahari yang terbit setiap pagi, begitulah kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi memang walaupun saat ini seperti tidak baik saja, tidak cocok saja untuk kita keadaan itu atau sulit, tapi ingat, Paulus mengatakan, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Pokoknya cukup kasih karunia-Mu, Tuhan. Kalau tadi Habakuk juga mengatakan, yang penting nafas ini masih ada dulu nih, gitu ya. Lalu Paulus Perjanjian Baru mengatakan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan. Ya, yang lain itu pasti Tuhan sudah atur, seperti itu. Nah, saudaraku, pelajaran yang ketiga dari poin yang kedua dikatakan melangkah di atas bukit-bukit, ya. Habakuk 3 ayat 19c. Ia membiarkan aku melangkah di atas bukit-bukitku, ya. Bukit dikatakan di sini adalah tantangan, saudara, tekanan, masalah hidup. Tuhan tidak berkata, aku akan menghilangkan bukit itu, ya, tidak. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat engkau melangkah di atasnya. Haleluya, itu luar biasa, saudara, ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan itu berkat yang luar biasa. Memang dia tidak menghilangkan masalah, tetapi dikatakan di situ bahwa engkau akan menginjak masalah itu. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Pujian itu sangat menguatkan. Siapa aku ini, Tuhan? Sampai aku bisa menginjak-injak setiap masalahku. Melewati lembah kekelaman. Melewati titik terendahku. Haleluya. Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Amin, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini, saudara, menegaskan bahwa hidup oleh iman tidak berarti bebas dari kesulitan, tidak. Melainkan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kesulitan itu. Nah, makanya kadang-kadang orang berpikir, wah, ibu santai sekali ya, senyum terus, sukacita, padahal masalahnya berat. Iya, karena kita memandang permasalahan itu kita sudah memakai kacamata daripada Allah tersendiri, ya, dari sudut pandang Allah, sehingga kita sudah tahu. Orang bilang, kalau ini orang dunia bilang, ah, dia sudah tahu cara mainnya. Ah, itu ya, kata-kata itu luar biasa. Jadi kita sudah tahu cara mainnya Allah, kita sudah tahu sudut pandangnya Allah untuk menghadapi kesulitan begini. Oleh sebab itu aku juga harus sama seperti Allahku. Ya, luar biasa. Saudara, kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saudara, kadang-kadang orang yang tetap jujur itu, ya, dia tetap jujur meskipun dia rugi. Kadang, nah itu ya, orang percaya yang tetap setia meski juga kadang tidak dimengerti. Nah, ini terjadi, saudara, ya. Kadang-kadang juga kita mengalami tekanan dalam pelayanan. Tetapi kemenangan orang percaya bukan selalu bebas dari masalah, bukan. Jadi kalau ada tekanan, pergumulan, permasalahan, dikatakan di sini tadi, saudara, bahwasanya di atas segalanya itu aku akan tampil menjadi pemenang. Ya, itu janji daripada Roma 8 ayat 37. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kesimpulan dari bagian firman Tuhan kita pada malam hari ini? Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama dari kitab Habakuk, ya. Nah, jadi Habakuk ini mengajarkan kepada kita iman yang dewasa. Yang pertama, iman yang tidak bergantung pada keadaan. Mari belajar bersama-sama. Saya juga, saudara, miliki iman yang bukan hanya bergantung pada keadaan, tetapi iman yang memandang ke depan, ya. Iman yang kedua, iman yang memilih bersuka cita di dalam Tuhan. Sulit memang, ya, tetapi kita belajar bagaimana caranya tetap terhubung dengan Tuhan, ya. Yang ketiga, iman yang melangkah dengan kekuatan Tuhan. Saudaraku, setiap hari kita tanamkan dalam diri kita adalah apa? Mengandalkan Tuhan. Ya, kita ada karena kemurahan Tuhan. Ya, kita bukan siapa-siapa. Dari nafas hidup yang paling penting ini saja, kalau dia tidak ada melekat lagi di dalam kehidupan kita, wow, maka semuanya tidak akan ada lagi, ya. Ibrani 10:38, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi hari ini mungkin keadaan kita belum berubah, masih sangat sulit, ya. Dan juga mungkin doa kita rasanya lama sekali dijawab, kemudian sepertinya jalan kita ini masih terjal seperti jalan rusa gunung tadi, ya, rasanya enggak mampu. Tetapi Tuhan berkata bahwasannya hanya akulah kekuatanmu, atau hanya Tuhanlah kekuatanmu. Jadi saudara, mari kita belajar bersama-sama seperti Habakuk, sekalipun semuanya tidak ada, namun aku akan tetap percaya, tetap bersuka cita, dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua kembali lagi berdoa. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya apapun saat ini keadaan kita yang sulit, pergumulan permasalahan kita, Tuhan dapat angkat dan selesaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur karena malam hari ini pembelajaran bagi kami. Kami diingatkan lagi, mungkin keadaan kami saat ini tidak baik-baik saja Tuhan. Masalah yang belum terselesaikan, keadaan yang sulit sekali, buntu rasanya, tidak menemukan jalan keluar. Tetapi kami sungguh sangat bersyukur firman Tuhan datang melalui kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ini. Walaupun sepertinya Tuhan semuanya mengecewakan, tidak menghasilkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan nafas hidup yang Tuhan masih berikan ini saja, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami Bapa. Terlebih hamba mau berdoa bagi setiap Bapak Ibu pendengar Radio RRI yang diberkati Tuhan. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi doa hamba sampai kepadamu ya Bapa, dan kembalikan kepada mereka. Jikalau ada di antara mereka mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Tuhan, dimanapun, baik di rumah dan di rumah sakit, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kiranya Engkau menjamah setiap bagian tubuh mereka yang lemah, bilur-bilur darah-Mu yang tercurah di kayu salib menjadi sarana penyembuh bagi mereka yang bergumul untuk perekonomian perekonomian, biaya studi anak-anak mereka, biaya kehidupan mereka, semua Bapa kami serahkan kepada-Mu. Tuhan, Engkau adalah cukup bagi kami. Engkau akan mencukupkan semua keperluan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, Engkau juga memberkati Radio RRI Makassar ini. Biarlah Tuhan kehadiran mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Semua program pelayanan mereka diberkati Tuhan. Pimpinan mereka semua Tuhan, sampai staf karyawan yang ada diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin.
2: Baik, pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, demikian baru saja kita simak bersama renungan dan juga penguatan rohani dan ditutup dengan doa. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Las Maria Juliana Barasa MTH atas apa yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kembali menyaksikan tayangannya bisa melalui media sosial Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali program Santapan Rohani pekan depan, kami hadirkan setiap Senin malam pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, nggak datang juga, nggak ada kabar lagi. Nggak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah. Aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Percayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru, tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi, kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: semoga saya nggak salah kepanjangannya, Perkumpulan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia Sulawesi Selatan, nanti dibenarkan sama tamu-tamu saya yang sudah banyak kegiatannya, termasuk akan mempersiapkan, sedang ya, mempersiapkan pembentukan pengurus wilayah Sulawesi Selatan. Semoga saya juga benar untuk informasi itu. Dan sudah hari di studio ada Ibu Aida, bukan Ibu ya. Ada Aida Gunawan ya, yang
1: hai.
0: Selalu awet muda.
1: Oh,
0: ya.
1: Dong,
0: terakhir saya ketemu.
1: Tapi panggilnya Ibu,
0: bukan sih?
2: Lebih menghargai.
1: Ya, gitu ya,
0: dong. Aida Gunawan saja ya.
1: Siap.
0: Oke, kita terakhir ketemu tuh tahun 1992 ya.
1: Kelamaan ya. Terakhir ketemu tuh sekitar 2010 atau 2011 ya.
0: Kegiatan apa sih Aida?
1: Kamu sih lupa.
2: Coba-coba diingat-ingat.
1: Jadi waktu itu KPID Award ya kan, awal-awal. Terus yes. Waktu itu ada TV swasta mencari presenter di Makassar gitu, yeah. Yang kita sama-sama terlibat menjadi pesertanya atau apa sih namanya,
2: host.
1: Ya, hampir menjadi finalis ya yeah. Jadinya ya.
0: Yeah, tapi gagal.
1: Ya, waktu itu sih gagal. Tapi kamu juara dua waktu itu. Enggak, juara dua kali. Mudrika yang juara satunya, tapi dia yang akhirnya kepilih ke Jakarta.
0: Kok nggak ada memori itu ya?
1: Aduh, aku lebih ingat daripada ada. Itu gimana ya?
0: Dan sekarang saya bangga sama Aida tuh ngelihat tadi saya apa sih Instagram. stalking Instagramnya, wah luar biasa. Tapi bangga sih sama dua anak muda ini yang
1: Iya, emang kita masih muda. Usianya hanyalah angka ya.
2: Saya bangga jiwanya aja. Jiwanya masih muda.
0: Masih muda dong. Ini semakin berkembang gitu karirnya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Andi Muhammad Rahmat Bakri.
2: Panjang banget. Ini mau KTP atau apa?
0: Keluarganya ini kan Abu Rizal.
2: Iya, keluarga terbuang.
1: Oh, kasih ya.
2: Iya. Ada biasanya keluarga yang terakhir gitu. Karena enggak muat

0: Jadi kakak jadi maaf digeser dulu.
1: Oh, iya, gitu. Iya, iya.
2: Oke. Okay. Nah, ini kesibukan apa sih sekarang, Mat? Masih siaran ya atau seperti apa?
0: Siaran terakhir 2018.
2: Oh, 2018.
0: Habis itu gantung mic siaran, kemudian fokus ke MC aja.
2: MC. Wah, dan ini udah berbagai kegiatan ya.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, okay, dan sekarang fokusnya di Hipapi Indonesia.
0: Yes.
2: Logonya apa sih itu, Mat?
0: Itu mic.
2: Oh, mic.
0: Mic, dan ada peta Indonesia gitu. Jadi ini teman-teman perkumpulan pembawa acara pernikahan ini seluruh Indonesia.
2: Agak mirip logonya.
0: Logo yang apa?
2: Karaokean itu ya.
0: Oh iya.
2: Happy. Apa sih? Ah? Happy.
0: Belum dibayar. Oh,
1: Hey.
0: Iya, belum dibayar.
1: Sponsor ya.
2: Aida, sekarang ceritain dong.
1: Iya.
2: Sekarang MC iya. Moderator iya.
1: Iya.
2: Konsultan komunikasi iya.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Ambil. Dasar
2: dan sebentar ya. Lagi ini akan menjadi di Muswil terpilih menjadi ketua.
1: Oh belum, yeah. Belum.
0: Insya Allah.
1: Masih rahasia.
0: Tapi
1: masih rahasia,
0: harap...
1: Ding.
0: Masih ya, rahasia.
1: Biar lebih surprise. Aduh, gimana sih?
2: Tapi sebelum kita ngomongin tentang Muswil pertama ini ya.
0: Iya, pertama.
1: Insya Allah.
2: Ceritain tentang Hipapi dulu dong.
0: Hipapi monggo, Ibu Aida.
1: Hipapi ya. Yes. Jadi betul tadi, Hipapi itu adalah perkumpulan pembawa acara pernikahan Indonesia. Jadi ini adalah asosiasi profesi pembawa acara pernikahan yang pertama kali terbentuk itu tahun 2020. Dan insya Allah di tahun ini sudah tahun kelima. Dan ini adalah asosiasi profesi tempat di mana semua pembawa acara pernikahan seluruh Indonesia berhimpun. Jadi mau itu pembawa acara pernikahan adat maupun non adat ya. Jadi kalau misalnya ya modern, resepsi misalnya, itu semuanya berkumpul, berhimpun menjadi satu asosiasi ini gitu. Dan ini untuk pusat itu sendiri ada di Jakarta, tapi ada dewan pengurus wilayahnya juga untuk masing-masing provinsi. Jadi kalau di Indonesia sekarang di Hipap Indonesia sudah ada 6. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan insya Allah Sulawesi Selatan adalah DPW ke-7 nanti akan terbentuk minggu depan, insya Allah.
2: Oh, minggu depan.
0: Yes.
1: Kalau minggu depan
0: tanggal
1: lagi
0: 27.
1: 4 hari lagi. Ya, 3 hari ya.
0: 3 hari lagi.
2: Oh, jadi ini lagi sibuk-sibuknya.
0: Iya, lagi sibuk-sibuk untuk persiapan semuanya.
1: Gitu.
2: Gimana ceritanya sampai ada terbentuk Hipawi Sulsel?
0: Sebenarnya teman-teman sebelumnya itu sudah ada beberapa ikut karena statusnya kita masih non DPW ya. Kemarin-kemarin ada Aida, ada Aulia Anwar, terus juga ada Dita, itu mereka terlebih dahulu gabung di Hipapi, kemudian ada perekrutan karena setiap tahun ada perekrutan di akhir tahun November dan juga kadang November kadang juga Desember gitu. Jadi perekrutannya itu yang menentukan adalah pusat. Jadi ada rekomendator, jadi ada Aida jadi rekomendator, ada Aul, jadi dibutuhkan ada 2 rekomendator. Jadi nanti masing-masing merekomendasikan ini nih ada misalnya Mamat ini kita rekomendasikan untuk ikut jadi gabung calon anggota gitu. Jadi nanti akan ditentukan oleh pusat karena ada penilaian-penilaian khusus. Mereka punya pengalaman minimal 2 tahun menjadi MC pernikahan, pembawa acara pernikahan. Kemudian ada portofolio, akan dikepoin minimal 24 postingan di Instagram membawakan acara pernikahan. Kemudian nanti ada interview, interview yang akan menentukan gitu.
1: Tapi sebenarnya kenapa Hipapi ada karena di satu sisi ya, melihat fenomena MC pernikahan itu kan adalah satu profesi yang tidak begitu diperhitungkan dulu ya. Kalau dulu-dulu kan ya ngapain ada MC pernikahan ya.
0: Iya benar.
1: Nah seperti itu, jadi kadangkala bayarannya pun juga tidak begitu prestisius gitu. Nah ketika Hipapi sudah ada, maka kita juga jadi terangkat martabatnya sebagai MC pernikahan ya kan. Apalagi kita bisa dimanfaatkan untuk misalnya nih butuh MC pernikahan adat Bugis Makassar di Jakarta. Oke, kita ada teman di sana gitu kan. Nah, itu salah satu enaknya berhimpun dalam asosiasi profesi seperti itu gitu. Apalagi kalau kita kenal Bugis Makassar kan di mana-mana ya, bukan cuma ada di Jawa, tapi besok-besok ada kebutuhan di Kalimantan, ya kita bisa
0: kita kesana tahu
1: lagi tuh.
0: Adat dan budaya mereka gitu.
1: Akhirnya kita juga martabatnya keangkat, kita juga jadi lebih prestisius. Di samping itu sebenarnya visi utamanya adalah bagaimana kita seluruh MC atau pembawa acara pernikahan adat ini bukan hanya memandu satu acara, tapi yang lebih penting adalah kita didorong untuk menjadi pelestari adat dan budaya di Sulawesi Selatan, di Indonesia pada umumnya. Karena kalau bukan kita, ya di mana lagi orang-orang akan mendapatkan informasi tentang apa makna, kenapa misalnya dalam prosesi mapaci kenapa harus ada bantal, kenapa harus ada daun pisang dan lain sebagainya. Nah, itu kan tugas MC untuk bisa menjelaskan ke audiens apa saja makna, apa
0: filosofinya,
1: filosofi, ritual dan perlengkapan adat dan sebagainya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau kegiatannya sendiri sejauh ini sebelum Muswil ini seperti apa?
0: Kemarin baru-baru ini kita bikin pelatihan ya. Kemarin kita bikin pelatihan karena ini untuk Road to Muswil. Kita bikin pelatihan public speaking for wedding traditional wedding. Jadi kita kemarin bikin pelatihan kita bikin.
2: Oh, yang pesertanya membeludak.
1: Iya. Yes.
2: 50 jadi
1: dan ya. 30 malah ada.
2: Oh, dari 30 malah.
0: Karena kita harapannya ya paling 30 ya 50. Yeah. Terus mendekati hari satu hari sebelum acara tiba-tiba peserta membeludak. Sampai pas malamnya kita kasih, kayaknya malam baru kita close ya peserta.
1: Dan itu pun masih ada ya.
0: Masih ada.
1: Udah close banget, gak bisa.
0: Jadi akhirnya kita close di jumlah peserta 70.
1: Yes.
0: 70 peserta, dan ternyata semua peserta itu adalah semua, bukan hanya teman-teman dari MC Wedding, tapi ada vendor-vendor, ada wedding organizer, terus juga ada dekor, terus juga banyak ya, beberapa banyak. Makeup artist juga ada.
1: Iya, MO ada.
2: Yang diajarin apa saja di kegiatan itu?
0: Kemarin ada dua pemateri.
2: Oh, Mamat ketua panitia ya waktu itu.
1: Yes. Iya dong.
2: Dan Anda sebagai pembicara.
1: Iya. Yeah. Itu banget ya, kepo banget ya.
0: Shocking ya.
1: Iya.
0: Shocking dia ya.
1: Shocking banget.
0: Paparazi.
1: Tapi emang harus begitu sih.
0: Betul, betul. Ya kan? Kerja di media memang gitu.
1: Kayak gak pernah pengalaman.
0: Menyusup-nyusup gitu ya.
2: Kan saya peserta waktu itu.
1: Oh?
2: Iya.
1: Oh ya?
2: Iya. Tapi saya pakai masker sepanjang.
1: Oh.
2: Ya. Serius ya.
0: Terus database-nya semua di saya.
1: Iya. Gak mungkin kan.
2: Terus gimana?
0: Kemarin kita ada dua sesi materi. Materi pertama dari Riva Majid. Dia itu bawain materi skill communication ya, for wedding. Jadi semua case-case yang sering dijumpai teman-teman wedding, mulai dari permasalahan-permasalahan problem solving ya. Mulai
1: bagaimana
0: mengatasi semua kejadian-kejadian, case-case yang sering terjadi, mulai dari permasalahan mungkin dari keluarga kah, terus juga masalah dari gak cocok dengan wedding organizer-nya kah, atau masalah membagi timing. Kan biasanya MC itu sehari mengambil 3 job ya. Jadi gimana mengatasi untuk mengerjakan 3 job, tapi di sisi lain satu job ini di job yang pertama tiba-tiba molor. Nah, gimana mengatasi untuk bisa mengerjakan MC yang pertama, kemudian untuk memasuki MC yang kedua. Gitu.
1: Gitu.
0: Semua permasalahan-permasalahan, sampai permasalahan keluarga pun yang mungkin gak cocok ya.
1: Ya, itu harus,
0: itu pun kita harus
1: challenge ya,
0: buat challenge mereka.
2: Tapi setelah nanti dibentuknya DPW,
1: DPW
2: Hip Hop Sulsel, ada yang mau dibenerin gak sih di dunia
1: banyak.
2: MC pernikahan? Apa saja sih permasalahannya gitu?
1: Tahun lalu kita bikin sharing session ya. Sharing session, kita bikin sharing session sama satu perusahaan media budaya gitu, namanya Mitologi Bumi Sulawesi. Jadi kegelisahan saya secara pribadi, baru kemudian mengajak, yuk teman-teman Hipapi, kayaknya ini ranahnya kita nih untuk kita bikin sharing session. Kita ajakin budayawan duduk bersama, kemudian pelaku di industri ini, termasuk juga orang-orang yang ikut terlibat. Katakanlah misalnya memang budayawan yang tidak setuju, misalnya ada hal-hal yang in case misalnya pada saat mapet tuh ada ya. Kalau dulu kan memang tidak boleh bertemu antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Tapi sekarang sudah bergeser ya, malah ketemunya bareng, orang tuanya datang, memberi bunga, speech lagi gitu dan lain sebagainya. Termasuk fenomena kemarin juga sempat heboh tentang shoes game, di mana kedua calon pengantin harus
0: angkat sepatu. Itu kan bukan tradisi kita.
1: Iya, ya. Bukan kebiasaan gitu kan. Nah, itu sempat kita kritisi gitu tentang hal-hal tersebut. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra itu lebih banyak memang adalah budayawan gitu ya. Sedangkan yang pro teman-teman vendor ini nih yang menyatakan bahwa gimana dong, ini kan kayak buah simalakama ya. Di satu sisi ini adalah request dari klien, tapi di satu sisi ya memang kita sadari bahwa ini bukan kebiasaan kita dan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan orang tua, di mana audiensnya kan rata-rata orang tua nih. Wih, kenapa ada begini? Kenapa ada begitu?
0: Kenapa gitu sepatu, kan? Gitu kan? Padahal alas kaki istilahnya nggak sopan kan?
1: Dan lain sebagainya. Dan kita sih sebenarnya tidak berupaya untuk Hipapi hadir menjadi satpam atau pengawas yang mengawasi teman-teman misalnya yang seperti itu, enggak. Tapi kita berharap bahwa salah satu output dari sharing session itu adalah kita menandatangani komitmen bersama untuk selanjutnya kita akan bikin FGD, duduk bersama kembali untuk membuat buku panduan. Jadi selama ini yang membuat kita resah adalah Sulawesi Selatan tidak memiliki pakem sendiri, beda kayak di Jawa ya. Jawa kan ada paguyubannya dan lain sebagainya, bahkan motif sarung pun itu gak boleh sembarangan. Karena kayak misalnya ada motif sarung tertentu yang bisa dipakai di acara pernikahan, tapi ada juga yang hanya dipakai di acara pemakaman atau kematian gitu. Itu gak boleh salah pakai. Nah, kita belum ada pakemnya gitu. Jadi banyak yang mengada-ngada, misalnya penggunaan, banyak lah ya. Seperti kemarin kita juga sempat bikin simulasi Mapasili.
0: Kan tradisi Mapasili kan sekarang banyak pengaruh-pengaruh dari budaya luar. Karena sebenarnya kalau Mapasili di Makassar kan nggak pakai melatih, kita nggak pakai melatih, cuma adanya di daerah Jawa gitu.
1: Ya, betul.
0: Jadi kemarin kita Mapasilinya itu prosesnya memang dari dulu, budaya dari dulu, jadi nggak ada apa namanya, nggak pakai melatih, terus juga nggak pakai gentong. Jadi kita cuma pakai wajan, terus daun pasili itu yang dipakai dari dulu. Tapi kan karena ada pengaruh-pengaruh di luar, biasanya ada gentong, terus ada melati, apalagi mulai biasanya
1: banyak
0: tradisi-tradisi dari luar masuk ke Makassar.
1: Hadiran Hipapi adalah bukan untuk mencoba untuk yuk kita duduk bersama, apakah ini sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka kita tidak jadikan sebagai pakem. Namun kalau misalnya ini kita sepakati sebagai sebuah budaya baru, ya udah kita masukkan ke dalam pakem. Dan misalnya kayak ronce melati, bisa jadi ronce melati setelah kita
0: setuju
1: ini adalah sebuah budaya baru dari majority vote itu, mungkin akan tumbuh industri baru ronce melati di Sulawesi Selatan kan. Karena selama ini kalau pengen ronce melati itu harus impor dulu dari Jawa. Benar.
0: Kan kalau di sini cuma dicari tempat anyaman bambu untuk apa sih, yang kotak-kotak itu. Ini untuk seserahan kalau
1: wala suji
0: gitu-gitu. Kan cuma ada di sini.
1: Yes.
0: Kalau melati belum ada.
1: Nah, gitu. Itu jadi sih hal-hal
2: ide-ide
1: hal-hal
2: gitu
1: seperti
2: ya,
1: itu ya. Karena kita sendiri merasakan gimana ya, kalau kata saya ya, terutama ya secara pribadi, belajar tentang budaya, belajar tentang adat kebiasaan orang-orang tua, dan pada saat kita lagi pandu acara itu kan audiens itu banyak yang datang dari berbagai wilayah ya.
0: Betul.
1: Dan banyak juga diantaranya memang yang tahu betul tentang adat istiadat. Nah, ketika jadi posisi MC itu kayaknya kejepit gitu, karena orang-orang yang ngerti tentang adat istiadat ini pasti akan komplain ke MC-nya, ih kenapa ini dek?
0: Gak sesuai.
1: Tidak sesuai dengan kebiasaan kita, kenapa seperti itu? Nah, jadi haruslah juga seorang MC wajib untuk punya pengetahuan tentang adat istiadat, kebiasaan atau seperti apapun itu, sehingga kita bisa mendeliver hal-hal yang terjadi di tempat kerja kita tuh dengan baik gitu. Termasuk juga melakukan intervensi atau memberikan edukasi ke klien-klien kita bahwa, bu sebaiknya tidak seperti ini ya, sebaiknya jangan pakai seperti ini, sebaiknya
0: beda-beda, nggak sesuai. Makanya di Hipapi biasa kita ada untuk sharing-sharing, ada kelas sharing session gitu kan. Terus juga di mana semua teman-teman MC pernikahan ada sesi untuk perkenalan, ini adat Sunda, ini adat Jawa, adat
1: Minangkabau,
0: sampai pernikahan Padang kemarin sempat ya. Sampai kita belajar pantun-pantunnya ya.
1: Bahkan jangan lupa kita ada sertifikasi internal.
0: Ya betul. Jadi, itu untuk mengupgrade dirinya teman-teman MC pernikahan.
1: Sejauh ini ada sertifikasi internal untuk adat Jawa, adat Minangkabau, adat Sunda, dan Sun insya Allah akan ada untuk adat Bugis dan Makassar.
0: Makanya jadi, kemarin kita teman-teman Hipapi ikut kelas ini ya. Kelas pernikahan Padang ya, patata petitih, sampai kita lidah yang biasa bahasa Bugis Makassar untuk mengucapkan bahasa Padang itu rada dalam belibet ya.
1: Kan yang ngajarin itu kan langsung dari orang
0: Padangnya langsung.
1: Padangnya Minangkabau, MC Minangkabau.
2: Wah, gitu. Jadi banyak sekali yang bisa didapatkan ketika bergabung di Hip Hop ini ya.
0: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nah, kita ini udah kayak brand apa? Ambasadornya ini ya, Hip Hop ya. Ya.
2: Kita jeda dulu, nanti kita ngomongin Muswil dan rangkaian apa sih kegiatan yang akan berlangsung ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau tanya-tanya nih, mau komen-komen boleh ya di 0821-339440 dan juga di live streaming kita di RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar.
3: Sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak
2: sudah bagi MC pernikahan untuk berkumpul, belajar, serta mengembangkan kualitas diri. Kita masih bersama dengan Aida Gunawan dan juga ada Mamat Bakri. Kalau kalian ini sebagai ada kepengurusannya gak sih? Dan jumlah keanggotaannya seperti apa?
0: Untuk kepengurusan nanti ditentukan pada saat muswil pertama kita. Nantinya kan nanti pada saat muswil kita akan ada pelantikan. Dan untuk sejauh ini, untuk sekarang anggota yang kita ada 19 orang.
1: Yang terdiri dari Makassar, Bantaeng, Pinrang,
0: Bulukumba. Terus juga ada
1: Pangkep, ya.
0: Itu
1: Maros.
0: Oh, Maros juga.
2: Dan ini akan dilantik nanti di tanggal
0: 27.
2: Ceritain dong tentang musyawarah wilayah ini seperti apa?
1: Kayak gimana ya? Jadi ya namanya kita organisasi ya. Jadi ini Hip Hop ini adalah salah satu organisasi profesi memang yang taat administrasi. ADRT dan lain sebagainya gitu ya. Kita memang diajarin untuk Okay, kita gak sekedar cuma berkumpul aja ya, berorganisasi, tapi kita tuh belajar benar-benar mulai dari memimpin sidang itu seperti apa, menyiapkan materi sidang itu seperti apa, menyusun apa namanya, banyak banget lah gitu. OC, OC, SC gitu, sesuatu atau istilah yang udah lama banget gitu ya. Itu zaman masih kuliah kan. Nah, itu balik lagi kita diajarin dan untuk mempersiapkan itu di musyawarah wilayah. Jadi, musyawarah wilayah itu nanti kita akan sidang untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPW untuk wilayah Sulawesi Selatan. Berikut para formaturnya. Dan setelah itu nanti setelah musyawarah wilayah 1 paginya, siangnya itu langsung lanjut dengan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan dan akan langsung dilantik oleh DPP, Dewan Pengurus Pusatnya dari Jakarta. Jadi rencana yang bakal datang itu ada ketua teman-teman umum dari Jakarta, ketua umum, sesjennya, kemudian ada perwakilan dari Jawa Barat juga datang, Jawa Timur ada. Dan Banten masih
0: tunggu konfirmasi lagi di teman-teman dari DPW yang lain.
2: Wah, keren sih akhirnya. Dan ini kalau baca tadi SK Kemenkumham sampai
1: ada. Iya, emang ada SK-nya dan lain sebagainya. Enaknya adalah karena kita berbadan hukum, jadi kita enak untuk bisa melakukan kolaborasi, berafiliasi dengan pemerintah, menentukan, diminta untuk sama-sama menentukan kebijakan, itu bisa banget karena organisasi ini berbadan hukum seperti itu.
2: Seragamnya keren lagi. Ini Sulsel saja atau senasional?
1: Seluruh Indonesia.
0: Serentak.
2: Gitu. Nah, untuk rangkaian kegiatan sendiri yang digelar sebelum musul ini ada nggak sih?
1: Ya itu dia tadi ya.
0: Yang kemarin roadshow untuk sejauh ini perkenalkan Hip Hop kepada teman-teman ya, karena kemarin-kemarin cuma ada beberapa yang tahu Hip Hop itu apa. Jadi kita kenalin ke teman-teman semua vendor biar tahu, karena soalnya kalau vendor-vendor kita lah semua yang sering ketemu kerjasama kalau ngatas kerjasama kalau ngerjain event-eventnya klien wedding. Jadi kita memperkenalkan ke mereka-mereka mulai dari wedding organizer, terus juga dekor, terus juga makeup artist.
1: Challenge-nya di Sulawesi Selatan itu berbeda dengan yang ada di Jawa ya. Kalau Jawa kan ada Hastana untuk asosiasi wedding organizer, ada Harpi Melati untuk tata busana. Di sini tuh nggak ada, belum ada. Jadi kita insya Allah berharap dengan hadirnya Hip Hop maka akan mendorong teman-teman yang lain, vendor-vendor lain untuk berhimpun juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga stabilitas industri pernikahan kita di Sulawesi Selatan, seperti itu. Apalagi kita tahu industri wedding di Sulsel itu berkembang sangat pesat. Kita bisa bilang ini lahan basah, mm-hmm. ya. Karena orang itu benar-benar ngeluarin duit beratus-ratus juta, bahkan miliaran untuk membuat satu acara yang mereka harap ini akan menjadi acara sekali seumur hidup gitu, yeah. kan namanya pernikahan ya, apalagi yeah. kalau kita tahu orang Makassar, Bugis, sirina pace sayang.
0: Sekali bikin acara besar-besaran, jadi butuh siri, budget yang besar.
1: Siri kalau acaranya nggak bagus gitu, yeah, kan, betul, MC-nya nggak oke.
0: Ya, gitu dia.
1: Dan ada ini sih kalau kita lihat perkembangan kebutuhan MC itu luar biasa setelah pandemi, karena setelah pandemi kan ada physical distancing, ada orang jadinya memang benar-benar membutuhkan MC untuk memandu acara mereka kan. Kalau dulu kan gak usah lah pakai MC, cukup langsung ada penghulu aja, selesai gitu. Nih gitu. Gitu. Jadi ini menurut kita untuk teman-teman yang lain yang belum mengerti, oh sebegitu penting ya peran seorang MC pernikahan ternyata dalam di Indonesia ini. Yes, sebegitu penting.
2: Oke. Nah, ini kalau ngelihat tadi di bagian yang kayak proposal kegiatannya itu, persiapannya sejauh ini seperti apa?
1: Wah, udah jauh banget.
0: Persiapan untuk sejauh ini kita sudah menyiapkan.
2: Dan ini udah dari bulan berapa gitu ya?
0: Untuk persiapan Mosfil memang sudah direncanakan dalam bulan ini, dari tahun lalu, Cuman untuk persiapan yang benar-benar matang itu sebulan ya. Maka kemarin saja dua minggu yang lalu kita baru menentuin di mana lokasinya, terus juga siapa-siapa sponsor-sponsornya kita, terus siapa-siapa nantinya akan diundang pada saat Muswil, itu kita sudah persiapkan sampai sekarang.
1: Enaknya karena teman-teman di membernya kita ini adalah orang-orang yang sudah punya banyak networking ya, jadi enak. Butuh sponsor ini, butuh baju pengantin, butuh vendor ini, itu udah enak banget. Butuh wedding organizer nanti yang akan bantuin kita juga di event, itu udah enak banget. Jadi satu bulan tuh benar-benar yang
0: tek-tek-tek-tek-tek gitu. Di push out gitu, pokoknya
1: enaknya.
0: Kita harus kerja keras, karena tuntutan dari pusat pun mereka gak usah terlalu mewah. Yang penting musuhnya berjalan dengan lancar, cuman karena kita pikir ini kan tamu.
1: Gak bisa,
0: kita tamu dari luar, kita harus harus nyambut dengan suasana yang benar-benar ini jadi pengalaman buat mereka. Yes. Makanya nanti setelah Muswil kita bakal ngajakin mereka untuk menikmati Pantai Losari dengan naik Pinisi.
2: Benar-benar dijamu gitu ya.
0: Yeah.
2: Acara bakal yang roadshow saja kegiatan kemarin luar biasa gitu ya. Udah di hotel banyak sponsornya. Masa ini Muswil biasa aja gitu.
1: Enaknya juga kita tuh dijamunya juga sangat luar biasa kalau kita bikin, mereka bikin event di Jawa kan. Misalnya nih nanti bulan
0: kita
1: depan
0: bakal akan ada tahun depan,
1: bulan depan
0: itu ada anniversary, karena setiap tahunnya itu ada acara anniversary di mana semuanya itu kita bakal ngumpul, karena tahun lalu di Jogja, 2 tahun yang lalu di Bandung. Nah, untuk tahun ini bulan depan itu di Bogor. Jadi semuanya dari DPW semuanya bakal ngumpul di Bogor, kita akan merayakan anniversary Hipapi. Dan akan ada 2 hari rangkaian acara, ya. Akan ada keseruan, ada games-games, pokoknya fun untuk buat semua member dari Hipapi dari seluruh Indonesia.
1: Dan bukan tidak mungkin nanti juga bisa Kota Makassar bisa tuan jadi rumah, tuan rumah.
0: Iya, tuan rumah gitu.
1: Tahu nggak MC-MC yang biasa MC-in di acara RI1, RI2 itu semuanya berkumpul. Wah. Nah, enaknya MC wedding semakin kita berusia senja, semakin berumur gitu maksudnya, itu respect orang tuh semakin besar. Jadi sepuh-sepuh kita yang ada di Jawa itu usianya mereka udah 70 tahun.
0: Benar-benar.
1: Atas.
0: Mereka di sana itu usia-usia yang sudah dibilang 50-an, 60-an, tapi mereka gabung di Hipapi dan mereka merangkulnya kita gitu. Jadi keluarganya terasa.
2: Saya malah insecure lagi bikinnya. Sepertinya udah ketuaan deh gitu.
1: Tapi by the way soal insecure, salah satu manfaat gabung di Hipapi ya menurut saya ya, secara pribadi ya, merasa bahwa oh, ternyata memang untuk bisa melihat bahwa oh, kita masih banyak kurangnya ya ternyata, itu harus keluar. Ketika kita keluar, ketemu sama MC-MC yang ternyata punya pengalaman dan background yang luar biasa seperti itu. Jadi kita merasa bahwa, oh kita di Sulsel ternyata biasa-biasa saja ya, jadinya gitu loh.
0: Mesti butuh kerja keras lagi.
1: Iya gitu loh, untuk bisa mencapai standar teman-teman MC nasional di Jakarta itu luar biasa sekali. Okay.
2: Gitu. Kalau ini yang nanya mau bergabung dengan Hipapi gimana caranya? Terus pertanyaannya kalau misalnya syaratnya tadi ada syaratnya,
0: iya, syaratnya.
2: Gitu
0: ya,
2: dan dia sudah vakum begitu selama 10 tahun MC pernikahan, bisa nggak? Itu pertanyaan dari saya.
1: Oh iya. Curhat ya.
0: Makanya saya mau bilang ini kayak curhatan ya. Gak mungkin pertanyaan ya. Soalnya se-detail gitu pertanyaannya. Kalau kemarin seperti yang kita bikin pelatihan, ada yang bertanya, Kak boleh ikutan gabung di kelas pelatihan MC, walaupun saya bukan background MC, baru memulai.
2: Yeah.
0: Terus dibilang, gak apa-apa, walaupun baru memulai gak apa-apa boleh ikutan. Dan dimana pelatihan ini kita gak mau memandang mau senior, mau junior. Kita ikut pelatihan sama-sama yang sudah pengalaman, kita mengosongkan kembali gelasnya. Kita akan mengisi kembali bersama-sama, dan juga yang masih baru kita akan memulai juga bersama-sama gitu. Jadi kalau misalnya yang pengalaman, sudah vakum 10 tahun, gak apa-apa ya.
1: Ikut aja dulu.
0: Ikut aja, karena kemarin juga ada yang bilang, Kak saya mau ikutan gabung Hipapi, saya sering MC wedding. Terus kita boleh kepoin Instagramnya, karena yang biasanya dikepoin adalah 24 postingan di Instagram. Makanya teman-teman MC, kita bilang kalau misalnya mau ikutan gabung, jangan pernah sungkan untuk kalau misalnya habis nge-MC, habis nge-job, foto.
2: Duh, gak ada
0: foto,
2: lagi.
0: Posting.
2: Mana ya. Instagramnya udah gak aktif lagi.
0: Udah dikunci.
1: Di private ya. Penting banget kita itu di Hipapi, kita melihat personal branding itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kenapa? Karena ya itulah kita... Hipapi ini menjadi satu organisasi profesi yang populer gitu loh. Jadi meskipun ya kita bahas tentang pernikahan, adat gitu ya, sesuatu yang tradisional, sesuatu yang kolot misalnya ya, untuk mostly kebanyakan orang, tapi ya orang-orang di dalamnya sendiri adalah orang-orang yang up to date.
0: Betul.
1: Menyesuaikan dengan zaman yang tetap dinamis,
0: tetap
1: gitu.
0: Ikuti tren,
1: ikuti
0: ya.
1: Tren.
0: Karena di teman-teman Hipapi bukan semuanya aja yang katanya teman-teman Hipapi semuanya ini adalah MC-MC wedding, bukan. Kita semuanya selain wedding kita juga sering handle event-event yang lain. Kayak Aida sering jadi moderator, ada beberapa teman yang suka isi talk show, terus saya pun sendiri kadang isi acara gathering, acara ulang tahun pun saya masih bisa handle gitu. Jadi nggak mematok. Teman-teman Hipapi cuma fokus untuk MC pernikahan saja, tapi kita pun semua bisa bawain acara-acara
1: enak
0: lainnya.
1: Ya, bagi-bagi jobnya kenceng.
0: Iya. Ada yang kosong enggak hari ini?
2: Ada nomor enggak? Enggak ada nomor.
0: Di pusat pun juga di grup biasanya teman-teman mereka share job gitu. Jadi misalnya teman-teman, di Makassar kita lagi butuh MC nih, kliennya kita biasanya gitu.
2: Atau mungkin Mamat, hari ini saya udah full 15 job gitu.
1: Enggak, itu kayaknya amuba deh.
0: Amuba ya. Kalau ngoah ya.
1: Luar biasa.
2: Nah ini kalau yang lain kan udah dari 2020, termasuk telat gak sih Sulsel tuh 2025 baru mulai, dan gimana antusias dari teman-teman MC dengan mau Muswil nih?
1: Justru kita harapkan ya, termasuk teman-teman di PPP mengharapkan dengan terbentuknya Sulsel, maka Sulsel akan menjadi pintu masuk teman-teman dari kawasan timur Indonesia. Jadi Hipapi akan dikenal di seluruh kawasan timur Indonesia, karena kan selama ini pusatnya di Jawa dan Sumatera ya. Ini Sulawesi nih. Jadi mungkin setelah Sulsel akan terbentuk Sulawesi Utara atau Maluku. Atau mungkin NTT, Papua, dan lain sebagainya, seperti itu. Antusiasnya?
0: Karena teman-teman non-DPW itu masih ada juga teman-teman dari MC dari Balikpapan, dari Kalimantan,
1: Kaltara.
0: Terus juga ada dari Maluku. Mereka juga masih gabung juga di Hipapi.
1: Iya, tapi disebutnya non-DPW. Belum punya DPW sendiri kan, belum punya pengurus wilayah sendiri. Kenapa kita mau membentuk DPW Sulsel? Itu biar sebenarnya lebih memudahkan kita untuk bikin acara di Sulawesi Selatan, karena kita punya kapasitasnya, kita punya orang-orangnya, kita juga berbadan hukum, dan lebih enak sih untuk bisa berafiliasi dengan pemerintah untuk membuat kegiatan-kegiatan kebudayaan yang berkaitan tentang pernikahan.
0: Okay. Soalnya beliau yang wawancara kita juga bisa nge-MC wedding biasanya kita lihat. Kayaknya dia calon-calon member ya.
1: Abis ini kayaknya Instagramnya udah gak dikunci lagi.
0: Udah gak dikunci, udah diaktifin, postingannya update terus.
1: Udah balik lagi wedding.
0: iya, karena dia gitu-gitu
1: melihat kita cuan-cuan.
0: Iya, cuan, ya,
2: keren banget loh kalian tuh. Aida salut banget udah ngajarin banyak hal. Buka kelas juga ya kalian ya?
0: Iya. Aida bikin kelas dia khusus untuk pernikahan adat.
2: Iya.
0: Keluarga yang benar-benar keluarga yang
1: sakinah
0: mawaddah warahmah. Oh bukan ya, bukan. Iya dong. Pokoknya saling rangkul dan kita pun akan menyambut teman-teman yang nantinya akan menjadi anggota baru dari Hipapi.
2: Yes. Gitu. Dan ada temanya ya? Apa ini?
1: Temanya adalah.
2: Bukan itu ya?
0: Bukan.
2: Apa sih tema... Hipapi Indonesia?
0: Itu tagline-nya Hipapi Indonesia.
2: Resuki
1: Ewaki. Nah itu khusus tagline-nya kita. Jadi satu Indonesia itu tagline-nya adalah maju berjaya Hipapi Indonesia. Dan setiap DPW punya tagline sendiri. Kalau kita di Sulsel, Resuki Ewaki. Kenapa kita ambil Resuki Ewaki? Karena dua bahasa ini memang yang dipakai di Bugis dan Makassar. Dan artinya Resuki itu mari kita
0: semangat gitu.
1: Bekerja keras, ya. Ewaki pantang menyerah. Jadi ya seperti itulah
2: Yelian semangat sudah terciptakan?
1: Oh ya Yelian enggak sih.
0: Oh belum. Enggak ada lagi dipikir-pikir dulu.
1: Iya.
0: Jadi, ini mau acara kuis atau apa ya?
1: Iya iya.
2: Oke, terima kasih banyak. Oke,
0: thank you. Terima kasih banyak.
1: Thank you ya. Sudah diundang.
2: Sudah main-main ke sini.
0: Terima kasih banyak.
1: Kapan-kapan bisa diundang lagi.
0: Satu. Iya, kapan-kapan ya?
1: Iya. Bahas apa?
0: Atau dijadwalkan sebulan sekali atau apa?
1: Atau sekalian jadi siap penyiarnya.
2: Kapan-kapan boleh lebih ke profilnya ya.
1: Oh boleh.
2: Podcast di sini.
0: Oh boleh.
2: Biar lebih ilmunya lagi bisa dibagikan
0: gitu ya. Tunggu callingan aja.
2: Oke, sip. Terima kasih pendengar buat yang sudah buat yang belum sempat nanti saya bisa DM langsung ke Instagram pribadinya @aida Gunawan ya.
1: Iya.
2: Oke, dan juga
0: @mamatbakri.
2: Dan pendengar sampai jumpa di ngobrol apalagi lupa nama
1: ngobrol bersama komunitas ya
2: salah
0: ngobrol bareng komunitas
2: ya kan sampai jumpa
1: dah.

Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Malam hari ini saya Idam yang menemani Anda tentunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini kita akan nikmati lagu-lagu mancanegara ya. Dan saya punya beberapa lagu yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Ada lagunya Mariah Carey dengan Without You. Kemudian juga malam hari ini ada Smile in Your Heart dengan dari Ariel Rivera. Kemudian juga ada Air Supply, All Out of Love, dan ada Bee Gees dengan Start the Joke. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, termasuk The Connection ya, Spend the Night, yang akan menemani kebersamaan kita malam hari ini. Jadi yang ingin bergabung silahkan 0821 33 33 9440. Ada Ibu Sumi, kemudian juga ada Sri Sinta di Minasau, Pamakasar. Halo, assalamualaikum ruang rindu. Ruang rindu.
1: Yang berbagi rindu memori.
0: Halo, assalamualaikum. Kak Sinta.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ah, oke. Sudah jelas suaranya. Sehat-sehat, Jiki.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini sudah di tempat tidur, Mi?
1: Iyalah.
0: Biasanya jam berapa kita tidur, Kak Sinta?
1: Kalau belum tembus ini pasti jam 11. Ini cepat tembus pasti tidur sambil menitan.
0: Oh gitu. Baiklah, kita putarnya lagu mancanegara ikutan Ki ya.
1: Iya, yang lagu pertama.
0: Siap, nanti diputarkan Ki. Kirim salam Ki buat siapa sebelum tidur?
1: Ada Ama, ada Waida, Bunda Sopi, ada Mbak Dewi, Mbak Kita. Juga ada Kena Kisah Lara, Nur, Yeni Tasmon, terus Wanda Tukwaka, Pak Gapur, siapa lagi, Tantri, ala Tantri, ada Bang Aldi, serta Fadil, Barjuna, Denompo, terus ada Sumi, dan semuanya yang lagi menipu. Selamat malam semuanya, salam siap semuanya buat Kak Idam, saya selalu.
0: Amin, kita juga terima kasih. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ruang rindu terputus, boleh dicoba kembali. Saya ke Sopeng, ada Ahmad Yani di Sopeng. Halo, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Ya.
0: Sudah di tempat tidur Miki juga?
2: Enggak.
0: Oh, belum?
2: Masih duduk-duduk, iya.
0: Duduk-duduk. Di jualan?
2: Iya.
0: Oh masih, sampai jam berapa buka toko tak?
2: Saya tutup nih, baru-baru saya tutup.
0: Oh baru-baru kita tutup.
2: Iya, sambil duduk-duduk di dalam situ.
0: Oh saya kira lagi menghitung-hitung uang begitu ya. Terus dikasih rapi-rapi itu uang. Endah.
2: Iya.
0: Biasa kita jual begitu.
2: Iya.
0: Oke, Miki ikutan Miki di lagu sebentar yang diputarkan. Mau kirim salam Ki buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Tika, ada Maya di Gorontalo. Ada Asar Layasari, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radin, ada Rosliana Yasir, Yang Indrawa, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Ine Kristalara, ada Bobby, ada Rudy Marus, Bunda Sopi, Ati Pangkep, ada Uki, ada Putri Puandatu, Asri Diwotu, Ali Daya, ada Ama Aulia, Sustan Prahara, ada Arpa di Selayar, ada Pak Sakir di Bone, dan semuanya, Mi. Mungir.
0: Yeah.
2: Mungir sang. Idam. Idam, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya, Idam, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Perbincangan Ini lewat lagu.
0: Dengan
3: Bobby.
0: Bobby.
3: Iya.
0: Baru lagi saya dengar suara tak, Bobby?
3: Saya berapa kali masuk, enggak. Ya, belum lagi ada yang mungkin.
0: Dan enggak bagus, enggak bagus suara tak, Bobby? Putus-putus.
3: Kurang bagus kah?
0: Iya. Baru ada suara pantulan.
3: Gimana? Masih?
0: Ah, aman, lumayan aman. Tapi walaupun masih kecil sih. Oke, Moki kirim salam buat siapa, Bobby?
3: Ya, kirim salam saja buat Pak Abdullah Sewa, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, ada Indah, ada Dianisa, Sampah Hakim, ada Tika, ada Yuda, ada Ina, Arfa, Bunda Sopi, Serina Kercalara, ada Mas Mas, Bang Ali, Bang Rio, Pondato, Nur Alan, Nur Hikmah, Mbak Tantri,
0: Nanti,
3: Opading, Saya Sari, ada Matiani Tasmun, Nur Mina M. Nur, Kawahida, ada juga Ibu Sumi, ada Kauki, Maya di Gorontalo, Banset, dan semuanya, Bung Idam Tampua terkecoh. Oke, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bobby di Polman sudah bergabung. Bu Sumi, tolong dong angkat Ki. Ayo, menelpon Miki sekarang. Saya angkat Ki. Baru saya buang. Saya selanjutnya ke Tanah Grogot. Ada dari Amah Mahrita bersama siapa ini di foto profilnya? Kakaknya mungkin? Ya. Halo, Ama.
4: Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Siapakah lelaki yang bersamamu, Ama, di foto profil ini?
4: Itu ini.
0: Siapa?
4: Suami tercinta itu.
0: Itu suami tercinta?
4: Iya.
0: Orang India?
4: Orang Pakistan.
0: Pakistan. Kalau di sini saya lihat muka-mukanya Ama kayak orang Timur Tengah.
4: Oh gitu, mancung hidungnya, Dik.
0: Iya, tahu. Kayak orang Timur Tengah, baru suaminya mirip-mirip mukanya Pakistan.
4: Gitu,
0: saya curiga deh. Anaknya ini anak-anak kayak keturunan Arab begitu ya. Ama, sehat kabar, Tama?
4: Alhamdulillah sehat. Dari mana Ki ini, Kak Idam?
0: Dari mana?
4: Baru Ki muncul.
0: Mana, Dana?
4: Baru dengar suaranya.
0: Setiap hari jika ada.

0: Saya mirip, kalau saya mirip, kalau kita mirip ki orang Arab sama Pakistan, saya lebih ke Prindavan begitu ya. India-India.
1: Oh, ini. India Kahil gitu.
0: Oke, Ama, kirim salam ki buat siapa, Ama? Mengamuk mi Ibu Sumiati dari tadi menelpon katanya enggak bisa tersambung-sambung.
1: Sabar ki. Iya, terus ada Pak Yanitas, mohon terima kasih sapaannya. Ada Mbak Hesti, Kak Uki Didaya, Bunda Sopi, Ibu Nurmina juga. Terus ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsia Maisar di Bantaeng, Kak Wahida. Ada Mbak Sinta tadi juga, terus ada Pak Arjuna, Mayasari, Kak Ina Kristalara. Ada Pak Gafur, Mbak Tantri, Puan Datu, Pak Ashar, ada Pak Riko juga, semuanya tanpa terkecuali. Kak Idam, sehat ki selalu. Makasih.
0: Kita Assalamualaikum. Kita juga aman bersama keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon lagi. Halo. Halo, Ruang Rindu. Arbi di Antang, sabar ki Arbina. Bu Sumi juga coba ki lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Kak Idang.
0: Memori lewat lagu, dari siapa ki, di mana?
2: Dari Indonesia.
0: Kenapa ribut sekali suara di situ, Indah?
2: Delay kita tuh karena error digital.
0: Karena error digital?
2: Iya.
0: Maksudnya bagaimana, Indah? Jelaskan dulu.
2: Iya, halo. Karena error digital kita monitor jadi ribut ki dulu.
0: Ah, oh, bukan ki pakai headset?
2: Bukan.
0: Oke. Makanya ribut suara tak.
2: Tidak ribut kita.
0: Saya kira tadi ada orang berkelahi di situ, Indah.
2: Tidak ada orang berkelahi. Siapa yang berkelahi? Tanya itu, tidak ada.
0: Itu masih Indah.
2: Masih kita.
0: Kayak ada orang berkelahi.
2: Tidak ada orang berkelahi, kurung kakak. Baik itu kak, tidak lebih mendingan.
0: Oh iya, tidak ada mitawa.
2: Jelasnya karena aku matikan karena jelas di suara tadi telepon.
0: Bagaimana kabar tak?
2: Alhamdulillah panas.
0: Panas?
2: Membara. Iya, biar panas.
0: Astaga, panas membara, Beri nak bilang.
2: Memang panas membara, panas siang-siang panas satu.
0: Bagaimana itu panas membara?
2: Panas membara, keringat nyora.
0: Deh.
2: Begitu apa? Panas membara kejadian tu.
0: Panas
2: membara keringatan ki.
0: Itu namanya berlebihan.
2: Tapi dalam perhatian sabar getinya saya keringatan ke ini jadi kebelam panas membara
0: kit. Ndara kaki pasangin AC?
2: Tidak suka nanti anu kak influenza kak.
0: Selamat menikmati peng kalau begitu.
2: Sadisnya ini doa ini kakak ini kok.
0: Baru kita sendiri yang doakan panas membara.
2: Karena itu kenyataannya. Berdoa gitu, ya semoga cepat turun hujan, selamat menikmati.
0: Makanya bilang ki saja panas, nanti dikasih betul ki panas membara. Indah.
2: Panas membara itu kakak itu berkeringat ki orang.
0: Tidak membara aja juga namanya, panas.
2: Daripada kakak ini ditemani berbelakang panjang ki, mana di belakang Ibu Sumi.
0: Oh iya tahu Ibu Sumi dari tadi ki. Betul. Terima kasih Indah sudah mengingatkan.
2: Lagunya ikut sama kakak Idam nah.
0: Iya. Yeah.
2: Lagu barat toh?
0: Lagu barat.
2: Iya, ikutan mah terus menyapa buat yang berlewat ada Kak Amadi, Kalimantan terus ada Kak Uki, Kak Asmina bareng suaminya, Kak Yani, Kak Bobi, Pak Bula Sewa, Kak Sri Dewi, terus apa namanya yang di Masamba? Tika ketika terus Kak Andiani bareng suaminya dan semua pendengarnya RRI Prosatnya. Kak Idan di, ya selalu kakak sukses terus dan hati-hati kalau kurang. Terima kasih kakak Idan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Kenapa ki WA Bu Sumi? Tolong dong angkat ki. Tolong angkat
3: kecian cepat.
0: Apa mau diangkat? Mungkin diangkat.
3: Telepon tuh.
0: Oh, telepon tak. Yang mau
3: bilang tak angkat ke telepon tuh kodong.
0: Angkat.
3: Bukan saya diangkat.

0: Siapa tuh mau angkat Ki? Nggak berat begitu.
1: Tidak, saya tidak berat.
0: Oke. Okay. Bu Sumi, ini suara tak ada ya. Dua.
1: Kenapa?
0: Ada dua suara tak pantul di belakang.
1: Oh, tunggu dulu, tunggu dulu. Masih.
0: Masih.
1: Masih. Masih kakak ingat. Sapa-sapa dulu ya.
0: Masih suara itu masih double. Mengganggu Ki.
1: Tak bisa.
0: Menjauh Ki kah dari itu sumber suara atau matikan dia?
1: Matikan apa? Radio.
0: Matikan siapa?
1: Halo?
0: Siapa mau matikan?
1: Dimatikan radio.
0: Bisa tonji?
1: Sudah matikan ini hubungi
0: dah. Ah, enggak ada mitawa suara-suara di belakang. Mau kirim salam buat siapa?
1: Penelpon pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.
0: Siapa bede penelpon pertama?
1: Sri Sinta.
0: Itu mantap. Penelpon kedua?
1: Penelpon kedua Ahmad Yani.
0: Itu keenam.
1: Pokoknya semuanya yang penelpon ya.
0: Indah tahu ini sopeng.
1: Indah tuh baru, indah.
0: Indah baru, pendengar baru.
1: Tidak, maksudku apa? Baru.
0: Baru apa?
1: Kedua dari terakhir.
0: Oh, kedua dari terakhir. Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay. Mau kirim salam buat siapa?
1: Abdullah Sewang.
0: Itu apa Abdullah Sewang? Oke. Okay.
1: Bobby tadi, terima kasih Bobby sapaannya yang ketiga. Bobby yang ketiga tuh?
0: Iya, ketiga tuh. Waode juga tadi ada?
1: Iya, Waode? Nggak ada Waode.
0: Ada. Pergi kayaknya kencing, nah tadi ada ya.
1: Yang di Palopo ada Pak, siapa lagi? Siapa? Pak Sapar.
0: Pak Sapar.
1: Yang di Palopo.
0: Pak Fajar.
1: Fajar.
0: Oh, Pak Safar juga ada. Pak Safar ada.
1: Yang di mana itu Pak Safar? Pokoknya yang di rumahnya lah.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Dana Yasir, Memona Gani. Ada Tantri, Maya, dan semuanya minta ampun terkecuali Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bung Idam, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur, dan
0: bahagia selalu.
1: Sukses selalu.
0: Selain sukses. Apa selain sukses doanya?
1: Enteng. Masa mau enteng jodoh?
0: Tidak apa-apa Tunji.
1: Enteng jodoh. Oke, Bang Idam.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Sumi. Baiklah, pendengar, kita nikmati dulu lagu yang akan bermanik bersama kita.

Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam 100% Indonesia.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Nemo ekspresikan karya, lagu. Banggakan Indonesia.
1: Kenapa? Beda. Ini ruang rindu.
0: Beda ya.
1: Yeah.
0: Apa kabar, Bu Sofi?
1: Alhamdulillah sehat, Bu Idam.
0: Sehat.
1: Nanti Bu Sofi ketawa-ketawa sendiri.
0: Tidur nih Bu Sofi.
1: Iya kak.
0: Kayak
1: belum.
0: Oh belum. Kenapa kita tahu ya?
1: Biasanya kan dia juga monitor.
0: Oh begitu. Oh saya kira sering ki baku telepon tiap hari. Siapa tahu.
1: Oke.
0: Okay. Mau kirim salam buat siapa?
1: Iya lagunya dulu. Saya mau ada kan lagunya ini. Apa?
0: Lagunya apa?
1: How do you love me?
0: Tak ada.
1: So sweet.
0: Sosis?
1: Bukan.
0: Kita tadi bilang sosis. Sosis. Tak ada itu laguku.
1: Tak ada. Yang mana paling yang lagu ada yang ini? Soalnya saya baru monitor ini.
0: Dari
1: saya
0: mana?
1: Dari
0: mana memang
1: dari,
0: KJ?
1: Dari ini tadi ada meeting.
0: Wih, tahu mana? Meeting.
1: Iya, harus kan?
0: Apakah meeting
1: di,
0: apakah?
1: Ini dirapatkan dulu.
0: Apa itu dirapatkan?
1: Iya kan. Ada mau lomba karaoke, lomba
0: oh,
1: nyanyi.
0: Lomba nyanyi.
1: Nanti tanggal 1.
0: Kita sebagai panitia begitu.
1: Iya.
0: Nah, dalam rangka apa kan? Nah, lewat Agustusan.
1: Iya, lain lagi ini.
0: Oh, lain.
1: Ini ada ya, ada komunitas yang adakan ya. Ikut juga. Oh, okay. Komunitasnya dari ini Radio Mesra Pare-Pare.
0: Oh, begitu.
1: Iya,
0: nanti pengen juga RRI Makassar akan adakan lomba karaoke kafe musik.
1: Iya betul.
0: Datang Kina, ditunggu. Oke, okay, kirim salam Ki buat siapa?
1: Oke. Okay. Jadi lagunya sisa lagunya apa ini yang belum diputar?
0: Laguku sebentar ada judulnya The Connection dari Spend the Night with Me. Juga saya punya lagu dari Air Supply.
1: Iya. Yeah. Itu saja.
0: Apa
1: dari
0: itu?
1: Air Supply.
0: Air apa?
1: Yang kedua.
0: Saya dengar tadi kita bilang air air supir.
1: Ngilang ya, nak kasih belok-belok.
0: Ih, ke telinga aku dengar begitu kok dong. Kita bilang yang air supir.
1: Iya.
0: Kita juga tadi bilang sosis. Oke, okay, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam Miki buat siapa?
1: Iya, lagunya. Kirim salam tadi ada Tika, ada Ama, ada Bobby, ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana, ada Ibu Sumi di Sudiang, ada Pak siapa lagi? Pak Abdullah Sewang, ada Bang Anwa, ada Pak Asri di Wotu. Ada Ama di Kaltim. Terima kasih sapaannya. Terus lagunya buat Pak Hendro, Sidan di Polman, ada Pak siapa lagi Pak Arpa di Selayar, ada Bu Andi Anisa, ada Hesti juga. Ya miskol. Siapa ya? terus lagunya buat Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Ibu Nurmina, ada Uki Didaya. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, okay, Bung Idam.
0: Iya.
1: Yeah. Halo Bung Idam.
0: Halo, ada Jo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mana suara Tata?
0: Ada Ji.
1: Ayo ngidam. Mana suaranya?
0: Masa enggak ada suaraku?
1: Kenapa tidak terdengar suara, Tak?
0: Masa enggak ada suaraku?
1: Iya, pokoknya buat semuanya. Tokoh terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tantri di Parepare sudah bergabung malam hari ini. Kita akan menelpon selanjutnya. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Oh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, terbehemek sekali ketawanya.
0: Ketawanya siapa?
2: Yang tadi ke Tantri.
0: Bu Sofi itu.
2: Oh, Bu Sofi ya tahu, bersemangat sekali Bu Sofi. Iya.
0: Kita juga harus kesemangat, Pak Abdullah Sewa.
2: Tentu nih, saya pasti semangat kayak iya, Bung Idam.
0: Tapi mana ketawa, Tak? Itu. Oke. Sehat-sehat juga, Pak Abdullah Sewa.
2: Sehat,
0: atas izin Allah. Mana itu yang biasa pendengar yang dibilang kalau ditanyai namanya, apa kabar? Iya, baik, sehat, atas bawah, kiri kanan, luar dalam. Siapa lagi namanya itu, Pak Abdullah? Enggak ada mi sekarang.
2: Ini dulu dia ada yang biasa begitu.
0: Siapa itu lagi, Dek?
2: Iya.
0: Enggak tahu mana kok dong. Oke, baiklah Moki, kirim salam buat siapa sebelum Puang Datu masuk?
2: Iya, oke deh. Saya salam buat Pak Gafur, Pak Dupu, Sarjuna, Kepadin, Anissa Hakim, Anwar, Bundatu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Hendro, Yusuf, Bobby, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Jenedi, Tika di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Tempo, Al-Jabal, Pak Radin, Semarni di Pasar Bantai, Mustahan, Setiap Mahibah, Mbak Tio, Fajar, sama Ibu Dewi di Bulukunyi, sama Ibu Mede Lumut juga, di Kefabri. Buat Bang Idam, sehat selalu lanjut tugas ki.
0: Amin.
2: Kita ketemu lagi kembali. Assalamualaikum.
0: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin ya Amin.
0: Makasih Pak Abdullah Sewang. Saya ke Puang Datu sebelum ke Ahmad Arjuna.
3: Ahmad Arjuna. Puang Datu di Pinrang.
0: Iya, ada tawa Ahmad Arjuna di belakang Tak.
3: Iya, Arjuna penggawa aku, akhirnya penggawa. Jumpa.
0: Pak Abdullah Sewang tadi nasapa kita tawa.
3: Iya, Abdullah Sewang ya baik-baik. Pak Abdullah Sewang apa itu makareng. Lagunya ikutan saja karena momi habis waktu.
0: Oh iya tahu lah, sisa 6 menit.
3: Iya tahu, iya sisa 6 menit. Jumpa buah Arjuna, ada juga Abdullah Desewa tadi, Bobby, ada siapa itu sih tadi MU, Pak Gapur, Tika di Sabang, Andi Anissa, SD Nompo, Rama, Arpa, Sakir, Asri Wotu, Dimas, Pak Rading, Ahmad di Kalimantan, Hendro, Uki, Uli Ape, Pak Dubus dan Yuda juga. Semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinran Lanjo sekarang untuk Arjuna.
0: Terima
3: Terima kasih pengidamku.
0: Sama-sama Puan Datuku. Waalaikumsalam. Aib. Arbi di luar nih Pak Arjuna sama Arbi. Halo Arbi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Arbi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya. Arbi.
4: Iya.
0: Ikutan mikirna.
4: Iya,
0: iya. Tidak apa-apa. Mungkin kirim salam mungkin Arbi.
4: Menyapa buat Sul. Anwar.
0: Iya.
4: Arjuna. Denompo, Kahesti yang di Parepare, dan semuanya tempat terkecuali. Terima kasih.
0: Sama-sama Arbi. Saya ke Antang. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ke Antang bukan Ahmad Arjuna di sana tapi ada Z di Antang. Halo Z.
5: Halo, Halo.
0: Z, bagaimana ejaannya nama tak? Z huruf.
5: Z-E-T.
0: Z-E-T. Tiga yes. Huruf.
5: Iya.
0: Ih, bagusnya tahu
5: nama. Tajam itu daripada huruf Z.
0: Z. Kerennya
5: huruf nama tak. Z. E. T.
0: Z. E. T.
5: Kama menjabung idam.
0: Z. Siapa nama lengkap tak?
5: Z. Setan di pasau. Anjel lengkap minja.
0: Apa setan?
5: Setan.
0: Ih, kenapa ada setan? Hah?
5: Biasa memang nasingkat teman-temanku begitu, setan. Set tandi.
0: Ah, maaf. Oh, Z spasi tan.
5: Tan di pasau.
0: Oh, Z.
5: Iya, Bung Idam.
0: Harusnya stop ki dulu. Tan. Biar orang enggak salah paham. Z.
5: Tidak gitu.
0: Jeda tan di.
5: Paham gitu.
0: Karena tadi saya saja tak bang kakak bilang ke setan.
5: Bang kakak di.
0: Iya harus ke jeda.
5: Teman-temanku itu saya singkai begitu mi.
0: Ijangki. Setan. Marai ki. Tak boleh begitu. Oke. Okay. Z keren sekali nama tak Z. Kalau di sini di RRI ada juga yang namanya Z. Dia ejaannya Z E T H. Z. Z Daning namanya.
5: Saya tidak ada tidak pakai H.
0: Tidak pakai H. Z E T. Iya. Bagus tahu nama tak. Keren ki. Oke okay, Z, mau kirim salam buat siapa Z?
5: Ya buat semua tadi yang sudah lewat beberapa saya ingat Sri Sinta di Minasa Upa yang penerupan pertama kalau tidak salah.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Pak Abdul Gapur, Pak Bobby, sama di Kalimantan, Mbak Tantri di Pare-Pare, Pondatu, ini tadi.
0: Siapa?
5: Indah di Sopeng, ada juga tadi Pak Abdul dan Sewang. Semua yang lewat semua dan iya semua pendengar RI yang tidak disebut satu persatu. Iya. Itu saja Bung Idam. Rumah habis waktu kah?
0: Betul sekali, Z.
5: Ikutan di Dianu. Apa? Di lagu yang segera diputar.
0: Oke, siap.
5: Air Supply Kapang.
0: Iya. Yeah. Nanti diputarkan Ki.
5: Iya.
0: Terima kasih, Z.
5: Selamat malam.
0: Iya. Oke, Z, terima kasih sudah bergabung. Ahmad Arjuna di Antang masih mau bergabung, silakan masih saya kasih kesempatan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa Ki, di mana?
6: Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo.
6: Iya.
0: Iya, apa kabar Maya?
6: Alhamdulillah baik. Idam apa kabar nih Bang?
0: Sehat-sehat juga Maya. Sudah di kamar Miki Maya? Sudah siap tidur?
6: Iya benar Bang.
0: Oke, sebelum tidur mau kirim-kirim salam mungkin?
6: Nyata pertama dulu buat Bang Idam Manfaat. Sudah selalu ada kepala aktivitasnya. Sudah selalu juga bareng kolada Sinta menyarumpan. Terus buat Bunda Sinta, Bunda Sopi juga. Oh juga ada Mbak Viola.
0: Iya.
6: Ibu Anjan, Mbak Uki, Pak Bobby, ada Pak Eni juga, Pak Junes, Bang Arga, Pak Ahli, dan seluruh yang lagi di Pusat Makassar. Semoga semuanya Maitor Ibra. Semoga semuanya selalu ya, dan sering-sering dengan Allah SWT, barang keluarga masing-masing, amin ya Rabbal Alamin. Seru banget, gak bisa Maitor Ibra semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk Maya di Gorontalo. Penelpon selanjutnya ada dari Ahmad Arjuna di Antang. Halo.
7: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
7: Ya, alhamdulillah. Kabar baik Bung Idam ya.
0: Isen tak tanya kabar
7: seimbang. Saya beri informasi bahwa timnas kita imbang 1-0 Bang Idam ya.
0: 0-0.
7: Iya, itu artinya tidak menang dan tidak kalah toh.
0: Tidak menang dan tidak kalah.
7: Iya. Dan lagunya ikut tempat berangkali di
0: ikutan
7: sudah last minute.
0: Oke.
7: Okay. Yang baru lewat tadi ada Arbi, ada Set di Palmasa. Ada juga Maya dari Gorontalo, Di.
0: Ada Maya.
7: Selang kenal. Terus Samsir Meser di Bantaeng, Ibu Dekrister Lara. Bunda Sophie, apa kabar Bunda? Terus yang di mana nih, di Manado, Tante Serli ya. Dan semua-semuanya Bung Idang ya, selamat malam dan selamat istirahat ya.
0: Yeah.
7: Buat Bung Idang, lanjut tugas ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan penelpon selanjutnya, halo Ruang Rindu.
8: Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Kak Ijang.
0: Selamat malam.
8: Dengan Tika.
0: Tika?
8: Iya.
0: Saya kira tidur, Miki, Tika.
8: Bangun, Kak, tadi waktu menyala lampu, lihat ini apa, bola pas babak kedua.
0: Dan hasilnya 0-0 melawan Malaysia.
8: Babak kedua tadi menyala lampu kembali.
0: Oh begitu. Pas Ki bangun Indonesia 0, Malaysia 0.
8: Indonesia 0.
0: Oke. Okay. Baiklah Tika, mau Ki kirim salam buat siapa sebelum kita lanjut kembali tidur?
8: Iya. Menyapa buat Pak Juna tadi, ada Pak Tri, ada Pak Glasiwa, ada Pong Datu, ada ini apa? Ica, ada Ica, ada Aulia, ada Sol, ada Bang Ali, ada Kanto di Duri, ada Karpa di Selayar, ada Bunda Sopi, Kak Rosdena Yasir, Kak Uki, ada Pak Lupus, ada Yuda, Sidan, Kak Bobi Jipul, Mbak Tasari, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya deh, tamu terpencil sama tamu semua. Selamat menjelang tidur. Jangan lupa beruduk baru tidur. Buat Kak Idam, sehat kita selalu. Lanjut tugas, makasih Kak Idam.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Tika yang ada di Sabang ya. Dan pendengar, Tika tadi adalah penelpon kedua terakhir. Halo Ruang Rindu.
9: Assalamualaikum Bang Idang.
0: Waalaikumsalam.
9: Terlambat kain Bang Idang Mas.
0: Kenapa bisa?
9: Kayaknya ada orang meninggal Natasya.
0: Iya. Yeah. Penelpon terakhir Ki.
9: Iya. Yeah. Lagunya kutam. Pertama Belasewan.
0: Iya. Yeah.
9: Bobby Jepol Bang. Kepadaan di Palopo. Bukit Binaya. Dari Sinta sama di Kaltim sama yang Tasmun di Port Sepen yang jadi bajik di Sepen juga Pak Lufsi Mari-Mari, Bunda Sopi Harpa di Selayar semuanya Bung Ida.
0: Iya.
9: Lanjut terus, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan Gafur yang ada di Manjaling, penelpon terakhir kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak pendengar, selamat Ki istirahat semuanya. Sehat-sehat Ki, semoga tidur nyenyak malam hari ini. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Lah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju

0: milik saya sekarang. Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak, "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu, "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini." Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku." Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2.000 dinar." Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2.000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2.000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
2: Bagaimana kalau
1: adek main bersama yuk?
3: Hei Naisa, cepat makan, lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam menghadapi beberapa kesempatan, terkadang Anda harus bersikap tenang dan mempelajarinya dengan baik. Sedangkan bersegera dalam hal-hal yang baik, maka itu perlu Anda lakukan. Jangan biarkan ia lepas dari Anda. Bersegeralah dalam ibadah, dalam berpuasa, haji, umroh, dan ibadah-ibadah lainnya. Manfaatkan itu semua semampu Anda. Karena Anda tidak tahu apakah Anda masih bisa menunaikannya di hari-hari yang akan datang. Atau mungkin Allah akan memanggil Anda dan keberadaan Anda di dunia pun selesai. Apakah berbagai kesempatan yang diperoleh seseorang di dunia benar-benar berhak didapatkan olehnya? Berbagai kesempatan di dunia seperti harta, kekayaan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Anda, apakah itu berarti bahwa Allah mencintai Anda sehingga Ia memberikan semua itu kepada Anda? Ya, bisa saja. Dia mencintai Anda sehingga memberikan semua itu kepada Anda. Namun bisa juga, Dia tidak mencintai Anda. Namun Dia tetap memberikannya kepada Anda, semua kemungkinan ini bisa saja terjadi. Karena itulah dikatakan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Namun Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan untuk membuktikan kebenaran dari hadis ini, kita dapati Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada sebagian orang kafir. Padahal mereka kafir dan Allah tentunya tidak mencintai mereka. Akan tetapi, Allah Ta'ala pasti akan membalas apa yang mereka perbuat di dunia. Allah akan membalas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan bentuknya bisa dengan kesehatan, reputasi yang baik, kebahagiaan.

kebahagiaan atau kesenangan di dalam hatinya. Karena semua anugerah ini berasal dari Allah, dan Allah pasti akan menghisabnya.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Hari Senin 28 September 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, hari Selasa 29 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Take up.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama di program acara Makassar pagi ini hari Selasa 29 September 2026. Dan langsung saja kita awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Ali Imran ayat 191 sampai 193 bersama Umrohwati dan Darlius.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Pendengar Pro 1 dari Makassar, sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan bersama lagu-lagu religi juga masih akan kami suguhkan untuk Anda semua.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan dengan sepikapungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami masih menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda dan akan mengantarkan kita nanti di dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Hari ini hari Selasa 29 September 2026. Dan seperti biasanya membahas satu topik, menantikan

0: Anda sebentar untuk ikut bertanya langsung dengan narasumber kami di 082133339440. Baik itu secara live bersama dengan kami atau langsung mengirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Profesor Dr. Hajar Rahmidamis MA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat-sehat Ki Ustazah, Dik.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, langsung kita awali, ada tausiah singkat terkait topik kita seputar anak sebagai amanah sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini, Ustazah. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya wa din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Di pagi hari ini adalah kesehatan dan sekaligus kemampuan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita baik sebagai hamba maupun sebagai khalifatul ar. Dan tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya semua umat manusia, baik yang sudah lanjut usia maupun yang sudah, yang masih muda itu menginginkan anak-anaknya itu sebagai suatu generasi yang mengharumkan, yang bisa membawa nama baik mereka. Nah, tentunya hal ini, karena ini adalah merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bisa melaksanakan hal itu, maka perlu kita harus tahu kemana ataukah bagaimana kita dalam mengarahkan ya generasi-generasi kita yang akan menjadi pelanjut, dan yang terutama adalah untuk mendoakan keselamatan kita sebagai orang tua. Nah, tentunya dalam hal ini, karena anak ini yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tentunya kita harus mengarahkan ataukah mendidik anak kita sesuai dengan tujuan ataukah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hamba, ya, seperti dalam surah Az-Zariyat 5:6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, maka tentunya anak-anak kita ini kita harus arahkan ya, agar supaya dalam setiap kehidupannya itu tidak keluar dari ibadah itu sendiri. Karena kapan dia keluar, maka pada dasarnya itu hakikatnya kita itu kan itu sudah berdosa. Begitupun juga sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya ibadah ini bukan kita pahami hanya apa namanya ibadah mahdal, sholat, baca Al-Quran, ya zakat, puasa. Tetapi kita memulai ataukah melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita karena mencari reda Allah di dalamnya. Nah, dengan nawaitu yang demikian inilah menjadikan kita semangat, menjadikan kita dapat menata kehidupan, karena tidak akan ada kekecewaan-kekecewaan, tidak ada akan ada iri, tidak akan ada dendam, karena tujuan kita adalah mencari atau keadaan Allah di dalamnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan terhadap putra-putri kita, karena Rasulullah kan sudah mengamanahkan ya kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang lahir maka itu berdasarkan fitrahnya. Gimana fitrah kita itu adalah suci, bersih, tidak ada noda sedikit pun. Tetapi fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani, maka kedua orang tuanya lah mau menjadikan Majusi, mau menjadikan Nasara, ya, ataukah mau menjadikan Yahudi. Artinya orang tua inilah yang akan mewarnai anaknya. Nah, apakah dia mau menjadikan dia merah, putih, hijau? Nah, itu tergantung dari orang tua itu. Nah, tentunya amanah Allah Subhanahu wa taala itu kita harus menjadikan anak-anak kita sebagai ya fitrah itu adalah suci bersih. Maka dari itulah sebagai orang tua dan sekaligus pendidik yang utama dan terutama, ya, maka perlulah anak-anak kita itu, jangankan ya sudah lahir, bahkan masih dalam kandungan itu, dibiasakanlah anak-anak kita itu dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bagaimana caranya? Maka di saat yang hamil, perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan sekaligus perbanyaklah berdoa, terutama Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah yang diperbanyak dilantungkan ke langit, ya. Insya Allah, jika seorang tua dengan ikhlas dan tulus mendoakan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa-doanya. Nah, makanya janganlah lupa di saat kita sholat, jika memang buru-buru, maka lantungkanlah doa ini dan sekaligus doa kita terhadap orang tua kita. Karena kita kan, kita sebagai anak dan sekaligus sebagai juga orang tua. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan tentunya ya setelah lahir, maka anak-anak kita itu kita harus biasakan. Ini penting sekali, membiasakan anak-anak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Karena di saat anak kita itulah masih dalam pertumbuhan, kalau jika kita mau ingin membentuk anak soleh sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkanlah ya, maka mulai dari dalam kandungan sampai di usia SD, inilah tempatnya kita mewarnai anak kita. Mau kan jadikan putih, hitam, ataupun kuning, hijau, dan lain-lain sebagainya. Maka disinilah harus betul-betul perhatian. Dan sebagai orang tua, ya, perhatian itu bukanlah hanya merupakan kebutuhan materi saja, ya, dibekali anak-anak kita dengan HP yang canggih, ya, dibekali dengan kendaraan yang sangat luar biasa, Tetapi pernahkah kita bertanya, HP itu digunakan untuk apa? Kendaraan itu ya dipakai untuk apa? Nah, ini yang sangat memprihatinkan dengan kondisi ya sekarang ini banyaknya lagi ya tawuran-tawuran ya. Nah, tentunya hal ini tidak akan terjadi manakala dalam sebagai orang tua melaksanakan amanah bahwa anak ini adalah amanah. Maka dari itulah tentunya perhatian kita bagi orang tua itu sangat telah dibutuhkan. Dan bukan berarti bahwa harus kita bersama terus dengan anak kita, tetapi sebagai orang tua perlulah mengetahui ya dengan siapa anaknya itu bergaul ya. Karena Rasulullah mengingatkan ya bahwasanya jika kamu bergaul dengan seorang penjual minyak tanah, maka pastilah kamu akan berbau minyak tanah. Dan jika bergaul dengan penjual minyak wangi, maka minimal kepercik wanginya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan perhatian itu sangat ya penting sekali di usia muda itu. Dan perlu kita ketahui bahwa di saat anak kita sudah masuk di SMP ya, di SMP, maka disitulah pergolakan. Maka jangan terlena sebagai orang tua, karena salah sedikit anak kita itu kan bisa terperosok kepada keburukan. Karena mereka saat itu masa pertumbuhan, perkembangan kejiwaannya belum stabil ya. Nah, itulah pentingnya di saat dia masih di SD ini kita coba tanamkan kekuatan agama ya, yang sangat ya penting sekali. Itulah sebabnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita ya, memerintahkan kita mengajari anak kita dengan sholat pada usia 7 tahun. Usia 7 tahun kan baru kelas 1 SD. Dan di saat usia 10 tahun, jika dia tidak sholat, maka pukullah dia. Nah, memukul anak kita tentunya bukan memukul ya dengan emosi, tapi memukul dengan penuh kasih sayang. Nah, kenapa hal ini diperintahkan? Karena saat inilah pembentukan, pengisian ya. Kalau dalam istilah filsafat bahwa anak saat di usia di SD itu memiliki akal potensi. Akal potensi ini adalah siap diisi, belum dia mampu memberikan sesuatu, hanya diisi saja. Nah, maka bagaimana ya, warna apa yang mau diisikan, itulah yang akan membentuk anak kita. Nah, itulah sebabnya kita harus sadari bahwasanya sebagai amanah ya, maka kita harus memberikan warna putih itu. Nah, maka dari situlah kita harus mendisiplinkan anak kita. Kalau anak kita mau jadikan anak yang disiplin, maka didiklah saat itu disampai ya, mulai dari lahir itu ataukah mulai dari kandungan, kita biasakan diri kita disiplin. Kemudian dia lahir, kita didik dari kecil ya, dan seterusnya. Kan itu apa yang mereka ya rasakan di tengah-tengah keluarga, itulah yang akan membentuk kepribadian. Karena usia sampai di SD itu adalah pengisian. Nah, makanya masuk di SMP itu terjadilah gejolak, karena sudah mulai sedikit demi sedikit ya, akal mereka itu sudah ada respon ya, ada respon dan ada keinginan untuk mengeluarkan. Nah, maka dari situlah kita harus mengawasi dengan ketat, terutama dengan pergaulan anak-anak kita ya. Ini yang perlu kita batasi, ini yang perlu kita perhatikan. Bukan berarti bahwa semuanya kita selamanya kita harus sama. dengan anak-anak kita, tetapi dengan sedikit perhatian kita berikan, ini kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak kita, karena inilah yang sangat dibutuhkan, bukan hanyalah sekedar materi ya. Bisa saja materi itu berkurang dengan pengertian ya, dengan bijaksana kita menyampaikan, tetapi kasih sayang ini janganlah berkurang jika kita ingin ya menjadikan anak-anak kita yang soleh. Kecuali kalau jika ingin anak kita salah ya, maka itu kan tidak masalah. Nah, ini sangat penting sekali kita perhatikan. Nah, maka dari itu ya, anak-anak kita itu kita pilihkanlah pendidikan yang bisa membantu kita untuk mewujudkan sebagai anak yang soleh. Nah, tentunya di dalam pendidikan kita, memilih pendidikan anak-anak kita itu, maka bukanlah sekedar juga menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Itu sama sekali tidak. Ya, karena sekarang ini terutama HP ini tidak bisa lagi dihindari. Maka sebagai orang tua pun juga haruslah membantu atau memantau anaknya. Walaupun dia tinggal di kamar, tapi sekali-sekalilah kita mengecek apa yang dilakukan anak kita di dalam kamar. Jangan sampai hanya gunakan HP-nya dengan segala macam ya hal-hal yang buruk, karena sekarang ini informasi ini sudah terbuka lebar. Ya, seluruh dunia berada dalam genggaman kita. Artinya berada di HP kita. Yeah. Inilah sebagai orang tua harus juga tahu itu. Karena jika tidak, maka bisa kita dibodohi anak-anak kita. Dan nanti suatu saat itu akan meledak. Barulah kita mau sadar di situ. Itu sudah terlambat. Nah, inilah yang harus kita coba perhatikan ya, dalam rangka menghidupi ya dan sekaligus menghadapi kehidupan yang sangat luar biasa. Kita syukuri ya, kemajuan sekarang ini sangat luar biasa, tetapi kita harus waspada terhadap anak-anak kita, terutama yang remaja, supaya janganlah terlibat dalam pergaulan-pergaulan bebas ya, dalam kelompok-kelompok yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat ya, seperti gen-gen motor yang berkeliaran, perkelahian antara remaja. Semuanya ini ya bisa kita cegah jika kita memahami bahwa anak ini adalah suatu amanah dan senantiasalah kita berdoa. Itu yang penting kita harus lakukan saat ini, dan memantau anak-anak kita dimanapun dia berada, dan sekali-sekali kita mengecek apakah yang dikatakan kepada kita itu benar ataukah salah. Jadi ini yang perlu kita harus perhatikan dalam kehidupan sekarang ini.
0: Yeah.
1: Saya kira itu yang merupakan pengantar kita dalam dialog pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah pendengar terkait anak sebagai amanah yang sudah dihantarkan oleh Ustazah Profesor Dr. Haja Rahmi Damis MA. Kita terima pendengar kita ini, Ustazah. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Muhlis di Polman ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, silakan Pak Muhlis.
2: Ya, yang saya tanyakan ini. Saya tadi baru selesai mikir salat berjamaah, namun imannya tidak datang. Jadi yang mengganti itu adalah seorang makmum, ya. Tapi dia tidak banyak membaca, dia tidak membaca sedikit zikir, cuma itu saja yang dibaca. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Langsung membaca doa. Apakah pertanyaan saya? Apakah boleh seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis yang ada di Polman, silakan Ustazah, seperti apa ini mungkin penjelasannya?
1: Yeah. Ya, sesungguhnya ya, jika kita sudah sholat, ya, sesudah sholat, kalau kita mau ya,

0: transikir itu sangat banyak sekali. Tapi yang sangat terpenting ya, sebagai imam, istighfar dulu minimal 3 kali baru menghadap kepada makmum. Nah, menghadap kepada makmum ya, setelah kita beristighfar itu ya, maka bisalah langsung Allahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya ya, kalau kita mau aturan zikir itu ya. Kemudian bisalah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu yang paling terpendek. Nah, setelah itu ya kan harus, kalau sholat subuh maka la ilaha illallah wa daulah syarikalah, itu kan 10 kali ya, kalau aturannya yang demikian. Nah, ini kita harus pahami Pak, karena sekarang ini banyak sekali aliran ya. Nah, ada yang ya jangankan ya mau berzikir bersama, berdoa bersama pun ada yang tidak mau lakukan itu. Jadi makanya dalam memilih imam ya, imam sholat itu ya, pilihlah orang-orang yang netral, dalam artian yang apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat itu, di jamaah itu, sehingga dalam melakukan sesuatu itu tidak, masyarakat itu tidak heran lagi ya. Nah, kalau ya langsung itu bisa saja langsung dia mengangkat doa setelah subhanallah walhamdulillah walailah wallahu akbar, berarti dia hanya ya pendek sekali, bisa saja dia mereka berdoa di situ. Tetapi sesungguhnya karena salat kita ya, kapan lagi kita mau memperbanyak zikrullah kita ya, maka tentunya ya bisa itu tadi diperbanyak, dan juga membaca ayatul kursi. Karena ya Nabi kan mengatakan bahwa siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat itu, maka jaraknya dengan surga itu tidak ada. Nah, maka itulah ayatul kursi ya bisa masuk dalam kategori ya zikir atau kawirid setelah kita sholat, bukan cuma sholat subuh. Ya semua ya waktu-waktu sholat itu. Jadi setelah itu tadi bahkan masuklah membaca itu apa namanya ayat-ayat suci ya, dan juga yang Al-Fatihah ada nah ini juga kul apa trikul itu dibaca kalau yang mau panjang. Tapi kalau ya itu seperti yang saya katakan ya, kelompok ataukah aliran yang hanya membatasi sampai subhanallah, karena memang itu ada yang demikian itu, dan kemudian berdoa itu kita ya mungkin itulah mereka yang memimpin sholat itu. Tapi baik, itu yang saya katakan, kita harus pahami ya, mengangkat imam itu perlu, menjadi imam itu perlu diketahui bahwa orang yang berada dalam kelompok yang netral itu, supaya jamaah tidak kaget. Ya, saya
1: baik,
0: kira begitu.
1: Terima kasih Pak Mulis yang ada di Polman. Baiklah Ustazah, karena waktu kita juga terbatas, mungkin kita akan akhiri kebersamaan kita langsung dengan doa penutup. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan di pembahasan yang sama ini. Silakan Ustazah.
0: Baik, mari kita menyatukan hati dan pikiran bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana zunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Untuk saatnya kami menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kan ada namanya champion cabe. Champion cabe itu bentuk.
2: Kita sudah sepakat semua SKPD yang ada perencanaan pelaksanaan konstruksinya itu.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari Berita, Kabupaten Nderekang menjadi daerah champion cabai guna menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Pemerintah Kota Makassar mewajibkan pekerja jasa konstruksi harus terlindungi sebelum bekerja. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Kabupaten Nderekang menjadi daerah champion cabai guna menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menunjuk sejumlah daerah sebagai lokasi untuk champion cabai dalam menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Mana mereka menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai nasional di tingkat daerah konsumen dan daerah produsen. Pelaksana tugas Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel Sarijudin menjelaskan, di Sulawesi Selatan Kementerian Pertanian telah menunjuk Kabupaten Nderekang sebagai champion cabai. Di mana jika terjadi kekurangan stok misalnya di Jakarta, maka dari kementerian akan langsung menghubungi semua champion cabai seluruh Indonesia, termasuk Nderekang untuk dapat mengisi stok ketersediaan yang ada di provinsi lain selain Sulsel. Karena ada kerjasama, apalagi memang Sulsel, stoknya berlebih. Produksinya ada sekitar 13 ribu ton, sehingga lebih banyak menjual ke daerah dibanding di Kota Makassar.
1: Nderekang ada namanya champion cabai. Champion cabai itu bentukannya Kementerian Pertanian. Di mana apabila cabai di Jakarta, terutama pasar induk Kermak Jati kurang, makanya Kementerian Pertanian menghubungi semua champion seluruh Indonesia, termasuk Sulsel di pusaka di Nderekang, untuk mengirim cabainya di pasar induk Kermak Jati. Memang sudah ada kerjasama. Sehingga kadang-kadang harga cabai di Sulsel stok ketersediaan kurang, karena itu tadi petani lebih condong menjual di luar dibanding di kita, karena kita memang sudah kelebihan produksi.
4: Sarjudin menambahkan, selain Nderekang, sejumlah daerah seperti Jeneponto dan Takalar juga menjadi salah satu penyuplai cabai keluar provinsi. Namun sejauh ini Pemprov belum akan membentuk daerah champion cabai yang perlu didata kewenangannya di Pemprov Sulsel bagaimana barang ini supaya selalu tersedia di Kota Makassar. Supaya tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi inflasi, karena kapan kurang di Kota Makassar maka terjadi inflasi. Kedepan ada pengaturan penjualan sehingga nantinya petani lebih condong menjual produksi di Sulsel atau ke Kota Makassar dibanding ke provinsi lain. Masalah harga.
3: Kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam sorotan berita bersama pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar di Pandu Rahmadani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Asdar.
6: Selamat pagi Ibu, bagaimana kabar RRI?
5: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof sendiri kabarnya?
6: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
5: Baik. Nah Pak Prof, ini ada kabar yang tidak membahagiakan Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga 75 hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Nah apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan Pak Prof?
6: Iya. Jadi inflasi itu kalau sebagian besar barang-barang naik, ya. Tapi kalau dia baru 1-2, dan ya, itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi. Tapi tetap ada pengaruhnya ke lain, karena kan dia rumah makan kan, rumah tangga, rumah makan. Intinya apapun itu, kalau ada kenaikan berarti terjadi daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia serentak ini, kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi. Ya kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu, katakanlah penentu ya. Kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan. Itu kalau itu naik, oh berarti yang banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini, apa istilahnya ya, apa signifikan untuk dikatakan inflasinya meningkat tajam, tidak.
5: Baik. Ya. Nah Pak, Prof. Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah yang cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
6: Ya, kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik berarti otomatis naiknya ke pendapatannya. Cuma apakah di tingkat petani naik atau di tingkat pedagang, kan petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya, ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tiket petani berapa harganya. Dan sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
5: Baik.
6: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal, sehingga bagi petani kan kasihan, perlu itu ya, karena mereka juga kan butuh daya beli yang tinggi, yang bagus.
5: Nah, kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi seperti itu, Pak Prof?
6: Iya, rantai bisnis itu pedagangnya kan. Dari petani kan terjadi 2 kali paling sedikit ya, atau 2-3 kali pedagang pengumpul kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Pak Bambang, dikirim lagi ke pegandeng-pegandeng kan, yang bawa-bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen. Mata rantainya itu panjang 3.
5: Nah Pak Prof, menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
6: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat. Tapi sekarang kan musim kemarau, agak susah juga air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan. Cari cabai dari tempat lain yang berlimpah, kirim ke sini, bisa turun itu. Begitu teorinya.
5: Baik.
6: Jadi kalau tidak bisa seperti itu juga, namanya upaya-upaya ekstra.
5: Baik.
6: Yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
5: Iya. Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
6: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia. Cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya, dan tidak seperti yang lain kan, kalau umpamanya mobil itu kan ya tidak semua orang bisa, nanti daya belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa biasanya sakit semangat dilarang makan cabai kan, tidak enak.
5: Baik Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapenda Makassar kejar tunggakan pajak sejumlah hotel besar di Makassar. Laporan Edwin Masud.
7: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar memperketat penagihan pajak sektor perhotelan, di mana 2 hotel besar di Kota Makassar tercatat memiliki tunggakan pajak yang nilainya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan kejaksaan untuk membantu proses penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak. Menurut Asminullah, tunggakan pajak tersebut berasal dari periode pembayaran yang berbeda. Ada hotel yang menunggak selama 1 tahun, lebih dari 1 tahun, hingga tunggakan pada tahun berjalan. Selain penagihan, Bapenda Makassar juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 15 hotel besar mulai pekan ini. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan data transaksi dengan jumlah tamu yang tercatat di masing-masing hotel. Asminullah menjelaskan, seluruh personil akan dikerahkan untuk melakukan pemantauan langsung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor perhotelan.
8: Memang karena kami melihat bahwa tingkat kepatuhan di pajak hotel ini agak lebih rendah sedikit dibanding dengan pajak-pajak lain. Makanya kami fokus ke situ dulu. Kalau restoran, dengan tren yang ada sekarang, saya lihat insya Allah pasti kami dapat 100% targetnya. Nah, makanya saya melihat sektor-sektor mana yang kira-kira masih lemah, itu saya perhatikan. Kami pemeriksaan di 15 hotel. Kalau yang menunggak, ada beberapa hotel yang menunggak, itu sudah kami lakukan MOU dengan kejaksaan untuk melakukan penagihan. Kalau tidak salah, saya sudah sebut nama, ada 2 hotel yang kita fokus untuk tadi.
9: Besarnya
8: nilainya cukup besar.
7: Bapenda Makassar menilai tingkat kepatuhan wajib pajak sektor perhotelan masih lebih rendah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Karena itu, evaluasi dan pengawasan akan difokuskan pada sektor-sektor yang dinilai masih memiliki tingkat kepatuhan rendah.
3: Pemerintah Kota Makassar mewajibkan pekerja jasa konstruksi harus terlindungi sebelum bekerja. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusli.
10: Pemerintah Kota Makassar memperketat perlindungan pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan pemerintah. Setiap kegiatan konstruksi yang dikerjakan pemerintah Kota Makassar diarahkan memastikan pekerjanya telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum pekerjaan dimulai. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Senal Ibrahim, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mencegah pekerja menghadapi resiko kerja tanpa perlindungan. Sainal menyebut pemerintah Kota Makassar menargetkan sekitar 10.000 pekerja konstruksi mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2026. Sasaran tersebut berasal dari berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2: Jadi kita sudah sepakat semua SKPD yang ada perencanaan pelaksanaan konstruksinya itu kita asistensi. Harus dibayar dulu. Mereka punya jasa konstruksi baru kemudian di-approve pekerjaannya. Dan itu masuk di APBD. Tarikan datanya kita kerjasama BPJS dengan LKPP. Dan sudah ada tarikan. Untuk Makassar itu ada sekitar 200 kegiatan proyek. Dan sudah dilakukan asistensi.
10: Adapun pada tahun 2025, cakupan kepesertaan di Makassar tercatat mencapai 54,33%, melampaui target pemerintah pusat sebesar 50,27%. Untuk tahun 2026, pemerintah Kota Makassar menargetkan cakupan kepesertaan mencapai 59,86% dan mendorong pencapaian hingga 64,35%. Selain pekerja konstruksi, perluasan perlindungan juga menyasar sekitar 10.000 pekerja mandiri melalui 1.005 agen perisai yang berada di tingkat RT/RW.
3: Bakti Sosial Hari Postal mendapat respon positif masyarakat lingkungan Bontomaranu Goa. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
11: Dalam rangka Hari Postal yang jatuh tanggal 27 September 2026, kantor Balai Monitoring SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 A Makassar mengadakan bakti sosial pada masyarakat lingkungan sekitar Bontomaranu Goa. Jumrani, salah satu penerima bantuan bakti sosial, merasa senang dan bersyukur mendapatkan bantuan sembako dari Balmon Makassar.
12: Dapat informasinya di mana ini, Bu?
13: Dari Kepala Lingkungan.
12: Kepala Lingkungan, kalau ada dibagikan ini?
13: Iya.
12: Iya, terus tadi datang jam berapa, Ibu?
13: Setengah 10.
12: Setengah 10. Memang kita berapa anak, Bu? Berapa anak tadi?
13: 2.
12: 2. Oh, dari sekitar sini memang?
13: Iya.
12: Di mana kita tinggal?
13: Di sini, di Jalan Hamsadet Tompo.
12: Tapi baru ini ada kegiatan seperti ini dari Balmon.
13: Iya.
12: Bagaimana perasaan tak sendiri kita?
13: Ya, alhamdulillah dapat rezeki.
11: Jumlahnya berharap bakti sosial ini bisa berlangsung setiap tahun agar masyarakat dapat terbantu. Sementara itu, Kepala Balai Monitoring SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 A Makassar, Latu C, dalam sambutan Menteri Komdigi mengatakan, Balai Monitoring berperan serta memberdayakan untuk masyarakat di momen Hari Postal ini, di mana kehidupan bermasyarakat yang lebih mudah, lebih produktif, dan aman.
14: Kita boleh memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuan kita sama. Memastikan kemajuan teknologi menjadi kekuatan bagi kemajuan Indonesia. Semangat kolaborasi inilah yang harus terus menjadi kekuatan keluarga besar Postel dalam membawa Indonesia semakin berdaya dan berdaulat di era digital. 81 tahun telah berlalu, teknologi telah berubah, dan tantangan pun terus berkembang. Namun, satu hal yang tidak boleh berubah, semangat pengabdian kita kepada bangsa dan masyarakat, kepada para pendahulu dan sesepuh Postel.
11: Latuse menambahkan, melalui konektivitas yang merata untuk tumbuh melalui peluang ekonomi, dengan hadirnya bakti sosial ini menjadi peluang lebih dekat ke masyarakat dan mudah mengedukasi masyarakat berkaitan frekuensi radio dan pelanggarannya. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Wali Kota Makassar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
15: Wali Kota Makassar Munafri Arifudi menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-7 Senin 28 September 2026 di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar. Munafri mengawali dengan mengapresiasi kehadiran 38 anggota Dewan sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jurubicara fraksi yang telah menyampaikan pandangannya. Dalam penjelasannya, pendapatan daerah pada perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun, turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75% dibandingkan anggaran awal. Penurunan ini hasil evaluasi penerimaan perubahan alokasi transfer dan kondisi fiskal hingga akhir tahun. Secara rinci, pendapatan asli daerah ditetapkan Rp2,27 triliun, turun sebesar Rp57 miliar atau 2,47%. Penurunan terbesar berasal dari distribusi daerah, terutama penyesuaian penerimaan kapitasi BPJS Kesehatan, turun 33%, sementara pajak daerah tetap di angka Rp2,5 triliun, dan sumber pendapatan lain mengalami peningkatan.
16: Pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp128 miliar atau 2,75% dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp4,69 triliun. Penyesuaian tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan daerah, perubahan alokasi transfer, kondisi fiskal, serta kepastian sumber pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dan selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam melakukan penajaman struktur belanja dan pembiayaan daerah agar tetap berada dalam kemampuan fiskal daerah.
15: Wali Kota menambahkan bahwa pemerintah kota menegaskan seluruh penyesuaian dilakukan agar struktur belanja tetap sesuai kemampuan fiskal daerah. Pembahasan kini berlanjut menuju tahap penyempurnaan rancangan peraturan daerah.
3: MAN 1 Kota Makassar sambut baik aturan pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Aan Febriansyah melaporkan.
17: Berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 diatur terkait penggunaan gawai dalam lingkup satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala MAN 1 Kota Makassar, Sofian Jukni mengatakan di sekolahnya peraturan untuk mengatur penggunaan gawai sudah ada sejak lama. Hanya saja karena tak punya landasan hukum sehingga hal tersebut belum diterapkan sepenuhnya. Pembatasan penggunaan gawai kepada siswa juga disebut oleh Sofian sebagai langkah agar proses pembelajaran bisa lebih fokus. Menurutnya, gawai saat ini sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi. Dan sebagai agar tetap fokus, saat ini pihak MAN 1 Kota Makassar menyiapkan rak penyimpanan gawai di dalam kelas.
18: Untuk pembatasan itu, tentu kami kontrol penggunaannya di dalam kelas, ya nanti pada saat dibutuhkan oleh masing-masing mapel. Karena ini sekarang kan era digitalisasi, kadang-kadang guru mengajar di kelasnya dia butuhkan itu, sehingga itu harus seizin guru. Bahkan di beberapa kelas itu disiapkan rak-rak bagi guru yang memang proses PBM-nya itu ceramah, semua HP Nanti pada saat perlu penggunanya kemudian diambil. Begitu pembatasan.
17: Menurut Sofyan, dalam penerapan aturan ini, sekolah tidak bisa bergerak sendiri, tapi perlu adanya dukungan dari pihak orang tua. Bahkan ke depannya, Man 1 Kota Makassar berencana akan menerapkan sehari siswa ke sekolah tidak membawa gawai.
3: Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan menambah alokasi bantuan pangan pada bulan Oktober hingga Desember. Laporan IIN Nur Fahraini.
4: Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras yang akan diperuntukkan untuk 3 bulan nanti, Oktober, November, dan Desember 2026. Nantinya setiap penerima akan mendapatkan BPB 30 kg untuk 3 bulan pemberian. Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Fahru Rosi menyebutkan, pemerintah berencana akan menambah bantuan pangan ke masyarakat dengan alokasi 3 bulan hingga akhir tahun 2026 nanti. Menurutnya, informasi penambahan alokasi bantuan pangan ini sudah tersampaikan di daerah. Sekarang tinggal menunggu penugasan secara resmi untuk jadwal penyaluran bantuan pangan tahap ketiga nanti. Fahru Rosi memastikan dengan adanya bantuan pangan ini untuk ketersediaan beras di cadangan pangan pemerintah masih mencukupi.
19: Rencananya ada penambahan lagi untuk alokasi Oktober, November, Desember. Rencana itu sudah diputuskan oleh Dirakotas menurut informasi yang ada. Jadi tinggal kami menunggu penugasannya secara resmi. Tapi yang jelas masyarakat tidak perlu khawatir karena memang rencana akan ada penambahan alokasi Oktober, November, Desember yang akan dibagikan kemungkinan di bulan Oktober atau bulan November. Dari 980 ribu ton yang dipakai untuk bantuan pangan itu di Sulawesi hanya keperluannya hanya 28 ribu ton. Ya, itu paling berkurang dari 980 paling berkurang sekitar maksimal itu 28 ribu. Jadi masih ada sekitar 950 ribu ton stok yang masih kami kuasai.
4: Terkait dengan bantuan pangan tahap 2, Fahru Rosi menyebutkan untuk Sulawesi Selatan, saat ini sudah menyelesaikan hingga 93%. Masih ada tersisa 7% dan terus dilakukan monitor agar bisa selesai hingga 100% di akhir September mendatang. Untuk penerima bantuan pangan atau PBP, ada 1.102.341 keluarga Sulsel Bar. Khusus Sulsel penerima PBP ada 927.841 keluarga.
3: NPCI Bantaeng gelar jalan santai dan sosialisasi kontingen Bantaeng yang akan bertanding dalam ajang Peparprov November mendatang. Laporan Zainal Abidin.
20: Menyambut Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov November mendatang, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bantaeng gelar kegiatan jalan santai dalam rangka Hari Olahraga Nasional pada Minggu 27 September kemarin. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkenalkan kontingen atlet disabilitas kepada masyarakat serta mendorong pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Bantaeng. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari pengurus NPCI, pelatih, dan atlet disabilitas Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana launching untuk memperkenalkan kepada publik terkait kesiapan kontingen Bantaeng dengan semangat kesetaraan. Ketua NPCI Bantaeng, Hasnawi, yang dihubungi pada Senin kemarin menjelaskan, rute jalan santai sempat mengalami perubahan atas pengawalan pihak kepolisian karena adanya kegiatan lain. Peserta memulai rute dari depan Gor Bantaeng melintasi Jalan Lanto hingga finish di kawasan Pantai Seruni.
21: Yang kemarin jalan punya kegiatan, Pak, itu adalah jalan santai. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, pesertanya itu adalah pengurus NPCI, pelatih, dan atlet yang akan berlaga di Peparprov di bulan November, tanggal 20 November 2026. Pesertanya kurang lebih 50 orang, finishnya kita di area Pantai Seruni, Pak. Ya. Itulah salah satu kegiatan kami, Pak, itu seperti itu. Untuk mengawali kegiatan, untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kami juga ada disabilitas untuk bisa tampil di depan umum secara olahraga. Itu, Pak, yang kami sampaikan.
20: Selain sebagai ajang olahraga dan peluncuran kontingen, Hasnawi memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan pentingnya pemenuhan hak disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hasnawi berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat terus mendorong lingkungan inklusif tanpa diskriminasi melalui penyediaan fasilitas yang aksesibel, pelayanan ramah, serta dukungan regulasi anggaran bagi atlet disabilitas. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Informasi cuaca.
1: Dan baiklah pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari Selasa 29 September 2026. Seperti apa informasinya? Selengkapnya bersama dengan prakirawan Cia Utami dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Cia, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Makassar. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Berlaku untuk hari ini, 29 September 2026. Cuaca untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Cuaca untuk siang dan sore hari nanti umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Cuaca untuk malam hari nanti umumnya berawan dan cuaca untuk dini hari nanti umumnya berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 100%. Angin umumnya bergerak dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 38 km/jam. Waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Pangkep, Sidrap, Sopeng, Pakalar, dan Parepare. Waspada potensi udara panas di wilayah Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Bone, Jeneponto, Takalar, Goa, Baru, Palopo, Sidrap, Wajo, Sopeng, dan Nrekang. Sedangkan siaga potensi udara panas di wilayah Maros, Pangkep, Goa, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Makassar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BBMKG 4. Saya Cia Utami melaporkan.
1: Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang sudah kami hadirkan untuk Anda hari ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar Pagi. Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong Bogor. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Hadir juga informasi untuk Anda, PT POS Indonesia memastikan tetap mampu bersaing di tengah perkembangan era digital. Hal itu didukung jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia hingga daerah pelosok. Di informasi olahraga juga, hadir informasi dari Singapura. Petenis Aldila Sujiadi dan Erin Radcliffe merebut gelar ganda putri turnamen tenis Singapura Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menundukkan Tang Xiaohui Su Yifan dari Tiongkok dengan skor 6-3, 6-2 pada laga final. Demikian informasi Media Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: This is me. Rosa Tu.
1: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
2: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
3: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
4: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
5: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
2: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
6: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin perterahan saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambahnya yang rusak.
7: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
2: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
8: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Dan seperti biasanya juga, satu topik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Menantikan Anda sebentar yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440, ya, untuk sama-sama kita mendengarkan komentar Anda ataupun juga informasi dari Anda, ya. Suara Arti agak sedikit serak pagi hari ini. Dan pagi hari ini di studio saya gak sendiri karena ada rekan set dan juga Iqbal di studio yang juga tetap setia menemani Anda di kebersamaan kita saat ini. Kami hadirkan dulu informasi dari reporter Iin Nur Fahraini terkait Kabupaten Nreka menjadi daerah champion cabai guna menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Hadir informasinya untuk Anda.
10: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menunjuk sejumlah daerah sebagai lokasi untuk champion cabai dalam menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Di mana mereka menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai nasional di tingkat daerah konsumen dan daerah produsen. Pelaksana tugas Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel Sari Judin menjelaskan, di Sulawesi Selatan Kementerian Pertanian telah menunjuk Kabupaten Nreka sebagai champion cabai. Di mana jika terjadi kekurangan stok misalnya di Jakarta, maka dari kementerian akan langsung menghubungi semua champion cabai seluruh Indonesia, termasuk Nreka untuk dapat mengisi stok ketersediaan yang ada di provinsi lain selain Sulsel. Karena ada kerjasama, apalagi memang Sulsel, stoknya berlebih. Produksinya ada sekitar 13 ribu ton, sehingga lebih banyak menjual ke daerah dibanding di Kota Makassar.
11: Nreka ada namanya champion cabai. Champion cabai itu bentukannya Kementerian Pertanian. Di mana apabila cabai di Jakarta, terutama pasar induk Kermak Jati, kurang, makanya Kementerian Pertanian menghubungi semua champion seluruh Indonesia, termasuk Sulsel di pusat KDN mereka, untuk mengirim cabainya di pasar induk Kermak Jati. Memang sudah ada kerjasama. Sehingga kadang-kadang harga cabai di Sulsel stok ketersediaan kurang, karena itu tadi petani lebih condong menjual di luar dibanding di kita, karena kita memang sudah kelebihan produksi.
10: Sarjudin menambahkan, selain Nreka, sejumlah daerah seperti Jeneponto dan Takalar juga menjadi salah satu penyuplai cabai keluar provinsi. Namun sejauh ini Pemprov belum akan membentuk daerah champion cabai yang perlu didata kewenangannya di Pemprov Sulsel bagaimana barang ini supaya selalu tersedia di Kota Makassar. Supaya tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi inflasi, karena kapan kurang di Kota Makassar maka terjadi inflasi. Kedepan ada pengaturan penjualan sehingga nantinya petani lebih condong menjual produksi di Sulsel atau ke Kota Makassar dibanding ke provinsi lain, masalah harga.
1: Dan
9: Itu dia mendengar informasi terkait champion cabai. Dari informasi itu kita mengetahui ya bahwa champion cabai ini adalah sebutan bagi para petani penggerak, toko tani atau asosiasi petani cabai unggulan yang menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian. Dan dalam hal ini juga mereka adalah garda terdepan dari kalangan petani sendiri yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan rantai pasok cabai di Indonesia tetap stabil dan harga di tingkat petani maupun konsumen tetap wajar. Salah satunya ini pendengar yakni di Kabupaten Nrekang. Selain di Kabupaten Nrekang juga ada tadi disebutkan di Jeneponto, kemudian juga di Takalar. Dan pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah menunjuk sejumlah daerah sebagai lokasi untuk champion cabai dalam menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain, di mana ini akan menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai nasional di tingkat daerah konsumen dan daerah produsen ya. Dan diperjelas lagi kembali pendengar ya oleh pelaksana tugas Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjelaskan bahwa di Sulawesi Selatan ini Kementerian Pertanian telah menunjuk Kabupaten Nrekang sebagai champion cabai, di mana jika terjadi kekurangan stok misalnya di Jakarta, maka dari Kementerian akan langsung menghubungi semua champion cabai di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Nrekang untuk dapat mengisi stok ketersediaan yang ada di provinsi lain. Jadi akankah program champion cabai ini menjadi solusi produktivitas dan stabilitas harga cabai? Silakan 0821 333 3340 untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi. Kita membahas seputar champion cabai saat ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
12: Pagi Karti.
9: Dari siapa, di mana ini?
12: Di Nuri.
9: Oh, Junaidi di Nuri, Makassar. Sehat Junaidi?
12: Alhamdulillah, Karti.
9: Iya.
12: Kukunya ke nanti tanggal 10 bulan 10 dan di Nuri baru nih.
9: Oh iya.
12: Untuk acara kecil-kecilan.
9: Begitu deh. Ya, nanti diusahakan ya Junaidi ya. Semoga enggak keluar daerah ini dan enggak ada kesibukan. Oke. Bagaimana tanggapannya Junaidi seputar champion cabai ini? Nrekang, Takalar, Jenepondo juga menjadi salah satu daerah untuk champion cabai ini.
12: Alhamdulillah kalau misalnya di Makassar ini champion cabai ini, apalagi petani kita ini di Sulawesi Selatan ini, pasar ini sangat sangat kurangan air lah, begitu. Jadi kalau menurut saya ini itu sangat sangat bagus kalau ada, begitu berarti.
9: Oke.
12: Okay. Petani kita itu ada nilai tambahannya. Kita kasih banyak. Jadi
9: baik ya.
12: Saja kasih.
9: Terima kasih. Selamat pagi Junaidi yang ada di Nuri Baru Makassar ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana tanggapan Anda pendengar, akankah program cabai ini menjadi solusi produktivitas dan stabilitas harga cabai? Ada champion cabai untuk menjaga ketersediaan dan harga cabai di provinsi lain begitu. Dan Nrekang, Takalar, bahkan Jeneponto ini juga menjadi daerah-daerah yang masuk dalam daerah champion cabai tersebut. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Opini Publik.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Opini Publik.
9: Dari Kaharudin Beta?
13: Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
9: Nah, Jeneponto ini termasuk daerah champion cabai ini. Bagaimana tanggapannya nih? Akankah dengan adanya program champion cabai menjadi solusi produktivitas dan juga stabilitas harga di daerah lain ini, bahkan provinsi lain?
13: Oke, baik, Mas. Cabai ini persoalan uang kecil.
9: Begitu.
13: Dalam arti kegiatan sejauh ini tidak ada pejabat korupsi cabai. Lagi pula di tingkat petani, produksinya tidak menggunakan banyak tenaga kerja dalam kurung buruh, baik saat tanam maupun saat panen. Begitu pula produsen ke konsumen, cabai tidak dalam hitungan berapa kontainer per musim cabai, tidak.
9: Iya. Yeah.
13: Hasil petani yang rawan korupsi berarti baik di tingkat penggarap maupun pemilik lahan adalah hasil tani yang dalam hitungan kontainer. seperti garam jelek Ponto.
9: Oke.
13: Dalam satu musim itu ratusan ton. Dan satu kontainer itu 20 sampai 25 ton. Hanya saja orang bicara korupsi itu orang berpikirnya pejabat. Sementara orang yang bukan pejabat, korupsi lebih parah. Termasuk pegawai golongan rendah, korupsi lebih parah.
9: Iya.
13: Satu statement dari saya, bersihkan perut dari sampah korupsi agar hidup subur makmur, tidak berpenyakit, manik maying. Terima kasih.
9: Terima kasih. Pak Kaharudin Betah yang ada di Jeneponto, terima kasih Pak Kaharudin. Silakan yang lain, bagaimana tanggapan Anda dengan adanya program daerah champion cabai ini? Akankah terus menjadi solusi begitu untuk stabilitas harga cabai? Bukan hanya di daerah kita di Sulsel, tetapi lebih kepada provinsi lain begitu. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini... Ya, halo.
14: Halo.
9: Dari siapa, di mana ini?
14: Assalamualaikum, dari Bang Sidan di Polman, Pak Arti.
9: Oh, Sidan di Polman, apa kabar Sidan?
14: Alhamdulillah, kabar baik. Ay, senang sekali masuknya, Pak Arti. Barusan ini tembus saya, berkali-kali sejak kemarin-kemarin mau masuk. Ay, padat sekali antrian.
9: Iya. Oke, gimana tanggapannya Sidan?
14: Apalagi kalau di acara hiburan, Pak Arti, sekali-kali saja bisa tembus.
9: Susah ya?
14: Iya.
9: Oke, gimana tanggapannya Sidan seputar daerah champion cabai ini? Apakah dengan adanya program daerah champion cabai maka akan terus menjaga produktivitas bahkan ke stabilitas harga cabai ini? Kan biasanya tiba-tiba harga cabai naik ya, begitu, tinggi.
14: Ya, sebenarnya bagus sekali itu, berarti itu seperti sekarang ini saya nih di sini kan tidak turun sawah, nanti berarti karena kemarau tuh. Jadi kemarau tidak ada tidak cukup saluran airnya, saluran irigasi dipakai karena kemarau, sehingga kita memanen ini sawah ini untuk palawija sekarang.
9: Iya.
14: Jadi ada juga cabai, ada juga semangka, ada juga timun, mentimun. Jadi bermacam-macam, berarti kita tanam di sini ada juga labu.
9: Oh iya.
14: Kita memanen karena saat ini lagi musim kemarau.
9: Lagi musim kemarau ya, air, memang susah air.
14: Irigasi tidak cukup untuk dipakai tanam padi.
9: Oke.
14: Okay. Iya.
9: Baik.
14: Ya itu saja, berarti terima kasih banyak.
9: Terima kasih, Sidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidan yang ada di Polman. Dari Polman kita ke tempatnya Pak Aldi Hidayat di Pangaparang, Lembang Pinrang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Aldi.
15: Assalamualaikum warahmatullahi
9: Iya, sehat-sehat Pak Aldi.
15: Alhamdulillah masih kering.
9: Iya, arti lewat di situ memang pemandangan yang biasanya hijau ini semua warna kuning ya. Sangat-sangat mudah terbakar ini kalau ada orang yang bermain api.
15: Iya, memang kalau dari daerah sini, Turaja, Bonya, itu melintas di Pinrang.
9: Iya.
15: Terus terima kasih. Bukan hijau, tapi kuning.
9: Kuning,
15: bukan kuning
9: betul.
15: Mau diproduksi, padahal.
9: Iya, dan memang semua daerah sepertinya seperti itu sekarang, lagi kekeringan air. Dan kalau kita kaitkan,
15: Iya, masih terkait ya.
9: Kalau jadi, kita kaitkan dengan program daerah champion cabai ini, bagaimana pendapat Anda, Pak Aldi?
15: Ya, jadi begini ya, daerah-daerah yang produksi cabai ini kan tergantung dari posisi lokasinya. Kalau yang jauh dari pegunungan, mungkin jauh dari mata air atau sumur atau sungai misalnya, mungkin ya agak-agak mudah saja, karena ada di sini, ada beberapa di sini yang dekat sungai itu disirami tiap sore pagi, jadi memudahkan. Karena ada beberapa teman keluarga di sini yang saya selalu berkunjung ke sana, melihat kondisinya di pompa itu lahannya menyelamatkan supaya produksi cabai tetap bagus. Ada beberapa warung-warung itu saya tanya, dulu berapa cabainya berapa?
9: Yeah.
15: Dulu pernah 100 lebih sekitar.
9: Iya, yeah, betul. Ini cabai memang tiba-tiba harganya tinggi, tiba-tiba juga turun ini.
15: Yeah. Uh-huh. Jadi saya tanya tadi itu sekitar 80-an, dulu pernah 120, 110 ya. Sekarang sudah turun. Dan ini ya, cabai kan memasuki semua jenis-jenis makanan seperti apa apa masakan-masakan itu kan.
9: Iya.
15: Cabenya di situ. Terutama apalagi kalau sambal ya, pasti ya banyak di situ.
9: Iya, rumah makan begitu ya, Pak Aldi.
15: Jadi mungkin kan memang seperti Hendrika itu memang produksi termasuk kan ini jenis termasuk jenis sayuran itu banyak di situ.
9: Iya.
15: Kebetulan saya punya buku di situ, kalau daerah di situ seketika berkunjung ke daerah saya itu selalu bawa apa itu sayuran seperti labu dan sebagainya selalu bawa.
9: Iya.
15: Di situ produksinya itu di sana itu banyak, ya, dibandingkan di daerah saya. Jadi sekarang memang tidak bisa apa agak-agak memang agak mahal sih memang sekarang yeah. kondisinya akhirnya. Jadi kalau yang tidak ada mata air yang didapat memang agak susah ya.
9: Kalau di wilayah Pindrang sendiri, Pak Aldi, informasinya apakah memang juga susah air begitu di sana, kekeringan, karena dari wilayah yang saya lewati itu. Ini memang sungainya kering ya.
15: Iya, di daerah apa itu ya, Sungai Benteng itu memang kering. Sudah dangkal ya.
9: Oke.
15: Okay. Kering. Ya, jadi parah juga di sini.
9: Baik.
15: Parah.
9: Ini jadi merata di semua wilayah.
15: Ya merata.
9: Baik.
15: Dan itu saya lihat di sini ada perkebunan cabai itu tiap pagi sore itu pakai pompa air itu disiram. Siram langsung pagi sore di situ. Biar harapnya mudah-mudahan dengan kegiatannya itu menyiram tiap pagi dan sore itu produksinya dengan
9: bapaknya.
15: Baik. Rencananya sama kesana lagi sebentar.
9: Oh, okay.
15: Mungkin ada sembuhannya jam 9 ya.
9: Iya, baik. Pak Aldi, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Nembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung. Sehat-sehat selalu Pak Aldi. Kita terima lagi pendengar kita, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Iwan.
16: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aldi.
9: Salam sehat Pak Iwan.
16: Ya, salam sehat kembali. Yang jelas pari-pari masih tetap cerah ini,
9: Pak. Iya, baiklah Pak Iwan. Ada program namanya Daerah Champion Cabai. Ini diharapkan bisa menjaga ketersediaan dan harga cabai di provinsi lain, begitu. Bagaimana Anda melihat dengan adanya program ini? Akankah program cabai ini benar-benar menjadi solusi produktivitas dan stabilitas harga cabai ini? Kalau menurut Anda?
16: Iya. Saya kira ini langkah terobosan yang bagus ini ya, champion cabai. Kenapa? Biasanya kalau bulan-bulan seperti ini berarti, atau cuaca seperti ini, pasti cabai itu gila-gilaan itu harganya, malah lebih 100 per kilo itu.
9: Yeah.
16: Ya, karena adanya champion cabai ini ya, ada inflasi sih ada, tapi bisa dikendalikan karena sudah terkontrol oleh Kementerian Pertanian ya.
9: Yeah.
16: Ya, ini yang bagus ini. Artinya bukan juga tidak mau mensejahterakan petani. Ya, petani mungkin segitu-segitu aja harganya, tetapi mungkin tengkulaknya yang main. Ya, jadi champion cabai ini kalau saya dengar-dengar beritanya hampir sama kalau ada keterlibatan pemerintah dalam sektor pangan lainnya ya. Anggaplah seperti beras itu dikendalikan. Jadi dikendalikan dalam artian konsumen menghadapi inflasi yang tidak terlalu ini, kemudian petani juga tidak mengalami anjloknya harga. Nah inilah memang kita sering dengung-dengungkan bagaimana peran pemerintah ya dalam ekonomi itu stabilisasi transformasi. Supaya apa? Menstabilkan antara satu daerah satu atau provinsi satu dengan lainnya, saling mengisi berarti.
9: Iya.
16: Nah ini memang perlu supaya terkesan selalu kelihatan bahwa di provinsi manapun ada kekurangan pangan, apakah sifatnya bentuk tanaman hortikultura atau beras, itu langsung disuplai ketika ada kekurangan di satu tempat itu. Nah, itulah yang kita harapkan. Selalu hadir pemerintah di dalamnya.
9: Baik.
16: Nah, itu tuh. Walaupun Sulawesi Selatan sebenarnya banyak tempat-tempat tumbuhnya cabai, Mbak. Pare-pare, walaupun kota kecil ada juga ya yang tanam-tanam seperti itu. Apalagi kalau Pinrang, Sidrap, wah luar biasa semua ini.
9: Endrekan.
16: Daerah ini. Lebih-lebih Endrekan. Endrekan kan dijadikan ini karena dianggap di situ pusatnya, Mbak. Jadi bisa saja mungkin dari daerah lain ya di Pinrang, anggaplah bahwa Pinrang barangkali gudangnya di situ ya. Jadi namun tetap juga lah ada pihak-pihak swasta juga terlibat di dalam jalan ini. Ya karena mungkin kalau swasta agak tinggi harganya ya mungkin juga petani ini ya lari ke sana. Tetapi intinya di sini berarti bahwa champion cabai ini kalau saya analisa bagian daripada pemerintah hadir dalam hal mengatur dan mengendalikan ya harga daripada beberapa tanaman hortikultura yang ada ya khususnya di Sulawesi Selatan ini. Ya itu tadi mengatur supaya inflasi tidak terlalu tinggi, kemudian harga juga di bawah tidak terlalu merugikan petani. Mungkin kalau bisa bukan cabai aja ya, mungkin ada tomatnya, bawangnya, apanya ya supaya
9: aman semuanya.
16: Aman ini iya, betul-betul pang kita ini bisa aman berarti dan tidak dikendalikan oleh tengkulak yang merugikan daripada petani kemudian merugikan juga konsumen. Dalam artian merugikan petani dan merugikan konsumen, dalam artian membeli murah di petani, dia kumpul kemudian jual mahal di konsumen. Itu saya kira, makanya saya bilang kalau saya analisa ini ya program pemerintah ke champion cabai ini betul-betul ada keseriusan betul ini. Pemerintah hadir ya dalam sektor pangan, bukan hanya di beras. Kalau beras dan jagung kan sudah kelihatan berarti. Sudah dipatok harga segini kemudian dikawal oleh Babinsa dan Kamtipmas, itu kan semua. Nah mungkin pangan-pangan lainnya ya kita semua mengharap semua bisa di atur sedemikian rupa, dalam artian selalu hadir ya negara atau pemerintah di dalamnya supaya fungsi menstabilkan harga, fungsi mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan dari tempat satu ke tempat yang lain supaya tidak ada yang mengalami kekurangan ya atau krisis salah satu pangan lah ya satu daerah. Saya kira itu yang paling bagus itu. Mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan ya. Kemudian produksi-produksi masyarakat juga bisa lebih dikembangkan ya. Karena pemerintah sudah hadir dalam hal pendampingan ya. Baik masalah produksi maupun pasar ini berarti. Jangan mau diboro-boro tengkulak lagi lah ya. Selalu angkat saja kalau ada hal seperti supaya negara atau pemerintah hadir di dalamnya ini. Saya kira itu yang sangat penting. Kesuanya,
9: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung juga bersama dengan kita. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, opini publik.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Barti, selamat pagi.
9: Pak Hendro kayaknya di Polman. Arti benar ya, Pak Hendro. Gimana kabar Pak Hendro?
17: Ya.
9: Sehat ya?
17: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Baik Pak Hendro, gimana tanggapannya kalau Pak Hendro ini seputar program daerah champion cabai? Apakah ini akhirnya dengan adanya champion daerah champion cabai ini benar-benar bisa menjadi solusi begitu untuk produktivitas dan juga stabilitas harga cabai ini? Bukan hanya daerah kita tetapi di provinsi lain ketika ada yang kekurangan, maka daerah champion cabai inilah yang akhirnya memberikan begitu.
17: Alhamdulillah Mbak Arti, ini sebuah langkah maju bagi pemerintah. Dia cari solusi dari sekian banyak masalah yang ada. Solusi ini menjadi acuan. Nah, gak bisa dipungkiri bahwa Endrekan itu satu-satunya tempat itu yang biar di Sulbar juga itu terkenal bahwa Endrekan itu tempatnya sayuran, apa semua di sana tumbuh dengan baik, Alhamdulillah. Karena rata-rata juga Sulawesi Barat itu banyak mendapatkan suplai dari Endrekan. Kemudian ini sebuah langkah maju, kenapa dalam sekian banyak persoalan tentang cabai hari ini pemerintah lahir di angka gagasan. manusia nih, berarti wah di atasnya ini. Apapun itu, kita harus cuma berpikir mudah-mudahan ini bukan cuma sekedar nama.
9: Iya.
17: Karena sekarang kita terlalu banyak buat narasi yang bagus, tapi itu adalah implementasi konkretnya di lapangan. Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Karena apapun ketika kelangkaan hari ini di mana-mana langka, itu jelas itu kalau ilmu pemasaran itu ketika kekurangan barang maka harga akan meningkat.
9: Iya.
17: Permintaan banyak harga akan meningkat kalau produksi berkurang.
9: Nah itu, ini yang biasa terjadi pada cabai ya, Pak Hendro.
17: Iya. Tetapi ketika langkah-langkah begini pemerintah telah mengambil tindakan yang konkret, nah, tergantung bagaimana implementasinya di lapangan.
9: Okay.
17: Teman-teman petani bagaimana menyambut ini semua langkah maju. Mm-hmm. Kalau boleh ya, semua daerah harus ada champion. Mm-hmm.

0: berterima kasih pada beliau.
1: Baik.
0: Buat langkah maju. Buat apa ke depan? Mari kita sambut itu. Mari kita memberikan apresiasi semua.
1: Mm-hmm.
0: Jangan lagi A, B, C, D. Tapi tergantung implementasinya di lapangan. Jangan setengah hati. Petani harus powerful.
1: Oke.
0: Makasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Hendro. Oke, sehat-sehat selalu Pak Hendro.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendro. Terima kasih sudah bergabung. Kita terima pendengar kita. Ada Pak Ahmad Arjuna di Baru Ganta Makassar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmad Arjuna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nah. Pagi Mbak Arti.
1: Harus.
2: Ini sudah ujung tanggal ini ya. 9.
1: Sudah 29, 2 hari lagi. 1 hari lagi ya. Hari Kamis
2: hari
1: sudah
2: lagi. Hari kita masuk Oktober
1: sudah
2: ya.
1: Sudah masuk Oktober.
2: Dan di Oktober ini hujan sudah turun dan cabai-cabai juga semakin bertahan lah.
1: Ya, kita doakan bersama meskipun memang ada informasi dari BMKG kalau untuk musim hujan khususnya di Sulsel ini bisa saja akan terjadi pada November begitu. Tapi kan yang namanya prediksi kita tidak tahu.
2: Ya,
1: siapa tahu Oktober bisa sudah turun hujan ya, ya untuk mengatasi kekeringan di beberapa wilayah.
2: Jalannya lebih cepat lebih baik.
1: Ya. Oke, gimana tanggapannya Pak Ahmad Arjuna dengan adanya program daerah champion cabai ini? Akankah dengan terbentuknya daerah ini benar-benar bisa memberikan menjadi solusi begitu untuk produktivitas dan menjaga kestabilan harga cabai ini, bukan cuma di daerah kita tetapi di daerah lain pun, di provinsi lain, Pak Ahmad Arjuna?
2: Ya, saya kira sangat cocok lah ada di depan champion cabai. Kalau bisa jangan hanya cabainya dicampionkan, berarti bisa juga petani-petani lain seperti apa, sayur mawar lainnya ya, seperti kolu di Malino, banyak juga di Malino itu. Ya.
1: Jadi semoga ini champion cabai ini menjadi pembuka untuk komoditas lain sehingga stabilitas harga, produktivitas ini tetap ada.
2: Ya, karena kan kalau hanya cabai saja kan gimana ya? Mesti cabai kan mesti butuh sesuatu lain juga, bukannya cabai ya?
1: Baik.
2: Ya, terus di daerah atas ini Malino. Kayaknya sama jadi Hendrik yang ini juga kalau mau sayur mayur.
1: Iya.
2: Cuma kalau cabai mungkin lebih banyak bagian sana di Hendrik kan ya.
1: Iya.
2: Ya, kita percaya si pemerintah ini Mbak Arti ya. Semoga berkelanjutan ini ke komunitas untuk lainnya ya. Ini lainnya Mbak Arti.
1: Okay.
2: Ya, selamat pagi semuanya.
1: Terima kasih.
2: Pak Iwan juga selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Sabaran yang lain yang ingin bergabung ya Pak Jono, sabaran, ada informasi yang akan kami hadirkan dulu untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Tetap bersama kami.
3: Merancang tempat tinggal adalah sebuah kebanggaan, sebuah karya tangan manusia yang dibangun dengan kecermatan dan juga ketelitian. Namun, keselamatan adalah awal dari kesempurnaan. Segera hubungi PLN jika melihat segala potensi bahaya karena aliran listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.
4: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi.
5: Mau kemana, Besti?
6: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
5: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
6: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
5: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
6: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar pagi ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar Pagi. Kita masih membahas topik kita seputar akankah program cabai menjadi solusi produktivitas dan stabilitas harga cabai. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Opini Publik.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya. Pak Abdullah Sewang di Makassar.
2: Iya. Yeah,
1: sehat-sehat ki, Pak Abdullah Sewang.
2: Alhamdulillah, bilalamin.
1: Gimana tanggapan tak ini ada program daerah champion cabai? Nah, daerah champion cabai ini akankah menjadi solusi begitu untuk produktivitas dan stabilitas harga cabai kalau menurut Pak Abdullah Sewang?
2: Jadi begini ya, itu cabai itu tanaman-tanaman sayuran di mana-mana itu orang tanam di seluruh pelosok. Iya.
1: Di rumah-rumah.
2: Saya tahu sekali. Mm-hmm. Karena saya pernah jadi sopir mobil yang mengangkut cabai sayur-sayuran di pelosok-pelosok gitu.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Yeah. Jadi itu tengkulak itu orang yang pintar sekali dan cerdik dan pandai. Karena dia itu petani, memang punya lahan, punya tanaman, tapi dia tidak tahu pemasaran di mana. Hmm. Yang memasarkan itu ini tengkulak. Dan ini tengkulak ini, petani itu tunduk kepada tengkulak. Karena dia bilang, kalau saya tidak ambil barangmu jadi busuk.
1: Yeah.
2: Jadi dia kasih tengkulak saya itu barangnya itu.
1: Dengan saya harga murah.
2: Ini ceritanya. Hmm. Saya itu dibilang itu yang tengkulak di sana. Cepat-cepat datang Pak, supaya saya bisa prediksi barang yang saya ambil.
1: Iya. Yeah.
2: Saya bilang, boleh, tidak apa-apa. Yang penting makananku. Dia bilang, kalau soal makanan, jangan lagi. Di sini banyak ya yang kampung di sini.
1: Hai.
2: Jadi dia itu dari satu tempat diambil. Ini orang petani, dia tidak tahu dimampasarkan di mana dia punya. Ini kasih tengkulak.
1: Jadi semoga dengan program ini bisa membantu petani juga ya untuk mendapatkan harga yang sesuai.
2: Nah biar tinggi di luar itu harga, petani begitu tidak terima harganya dari tengkulak.
1: Baik.
2: Karena tengkulak itu dia hitung, dia punya transportasinya, dia masukkan jadi harga barang itu.
1: Iya.
2: Saya itu selalu tengah malam baru saya berangkat ke Makassar, jadi saya berangkat jam 12 malam, tiba subuh di Pasar Terong, di Jalan Barona, bongkar barang. Iya.
1: Baik.
2: Jadi itu memang tengkulak itu yang sebenarnya itu termasuk yang menggembirakan itu petani. Karena dia yang mengambil barang, dia tak pemasaran. Kalau petani itu tidak tak pemasaran, bagaimana saya mau buang ini barang ini. Disimpan dua hari busuk.
1: Sudah busuk, ya. Baik.
2: Iya, jadi ini memang tengkulak, dikatakan tengkulak, tapi dia itu orang pintar, itu orang cerdik itu.
1: Iya.
2: Iya, jadi itu petani itu tunduk sekali kepada tengkulak. Karena kepada tengkulak, benci kau tidak ambil barang busu apa, kamu apa, kamu
1: baik.
2: Apa. Uh-huh. Iya, jadi itu jadi tengkulak itu sangat berguna sekali kepada petani di kampung-kampung.
1: Baik.
2: Iya, cabai itu banyak di kampung-kampung.
1: Iya.
2: Sekarang saya masih kongsi pengalaman yang saya dapat itu berarti.
1: Iya, pengalaman ya Pak Abdullah Sewang. Iya. Baik, terima kasih.
2: Cantik.
1: Ya, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, sehat-sehat juga sudah bergabung bersama dengan kita ya. Ada Pak Jono di Makassar. Pak Jono, assalamualaikum.
3: Iya, selamat pagi.
1: Ada tanggapan lain atau komentar lain ini sebelum ya. Pasti menyimak juga dari Pak Abdullah Sewang ini Pak.
3: Iya. Begini sebenarnya, cabai itu adalah tanaman musiman.
1: Mm-hmm.
3: Jadi cabai itu dia tidak suka juga kalau musim hujan, terlalu banyak air, dia tidak suka kalau kering juga.
1: Oh, rusak juga ternyata?
3: Iya. Mm-hmm. Jadi makanya itu petani, dia tanam cabai itu setelah pasca musim tanam padi ya.
1: Mm-hmm.
3: Yeah. Iya, itu antara musim hujan dan musim kemarau. Di situ dia biasa tanam. Mm-hmm. Jadi merencanakan suatu kebijakan seperti champion apa cabai itu mm-hmm. bagus, tapi yang penting pemerintah itu harus menyediakan yang namanya irigasi. Yeah. Karena itu karena biasa awalnya hujan tapi tiba-tiba musim kemarau.
1: Seperti
3: sekarang ini. Makanya itu cabai banyak, petani cabai banyak yang gagal panen ya, yeah. gara-gara itu. Jadi perlu diperhatikan semua itu, bibitnya, pengairannya, pupuknya, dan sebagainya. Itu tidak segampang itu sebenarnya. Kalau kita mencanangkan sesuatu, ya harus dipersiapkan segala sesuatunya juga. Mm-hmm. Yang pasti juga itu ada kepastian harga dari pemerintah ke petani.
1: Karena
3: jangan sampai ini overproduksi, pasti akan harga turun.
1: Harga turun lagi.
3: Ya. Harga turun berarti petani rugi.
1: Jadi tidak ada bedanya dengan keberadaan tengkulak begitu ya?
3: Mm-hmm. Iya betul. Karena sebenarnya pengusaha-pengusaha yang ada di kampung itu, tengkulak yang dikatakan tengkulak itu, adalah sebenarnya yang paling banyak membantu petani.
1: Oke.
3: Okay. Saya tidak pernah lihat hadir pemerintah di situ bulog untuk membeli hasil-hasil panen terutama itu cabai. Mm-hmm. Tidak pernah ada. Bahwa merek atau apa, tidak pernah saya lihat itu ada bulog, ada pemerintah di situ turun tangan di situ.
1: Jadi semoga dengan adanya ini, program daerah champion cabai ini bisa mensejahterakan petani cabai ya?
3: Iya bisa, yang penting ada kepastian harga mereka. Bagaimana ketika overproduksi misalnya?
1: Ya, oke.
3: Okay. Apakah pemerintah mau langsung beli hasil itu ke petani itu?
1: Iya.
3: Iya, seharusnya itu jangan terlalu. Jadi ketika ada kepastian harga kepada petani, pasti kan petani dengan tenang untuk menanam cabai, untuk memperbanyak produksi cabainya. Dia tidak bisa begini, nanti musim tanam, produksi banyak, pasti harga turun.
1: Baik.
3: Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jadi itu tadi harus ada pengairannya, bibitnya, dan perlu ada kepastian harga dari pemerintah. Yeah. Berapapun yang saya akan beli, sekian. Jangan dibiarkan itu kita mencari suatu kebijakan baru kita lepas lagi. Mm-hmm. Kita tidak perhatikan sampai mulai dari produksinya sampai ke distribusinya.
1: Jadi petani juga ini semangat ya dalam merawat cabainya.
3: Iya, pasti semangat. Dia tidak was-was lagi.
1: Oke.
3: Okay. Karena ada kepastian dari pemerintah.
1: Baik.
3: Kalau tidak ada kepastian harga, tetap kepastian harga dari pemerintah, saya khawatir juga petani tidak terlalu antusias. Seperti itu, dan memproduksikan itu mereka selama ini.
1: Baik.
3: Apapun itu dari petani selama ini, ketika terjadi overproduksi pasti ada penurunan harga. Kemudian inilah apartemennya betul-betul pemerintah kalau ingin mensejahterakan masyarakat petaninya dan...
1: Iya, Pak Jono. Baik.
3: Ya, halo.
1: Iya.
3: Jadi itu semua harus diperlukan oleh pemerintah. Jadi sih kita dukung lah. Yang penting pemerintah mulai dari awal sampai akhir dihadir di situ.
1: Termasuk pemasarannya ya. Oke.
3: Iya, termasuk itu.
1: Baik, Pak Jono. Terima kasih. Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar. Sudah bergabung juga. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
4: Wah, selamat pagi. Tarti.
1: Indah. Di Sopeng. Sehat-sehat. Indah juga.
4: Alhamdulillah sehat, tapi Afdi
1: ada tapinya ternyata.
4: Kalau siang-siang itu kepanasan.
1: Memang karena kan memang di informasi cuaca kan ada siaga udara panas, iya, suhu panas, ada waspada suhu panas.
4: Sampai 33 derajat Celcius ya.
1: Jadi memang kalau panas. tidak terlalu penting, nggak usah beraktivitas di luar ruangan. Baik. Oke. Okay.
4: Ditambah isi dompet yang kurang ini, ditambah panas misalnya. Enggak tahu mesti bicara, tapi alhamdulillah dengan adanya yang program cabai ini ya bisa membuat para petani cabai itu bisa kondisi nanti anunya pasokan. Apa namanya? Di bagian pemasaran, karena biasa selama ini kalau musim, tapi begitu juga ya nyata ya dari petani-petani itu kalau pang musimnya itu petani-petani itu biasa mengeluh murah sih barang-barangnya kodong di pasaran ya kan, tapi giliran itu tidak ini naik tiba-tiba juga harganya. Jadi bagaimana, tapi mudah-mudahan dengan adanya champion perusahaan champion bisa membuat para petani itu pasokannya itu stabil dan bisa meningkat dan juga bisa dikondisikan di pasaran kan. Karena kan dia program cabai kan memang untuk desa-desa unggulan ya kan. Kalau di sini di kampung tidak ada sih. Biendrekan, Jitawa, di mana lagi itu ada beberapa daerah. Tapi kalau masih juga tidak kekurangan cabai, kalau masih kita tanam itu pejarangan.
1: Baik, baik. Iya, supaya tidak mempengaruhi, mau iya, mau mahal, mau murah, tetap ada depan rumah.
4: Kalau saya kan lagi itu tidak ngaruh sih, mau mahal, mau murah, tidak ngaruh. Karena ada sih dua pohon itu, kalau banyak kan tidak terlalu banyak sih kita pakai kalau keluarga. Tapi yang bagusnya itu kan karena ada champion ini. Ada kejuaraan champion tomat,
1: ya. Semoga bisa membuka daerah program daerah champion iya, komoditas yang lain selain cabai
4: iya,
1: ya.
4: Jadi dengan adanya ini, tapi memang perlu diajungi jempol ini memang kita di karena dia selalu memberi kemajuan untuk masyarakat yang ada di Indonesia, bukan saja di daerahnya sendiri, tapi di luar daerahnya itu dia selalu dari membuat program-program yang bisa membuat para petani itu bisa sedikit lebih maju dari sebelumnya.
1: Baik.
4: Kita mudah-mudahan kita support selalu untuk Pak Mentan yang sekarang ini. Dan semoga juga yang adanya campion program cabai ini, petani-petani cabai kita kodong tidak terlalu tergantung pada apa namanya tengkulak-tengkulak yang tidak berhati nurani. Karena yang adanya itu dia, nah ini segarnya ditangani oleh tengkulak, harganya cuma sekian per kilo, dijual di pasaran tengkulaknya itu mahal. Jadi kalau di pasaran itu bukan karena dari petani, tapi hasil tengkulak yang menaikkan harga itu.
1: Baik.
4: Begitu Kak, jadi mungkin seperti itu jika Kak, dan saya harapkan itu bukan saja cabai, tapi yang lainnya juga diadakan program champion Kak di, supaya enak di, ada pasangannya. Kalau cabai di, Kak kepedisan kita terus Kak.
1: Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Ada Indah yang ada di Sopeng, memang beragam tanggapan, komentar yang namanya opini ya, pasti berbeda-beda, tetapi komentar Anda, masukan Anda tadi akan kami jadikan bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan baiklah pendengar, akhirnya saya Arti Alfiart di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari Selasa 29 September 2026 kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Nah, baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto.